Selamat pagi. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 kembali digelar sebagai wadah pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali. Tahun ini, PKB mengusung tema Atma Kerti dengan spirit utamanya sebagai upaya penyucian jiwa melalui berbagai ekspresi dan kreativitas seni budaya Bali. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Uputu Gede Agus Yudiantare menyebut, PKB ke-48 akan berlangsung dari tanggal 13 Juni 2026 hingga 11 Juli 2026. Ia menyebutkan nantinya penutupan PKB akan dilanjutkan dengan pergelaran Festival Bali Jani yang berfokus pada kesenian modern kontemporer hingga tanggal 25 Juli 2026. Selain menampilkan seni dan tradisi Bali, sejumlah sanggar dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara turut berpartisipasi pada PKB tahun ini. Agus Yudiantara menyebutkan berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pegelaran seni, sarasehan, lokakarya, hingga berbagai wimbekara atau perlombaan. Beberapa lomba yang menjadi sorotan dari tahun ke tahun diantaranya wimbekara Bali Ganjur, Barongket, Gong Kebiar, Gender Wayang, hingga lomba penulisan berita kisah. Walaupun telah dirancang sedemikian rupa, dukungan dan partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan PKB ke-48 tahun 2026. Untuk itu, masyarakat terus diimbau untuk turut menjaga ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan selama kegiatan PKB ini berlangsung. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Hingga rakarai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinggi Kanton Sarang Dayu Meniking Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin rakarai ring program acara duwe seremangkin peniki kantun ring program acara Rajeng Bali sane motang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Hingga turang titiang acara rakarai dumun ki rajang ya margiang sukino suakarya duwe ring rahinan mangkin tanggal 10 Juni kali tali 6 dikur ge rahina buda ampura ya iya bener dah rahina buda ge ampura banget niki agak ngebleng penyiar duwe dan ge karena kita yang kepikiran sama jaja iwal pun niki inge kanten ge dua aning masang nginin ini jaja iwal kanten ge nimina prakerai sudah memiliki tapi rasane pacan yang rata kerai sani lianer yang ambare ya jadi rakerai sampun nah ini mengkarian jaja iwal meja bos nge sarang titiang niki ring saat telepon 0331 223361 utawi ring WhatsApp puniki nggih durus ngeranjing ring 0878 9882 2420. Ingin rakerai nggih ya ini mau san nginin ini jaja iwal kenten nggih memang dari cara proses pembuatannya memang ribet dan ribet dan juga perlu waktu yang cukup lama nggih kadi bawa se ya cira wasana jadi ini Jerman ya ada tapi saya jemu mang dau sida niki jaja iwalnya awet ya contoh 15 hari kirang langkung niki mantan nenten mau wong kenten nah nika sampun sanenga winang banyak penjual tradisional nika ya bisa dibilang agak jarang ditemukan makin ge untuk diproduksinya lagi. Nah, belum lagi niki kadi bahan seperti ketan hitam dan harga lain. Tapi pasane bahan lainnya nika harganya melambung tinggi. Namun harga jualnya tidak bisa mahal karena dianggap jajanan pasar biasa. Nah, nika sampun ngawinang nalar niki rakerai jaja iwal hanya bisa ditemui saat ada upacara besar. Yang kadi mangkin niki pasane yang rainan jagat suci. Tapi pasane raina Sugian Jawa naler Sugian Bali tur nyangre minggu depan ya Raina Jagat Galungan naler Kuningan kenta nika sani ngawinang jaja iwal juga identik sama hari raya besar umat kaman hindungge. Jaja iwal niki memang ada di beberapa daerah niki rakerai yang ada presiden uning. Namun jaja iwal niki resep tradisional Balinya memang banyak varian ya berbeda-beda niki berbeda tempat berbeda juga resepnya. Kadi niki yang dilakukan ya titik ngutip saking rri.co.id ya Ketut Yuliasih yang tinggal di Jimbaran ngarianin jaja iwal saat upacara saja memangnya karena prosesnya yang agak rumit. Nah kadi pun niki jaja iwal khas Bali niki dibuatnya dari campuran tepung ketan hitam putih ya ke hitam dan putih. Nika saning ngawinang warnanya jadi hitam dan aromanya yang sangat khas. Untuk resepnya bisa dipakai niki dengan perbandingan 1 banding 1 ya. Kadi niki benten 1000 gram tepung ketan hitam ketan putih, wau 1000 gram nyaler ring ketan hitam. Nah, napi saning ngawinang ngangin ketan hitam, duaning ring ketan hitam nika ngecen warna gelap alami dan juga rasanya lebih dalam dan juga untuk ring tekstur niki bisa jadi lebih legit nggih. Nah, nalar niki ring napa pesannya lian daerah kenten ya daerah lain juga ada versinya masing-masing. Nge kadira kerai sapu napi kenten nge titiang muka dumun ring WhatsApp apakah sudah ada niki yang monitor ya dulu sebelum titiang lantur ring ambara nge nyapa siapa sanggara rakerai ring ambara. Nah niki kenten Aji Dewa Mian Bangli wah dari jam 6:30 Wita niki sampun monitor jam 5 bahkan ya susama niki Aji sampun nyarengin selalu satya sarang propat RRI ya ngerahayu ngeraji mangga sate kena rahayu nge lantan niki wentan Ibu Janura Bangli halo Raja Semang dayu hari cantik simpati ramah nge cuaca cerah secerah hati ya dayu hari ah bisa aja deh Hingga niki ampura nggih Betara Surya sampun tersenyum ya. Suk semua dari Ibu Janura. Hingga suk semua Ibu Janura sampun nyarengin titiang. Kena satengnya Ibu Janura, salam keluarga titip salam nggih Rajang niki nyanggere Rainan Suci. Hingga lanjut niki benten Mbah Indira. Halo Mbah Indira, Rajang Dayari. Cantik ya. Mbah wau mutangi kepupungan mirengan tante Jerman sarang biang yoga sami pinter-pinter. Ada kepupungan kemarin megadang pasti ya. Aduh, tidak boleh begadang ya Mbak. Pokoknya ingat utamakan kesehatan dumun ya. Mugi selalu kena niki Mbak sareng keluarganya sami pacar nyanggere Rainan jagat naler nggih. Ingat lantan niki wenten Ibu Putu Kebo Iwa. Sakit Ibu sekalian nih ya. Dayari Ibu Putu Kebo Iwa nyarengin Dayari Raja Tunggal. Sukses melope-lope pokoknya. Mantan nih kewenten yang Sri kekeren. Halo yang Sri, Rajang tuh hari cantik, ramah, murah senyum, asik. Oke, yang Sri tenane ngarianin Iwal sake wanten. Yang Sri ngarianin Jaje Uli sarang tape, niki sedang bungkus tape. Salam sarang Bu Vera ceria, semangat Bu Vera. Nge, titip salam nih kangen Bu Vera. Nge, gak apa-apa ngin ya. Mungkin yang lebih, tapi tadi dominan Numas ya, ketimbang ngarianin. Karena emang dari prosesnya emang sangat rumit. Tapi gak apa-apa, yang penting tetap mendaging niki antar Jaje Iwal, Jaje Uli, Napi Je, Jaje-Jaje sampai identik sarang Raina-Raina Suci, umat Hindu. Nge, lantan niki benten Payan Arya. Niki bejang kelalinin Bu Vera kepeken. Inge, tegalalang tuh dingin tuh dayu patah niki di wau titian pas berangkat nih ke di pagi hari ya jam 5 subuh kenten ge 24 derajat niki dan pasar tapi mungkin sudah mulai hangat ya karena ada petara sang surya sampun mekenyung ide nge. Hingga lantan iki wonten Nini Hayuna. Halo Nini Hayuna. Raja sama dari Gera Hajeng nggih. Dumugi sareng sami tata kenak margi yang suwe darma cuaca iki makin cerah. Betul sekali, sama cerahnya ya. Oke, niki dumun nggih wacan titia mejebos wau lanturan titia malih nggih. Inggih niki paca sanggre titia re ambare sane kayu nyareng titia re ambare terus makin ranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi re WhatsApp sampunang lali megatres sarang titiang nggih. Inggih sangra titiang numun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh Om Swastiastu. Pak Yan Aryo.
1: Gak numun bede.
0: Aduh Pak ya, penapi gatre iki.
1: Astung karo kena tudai.
0: Nah, napi ngawi nang kena nika. Ampun mecuer.
1: Ampun boleh ke pasar sampun
0: ke pasar sampun yang ke
1: wedang sampun sanganang sampun oh, boleh
0: wow jangkep pun semang neniki ya
1: angin nganyel lumun gede nih wawur koleng warung sehingga buat kecari kenten kenjing antoyo yang gede makin sampun ring pondok yang
0: ampun.
1: Wow, ngecuk bahas niki.
0: Oh, iya, tan kenapi?
1: Iya,
0: kan ampun megahnya.
1: Bekal ke kantor.
0: Ganteng. Iya, tuh gak kena.
1: Tuh gak di warung, kalian tiang.
0: Beh, kalian angge, jempol-jempol nih ampun aku tang tuh gak nah.
1: Kan ampun politik jalan ampun ramai.
0: Oh, ampun ya, gak nah. Inge.
1: Ada dijauh-dijauh kentan makin macet tu dah.
0: Masa makin macet.
1: Enggak di wau aku pun mesti mulai dia masuk kentan ampun boleh macet kentan.
0: Oh iya. Tapi kan tengidang tengantos padat saja tengidang bergerak tengantos
1: kentan. Padat aja. Bos mantan kentan.
0: Iya yang penting margi nge.
1: Tu dah yuk pasti kau kena lagi.
0: Iya pasti kau dong nyarengin Pak Yan Arbe makin.
1: Tak ajangnya kalau lain yang jagat niki.
0: Inge raja Pak Yan.
1: Inge niki lolo pasti kau sampun sibuk kentan niki.
0: Inge metaki-taki sampun ngarian Banten sampun budal saking pasar.
1: Kentan sampun tapi niki jajo
0: Iwal.
1: Iwal kentan.
0: Jajo Iwal Pak Yan.
1: En titiang en tugek titiang nak numas kentu dayu.
0: Masa tenangan ngarian.
1: Dan nang ngarian jajau-jajau kentan numbas kide-kide niko yung area ng aruwet rumet asan niko ng pemangkin waktu mau baru bareng kentan
0: betul sekali banyak kesibukan deh
1: kentan sambil madolan canang niko na order ngakeh masih hari raya niki ya becek yang pun numbas kentan
0: iya yang penting margi tapi yang boleh galatan becek ngarian masih dadol
1: iya yang boleh gaya wala becek yang ngarian wantan-wantan niki sugi ana niki order ngake janang sugian jawa sugian bali mulaking tilam niko kan jek numpuk kampung ari raya
0: sedayu betul sekali ten kenapi tapi kan di pak
1: kide-kide cukup mantan ngen atur ning luhur mantan
0: iki mandam daging mantan niki pak ya
1: mantan mulak jangkep dan niki ke rauh nyolek niki ka rauh
0: colek-colek kan enggak nah enggak
1: dah doang lah pasti nganeng ngarian dah jauh iwal
0: gantan men kadi Pak Iana pun iki senang sarang jajah iwal
1: iti angin sampun jajah-jajah niko senang jajah iwal jajah uli gitu aku pun niko napi wastana niko mau daging gulung gede-gede niko
0: Man kadi Pak Iana ini ngaranang senang nika ulian aromanya napi warnane napi teksturnya minap niki.
1: Tiang rasane nika nggih.
0: Engke men kadi Pak Ian rasane Pak Ian.
1: Ayen rasane kok timpal tiang kopi becik nika.
0: Masa? Nggih. Manis manis kentane dadosne.
1: Kenyal-kenyal kan tapi hanya ujak unyaknya nih kan kau mau timpal nih kau kopi
0: adung jadi kan ya
1: iya ambil yang jauh-jauh gede gerusan kopi nak merasa rasanya ke polo kan
0: eh langsung ke polo
1: iya ujak cuma celeket kan iya nah itu enten boleh wedang semuanya enten naik kirang asana kenten nge timpalang niko kan ya mungkin alet-alet terungu ya jauh-jauh kentan mungkin
0: iya sih karena memang
1: paksing mubasir lungsur niko kangyang ya kide-kide yang kentan tapi ya senang nih alet-alet niko ya tumas yang kentan dan tiang kan senang ya jauh kentan niko lagi yang kide-kide mana puput atur kelewur kentan
0: mana sami mendagingnya Pak Yan
1: iya pokoknya mungkin ampun sama ya wenda nak ngadol mungkin kentan
0: betul menggenap napi mendaging menggenap mendaging
1: Tapi niko
0: nah niko sampun napi makin menggenap enten
1: ingin niko pun makin banyak niko berputar ekonomi dan kentan ya
0: ada yang
1: ya jauh enten nih beli enten nih numpas yang sami nih ngarya nang sirau nih numpas yang kentan
0: betul sekali pang pada payu
1: niki air raya niki pang udah payu dagang dagang nangko payu air raya dagang ulam payu kentannya sami niki berputar ekonomi kentan
0: betul sekali inge Pak Yan
1: inge niki Bu Mar yang sarang Pak Mar nyarang niki itu
0: ngiring Bu Mar nyitah ya
1: oh niki siro jen niki
0: nah jolek nah
1: niki Bu Mang Pudo tuh dayu
0: halo Bu Mang Pudo inge
1: ngiring Bu Untuk Bu Iwo, dalam niki munga WKBB Bu Jerman Kak Angga beli Mang Pandung eh. Bu Mang Buduk munga Bu Noni dalam mau sekat satu mampun munga sedaya.
0: Dereng.
1: Dereng. Ini munga nih ita yang dalam munga nih Mbak Indira Bu Pera sampun munga begini ya. Nih semua tuh dayu.
0: Semua mualim.
1: Siang mau pamit.
0: Dereng.
1: Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Ingye, susmo banget niki Pak Yan Arbe saking bidang kapal sampun nyarengin ye. Ingye raja nge Pak Yan ngemargiang niki pacang nyangre ragian rainan jagat kentengnya sugian Bali sugian Jawa naler nyentos ring galungan kuningan nge memang kadi Pak Yan napi je sane napi berlebihan juga sampunan dua ni menten alit alit mantan nenten di di numas akeh minat niki jajan-jajan tradisional nika. Di lungsurannya terminta nang ajang, tapi pastinya percuma mubazir pantan nantos kenten ya. Yang penting mendaging mantan ge atau aturan-aturannya nih ke di jajan tradisional. Tapi pastinya apa jajan iwa jajan uli tape nika kedek-kedek ke mantan kangyang dan secukupnya nika ge. Inge susmo banget niki pak ya sampun nyarangin sane mangge niki layangiring lanturang ringungkur pak ya narbe disiro sane presiden nyarangin durus keranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361 inge sanggra titian numun inge om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu. Halo Bu Eka.
2: Halo juga.
0: Selamat pagi Bu Eka BB. Ada apa? Bagaimana
2: ada
0: kabar?
2: Apa? Gerangan ya, semangat udah happy-happy banget.
0: Iya
2: ya.
0: Dong, harus happy nih ke Bu Eka.
2: Nah, walaupun pekerjaan banyak,
0: betul sekali,
2: kita selalu luangkan waktu untuk on air di perempat pagi-pagi Rahajeng Bali.
0: Astungkare, ya. Semua pada kompak
2: ya,
0: nih Bu.
2: Semua sampun ngedetin.
0: Asik.
2: Marjanto Darmo, salam sarang sami Pak Yan kena. Soalnya niko suwitro lawas saja niko.
0: Niko sampun ya.
2: Pak Dejapo, Pak Dejapo kena Pak Depolo. Niko.
0: Nah,
2: si
0: Bu Jerman
2: si amput ada penyu wong.
0: Heeh, penyumu.
2: Pak, ada penyu kalau Kang Wang penyu agak enduk.
0: Penyu agak enduk enduk kan.
2: Tapi maksudnya uning di agak enduk. Jerum ada setirta, ampuro dibi ape tiang nak ngecas lali di tiang.
0: Heeh. Kan kan ke penyu agak enduk.
2: Tau nak akeh.
0: Halo, ya. Ngingge, senang soalnya.
2: Penyu wangi talar ro akeh nyarang niki.
0: Mhm.
2: Bu Jero Chandra pasti nika nge.
0: Ingge.
2: Sampun kenten anapi mawe nak agak enduk umbene.
0: Kan kan
2: nika agak enduk yen dompet nen dong ten. Nak dompet menjak tebal san niko tuh.
0: Masa? Tapi nggak di bisa dompet tebal?
2: Makamu kan bani ke studio. Nak dompetnya bas tebalnya nan takut rampok di studionya.
0: Cak rampok sih, rekan rampok ada tengah rampok.
2: Apit kan dia setapa nge. Alian-alian kan niko nak ampun tawang makanan niko. Alian niko kan dadah kan ngidang ngalah niko.
0: Iya betul.
2: Ini tebal dompetnya jak mahin dira. Dinti kan ngidang ngalah niko.
0: Aduh.
2: Yang nuk melahin be ampun pasti kau kalah.
0: Iya kan semua pada bidangnya masing-masing makin. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi.
2: Ampun. Yang kak mangku sudah nih ampun nang ngajak mau balap. Ampun linsir nih.
0: Ampun nang. Tapi yang gue.
2: Iya
0: lah. Ya biar nggak ngintan ya jahil nih kangnya nan.
2: Nale kelas live nya naja gong yang yoga atau kelas live.
0: Be merekrut kan tiro.
2: Niki Pak De keser nyarang orang.
0: Halo.
2: Niki sudah lawas salah pengurus dagang gantal tuh.
0: Ah iya.
2: Tapi topik neng ini.
0: Jaja iwal. Yap. Betul sekali.
2: Jadi ceroboh sewau niko makin nak nemu tanding niko nak bingung waktu napi rakang lungsur ne lekas tak lekete paplak plek-plek gitu.
0: Ya, iya sih betul.
2: Napi jangan rako makin bingung. Jantan merako
0: dan
2: mana hanya soda ne nak soda nak juman jantan nak mau sengsen teman
0: makin jantan temu warna soda.
2: Tapi pemucuknya kan niko tebu, biu, bantah.
0: Iya, betul. Niko sani utama.
2: Niko utama nih, sani biosan dados. Lumun mereka kerupuk niko laris. Ampun, kadang harus niko jak gula, guli.
0: Bisa.
2: Kacang itu giraga pendidin lah, duri-duri. Tenaga aja, mau jarang.
0: Ini ampun, kanti mau sisa, kanti mau uang, minap kan.
2: Kanti mau kutang, atuh. Kuro niki boyo jarago ke ngutang aja, kan nge. Pas tenados benunas, sepanang nunas, sehingga aja usah.
0: Niko sampun.
2: Nah niko yang dumun jati niko dodol satu dodol sabun niko tetap niko mau daging soda ne tengah nenguli mata
0: niki kiri. Tante Jerman nyarengin.
2: Awas nang yang ngegembalong ya. Siapa takut.
0: Semangat dang nyakca tuh tapi nyakca ben semangat.
2: Nyakca pakai ceroboreh. Selamat boleh.
0: Ya udah nganggep boleh nih.
2: Ajudannya Bu Jerman nak kita nanglah ajudan.
0: Masa?
2: Kita yang Pak Wayan nanggo.
0: Oh.
2: Pasang sangat kebut-kebut dan cokan-cokan ini natah itu.
0: Weh, sitang
2: Pak Ampura Pak Yan, Pak Yan tapi Pak Ketut nggih ampura
0: nggih.
2: Nah niko ajudane kone paling penting ngene yo mirang titiang nyacak.
0: Aduh, tan kenapa nang tunggu yo.
2: Niko dumun yen ngulat kiwal niko memang ngulat satu niko pekerjaan membosankan bagi anak-anak dumun itu.
0: Masa? Boe kan nang ngrasang niko.
2: Nyangkat-nyangkat yo men nyangkat.
0: Oh, gendong.
2: Kenapa tiang? Meyadi, mana nggak nyangkat deh. Kan di sakit sih mau ngulat tu,
0: dah yuk. Ngeluh, ngeluh.
2: Satu ni ko. Gulanya bedik, aduh, gulanya bedik. Pengengar, nak siap nak pengengar nyangkat, gulanya harus banyak.
0: Oh, kenten? Oh iya, betul, betul, betul. Ngeh, ngeh. Terus, terus.
2: Yang ni ko pun ngulat ni ko banyak nyangkat, pengidang langsung jangkau. Kenken carane? Bedik, kenten mengulat tu. Gula lima ni seng kuat. Niko dumun tetap ngarian ge ya diwal kan tepungnya tepung ingin mah ya
0: niko.
2: Nanging pas tuh bahannya mesti cara satu ngulek nih niko.
0: Oh.
2: Terus terang di tiang boyo jo ngwado aja nanti tiang kurang teman nunas satu nunas diwal lah tuh.
0: Ada sekentan.
2: Bas manis diwal kan.
0: Oh bas manis. Iya.
2: Iman. Kila-kila ya secara-cara batu kembung di tamuku sunya ke tengah ke tengah ya.
0: Oh. Tengah tengah besaru ya.
2: Jadi dumun itu yang lungsur sodan, mau daging timun, tebu, mau joring-joring, kau langsung bertunas, tebun itu manisnya luar biasa, niko alami, niko dunge.
0: Betul sekali. Yang
2: makin, aduh, napi makin terakang. Kejabo pisang buah niko dados jus retunge.
0: Iya, tapi yang jajan nak mewah, jajan dah yang jus kan ben.
2: Diolah niko apa dados jus kan mau kutang buah
0: sampean gitu. Iya, nak jajan agak mewah.
2: Cero permen nano nano rasane gitu.
0: Betul.
2: Campur olah niko kan nyirang olah yang sangat nak dan nak orang kuskus kena urap ben jenyu. Ampun nana ibu ngaisa dan nak malam dan nak ngelus ibu di dian.
0: Masa.
2: Yang bukan korban kuskus korban ngamuk. Man, jangan gaya gitu jadi ya.
0: Inge, ampunan, dadasnya. Karena enggak tertarik ya mungkin ya.
2: Jadi nak anak kukus tu kena tua, kepes no ya, di kukus ni kukus tu nyampun dia belek malah uram terus ni kau aji kelapa parut ni kau uram. Jadi jangan tu nak satu.
0: Inge, tapi mungkin karena dari apa tampilannya tan menarik ni ketan. Makanya kan sangat ya.
2: Ini yang kirana niki jero made sedek. Yang sri keker biasanya abangnya rajin punya. Niko sampun nggih menawi niki lidahnya sudah berbeda.
0: Iya. Gedemene malah lianan.
2: Lidahnya anak-anak makin kena pengaruh lebih nanti rantuk lebih digital ya.
0: Sedangkan lidah digital. Oke, masuk bener
2: masuk,
0: juga. Iya, betul betul. Lebih modern maksudnya.
2: Modern mangken dirangka kan lidah kuno dumun.
0: Nggih.
2: Kadang selo melablab gitu klandi. Ketu kan
0: lidah-lidah alam dumun ke bawah.
2: Jusuf nangko mau kuah. Ketu kan ajang dumun toh.
0: Betul
2: mangken napi ajang nih aduh luar biasa.
0: Udah banyak variasi.
2: Ajang nini tu nini ajang. Nggih,
0: sarang-sarang.
2: Manik ora dunge. Nang rako-rako dumun nak
0: ini
2: muncul tebu, pisang, bantal sapi, daging sangat nguli matah barak putih. Dumun niko rakan bantannya niko sampun jak bunga sajan dumun.
0: Iya betul.
2: Dan wenten mau daging masuk habis mangkin mau daging snack itu dan mau daging sampun kenten kacang mau daging gerang pelat. Kalau mendaging campur niko banten lidah niko yen malih benyang na sodana mendaging ayam anu pinandu be goreng ulam goreng wandam daging tum tam daging sate kan nyandam
0: nggih betul betul
2: niko sanu kok lidah niko nemuput mecek lumun itu gerang kalau pelas tuwung
0: oh iya cara
2: nape ras men galung pang pang genep mendaging banten kok lidah ceper kan tapi
0: nggih patut
2: nggih niko tu dayu
0: nggih sok semua bae kar hajang mari
2: ampun nak mos lihat tu nak kite yang ampun tetap dagingnya niko mawinan semua mana ada ngenten tu
0: iya memargi sampun raina jaga duit
2: memargi radong laksanang niko lulus bakti ringi do susun sangyang widi do pasti sweco kini raga
0: kita inge
2: kan suka di pak sweco udah pokoknya jalan-jalan dua orang
0: ada sih
2: Men pak suwe co, jak suwe co kan diawasan itu kok nak daging pak ni.
0: Oi, len, ni kelen artinya ampunan dah diambesi benyak benar.
2: Tidak suwe co, kan enak. Mungkin yang pak suwe co diawas juga.
0: Ada bukan?
2: Nee tu dah yuk.
0: Inge.
2: Darma, semua kata 2000 pamit. Niki pun tunggu orang video pasti nyarang niki ngeh.
0: Kirir aja.
2: Kami seperti yang balik rurung niki tibok-tibok betul gerri sarang pak yang ini kena sarang sami.
0: Inggih.
2: Semua tu dah nyari
0: sarang-sarang.
2: Nomor yang suara dan magalah katur bu pamit.
0: Beres.
2: Oh, santi, santi, santi. Oh.
0: Inggih. Semua banget niki buat titian bu KBB sampo nyarangin. Inggih rakyat ingin niki wajah katurang. Tapi asalnya informasi dumun. Dua ini niki wentan sana jaging lintang makin. Atau nikah durus piar siang.
3: Lo sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
4: Iya, Bli.
3: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
4: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
3: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
5: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Dharma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kondisi sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Kantor Musik Enrique Ring FM 106,4 MHz Sarang Titiang Dayuari Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ing era krai niki mau sang indik jajah iwal kenten nggih. Jajah iwal nika nenten nyawantah ring rasanya ne kenten nggih enak, legit, lezat kenten nggih. Tetapi di balik nika wenten bukti kesederhanaan ya. Jadi kesederhanaan nika bisa meninggalkan kesan yang dalam nggih. Dibuat dari bahan lokal kadi ketan hitam, ketan putih, nala gula merah nggih nggih. Ring jajah meniki tawi sangan meniki mencerminkan kearifan masyarakat Bali dalam mengolah alam menjadi hidangan yang lezat sekaligus syarat akan makna. Antori rasanya ini pasti kesampun yang kenyal manis ya, selalu mengingatkan ya rakerai pada suasana pasar tradisional dan suasana gotong royongnya saat persiapan upacara nih kini kesane mawinang untuk sanganan kadi jajah iwal puniki identik sareng upacara-upacara keagamaan ring Bali kentan ya. Nah, selama jajah iwal niki masih dibuat dan dinikmati nggih, selama itu pula nggih rakerai cita rasa dan nilai budaya Bali niki tetap hidup ring tengahing generasi muda. Ya, tetap nika niki rakerai sane nap niki beribun titiang sareng sami sampunang napi asane putus asa ya untuk mengajarkan alit-alit due ya, sane nanin ngaryanin tawi pakarnya ngaryanin sanganan. Ya diajarkan saja kan tadi majar alit-alit teh coba di napi astane di nimpole gala ngiring harianin sarang-sarang puniki biar dirasakan penapi napi astane makna yang terselubung di dalam jajah iwal puniki. Engih rajang nemu niki rakarai duani pacanyangre ring rahine jagat suci benjang sugian nalur ring sugian Jawa nalur sugian Bali terus sape pacang sa jagi nyangre rahine jagat galungan mirwa kuningan titiang aturang rajang dumun majar rakarai umat Dharma kentan nggih mugi-mugi sami sudan manduwe margi antar sanikapnya pasti kesampun kesehatan keselamatan sareng sami. Ing era kerai niki titiang sedurung titiang muput ring galah mangkin kenten nggih titiang beralih dumen niki ke WhatsApp sane sampun monitor nggih panten nenten ketinggalan. Niki menten Ibu Lo Sekar Satung Payangan nggih. Selamat pagi dari cantik tiang Lo Sekar ring Satung Payangan nggih nyarengin serahine siap semua sampun kompa. Tiang senang banget jaga-jaga iwal ratu rajang nyanggre rainan jagat galungan lan kuningan rahayu sarang sami suksema inggih rahayu moali Ibu Lo Sekar saking Payangan. Ingin ngelantur niki menten Pak Yan Hendiase Nunuks. Yan Nunuks Hendiase Batu Bulan sampun nyarengin nggih semangat pagi semeton nggih semangat pagi. Nonton niki wentan Ibu Nindaku nyarengin nggih cuaca cerah gesit gati. Wah, siap gesit juga dong tapi saya geraknya. Nggih semangat niki ibu-ibu ya, para ibu-ibu semua niki. Kocap rahajang nyanggre sugian Jawa lan jugian Bali dayu nggih. Rahajang Bali nggih Ibu serahayu sarang sami. Lanjut niki wentan Kak Angga. Wah, gercep sekali niki rahajang semang tuh rahina suci mugi rahayu ingge susme kangga nonton yang menten sirah nih kengge om sastiastu dayu semangat bagi semangat pagi ya tiang dublaks oh sawitra anyar nih kengge tiang dublaks salam sareng Pak Gatoks angkal semoga sehat selalu lan salam buat semeton Banjar angkal sehat damai selalu ingge susme dayu cantik om santi om ingge susme niki Pak dublaks sampun nyareng nge rajang sarasami mugi stata mangge yang kerahayuan miwa kerahajengan. Ing era kali niki duani pacang nyangre ring gala jam sieu meja bos pacang ing dagingin titiang ngantuk program acara ring obrolan komunitas ring rahinane mangke niki pacang kedagingin oleh LBH Apik. Mugi-mugi mari si bos niki era kali presiden nyarengin nggih napi sane ke bawah sama meja bos. Tur yani wenten gala pacang sape sangre dayung nggih. Ing antem nika ngirim sanakan dumun niki susumo sampun nyarengin ring gala liwawu niki wenten tembang malih saking Gus Enen niki sane mambude indah. Atau menikah durus piar sayang.

Selamat pagi. Peringatan Bulan Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat Trisakti yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Widiarte, mengatakan Bulan Bung Karno memiliki makna historis dan emosional bagi masyarakat Buleleng, mengingat Ibu Genda Bung Karno, Nyoman Rai Srimben, berasal dari Buleleng. Melalui berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Juni, pemerintah daerah berupaya menginternalisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Widiarte, tema Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi simbol upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan, nasionalisme, gotong royong, serta penguatan karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggandeng berbagai elemen masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Sekolah, hingga Organisasi Kemasyarakatan untuk terus menanamkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesbangpol Buleleng berharap seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Bulan Bung Karno sebagai sarana memperkuat persatuan, toleransi, serta semangat kebangsaan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Ketra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Rahayu, para pendengar setia Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kantong sikian Riki, Ring FM 106,4 MHz, sarang titiang dayu ari nggih. Sane makin sepatunya ini kedagian untuk obrolan komunitas kesarangin LBH Apik kita ya, nggih. Sambil nyantasin peniki untuk narasumber dua yang tenagingin ring kesempatan makin kenten. Dayu ari pacang nyobian-nyobian informasi ya, suara informasi sane menarik pisan niki. Menjebos pacang mosan nginin indik pura Pasar Agung ring lereng Gunung Agung sane syarat akan nilai spiritual. Inggih, mugi-mugi mari jebos niki informasinya ni presiden mau pikeno sarang rakerai kenten niki antuk kawentenan pura Pasar Agung niki nggih. Inggih minap rakerai sarang sami sampun uning sarang sami nggih kawentenan pura Pasar Agung ya. Memang yang di kawasan Gunung Agung niki yang selama niki nggih selama niki sampun dikenal sebagai lokasi berdirinya pura besake yang berada di kaki gunung Agung kenten nggih. Namun selain pura terbesar di Bali niki wenten kanek ke bawah pura Pasar Agung yang memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu pura kahyangan jagat bagi umat Hindu ring Bali. Ingira kala ini kita tiang kutip infonya ini pasti kesampun saking portal rri.co.id kaitan nge Niki pura Pasar Agung ya rakarai yang juga dikenal dengan pura Pasar Agung Besakeh Giri Tolangkir nge sane benten ring lereng selatan Gunung Agung tepatnya ring kawasan hutan lindung Banja Sogre desa Sebudi kecamatan Selat Kabupaten Karangasem kaitan nge. Jadi keberadaannya di kawasan pegunungan yang menjadikan pura puniki mendue tapi asalnya suasana yang asri dan jauh dari hiruk pikuk permukiman penduduk. Ingin rakyat sapun api detail informasinya nih mejebol sobiah titia malik kenten nge mengulik fakta info menarik nge saking kawentenan pura Pasar Agung sana makin pacang ring titia rakyat untuk pesanekan numun kenten nge sambil langan nyantos meniki napi ostani sapang rao saking narasumber duwe niki mantan tembang mana presiden manggiang semangat majari rakyat serang sami untuk margiang suwa gina suwa karya duwe niki mantan tembang yud, saking yudi raja pale sana ma muda raja pale mare bangun.

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu?
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, dongki kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

0: inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggih Rakrai, para pendengar setia Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kantun sekian diri kiri yang Propat RRI Denpasar. Inggih sarang titiang ring FM 106,4 MHz. Mangkin ringgalah mangkin titiang pacang nagingin antuk kawintanan pura pasar agung ring lereng gunung agung sanai syarat akan nilai spiritual. Inggih lanturan titian niki mosang informasi sane lebih detail malih kenten nggih niki ring secara adat kawentanan pura pasar agung niki kaempon oleh 27 desa adat sane wenten ring wilayah kecamatan Selat nggih. Inggih rakrai antuk pura puniki nduwe peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Hindu nggih dan menjadi salah satu destinasi persembahyangan yang ramai dikunjungi sarang pemendak utamanya niki ring hari-hari suci keagamaan. Ya, untuk mencapai area utama niki rakrai nggih, pemendak harus berjalan kaki dumun nggih dari area parkir dengan melewati jalur anak tangga kirang langkung niki 300 meter kenten nggih. Nalar yang kondisi jalan napi astene menuju lokasi kantun memerlukan kehati-hatian. Duane ngirike terdapat sejumlah titik aspal yang berlubang. Ingin rakyat sana nentan nani meriki kentennya untuk ring perjalanan menuju pura biasanya ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit kentennya. Jadi setibanya ring jabo pura rakyat niki utawi pengunjung akan disambut dengan udara pegunungan yang sejuk kentennya dan panorama alam yang memukau pisan. Nirika nala berada pada ketinggian sekitar 1600 meter di atas permukaan laut niki nge. Jadi posisi pura nika berada di antara kaki dan puncak Gunung Agung sana sampun menawarkan pemandangan alam yang indah, naler yang suasana sane tenang pisan. Ayo gara-gara niki kawintanan pura pasar agung niki nuenang orientasi menghadap utara dan selatan ketan ge. Jadi lingkungan sekitarnya masih alami pisah dengan hamparan pepohonan yang rindang sekali sehingga menciptakan nuansa hening dan damai niki sane presiden sampun nyukung kusyukan umat saat bersembahyang.

0: nyara karai karya sapun nika sampun minap niki antuk kawentanan informasi ring perjalanan kantor ge sapun api ning pacar arah karai pacang bersembahyang mereka ngan api kemanten sani pacang dilewati dumun kadi wawu sedurung ranjing pasti ke sampun disambut sarang anak tangga ya kira langkung 300 meter dan lain sebagainya ge ingin maju bos malah lanturan titi antuk mau sa informasi-informasi sani menarik antuk kawentanan pura pasar agung niki sani letak ring lereng Gunung Agung eh. Sane mangkin ireng titian anak raya to mesandekan numu niki duaning wenten sane jaging lintang, taler wenten tembang sane jagi atur titian niki wenten tembang saking ari kencana sane mamude maceburat antuk punika durus piar siang.
1: Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.

0: lagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira karai niki kantun muali mali sarang titiang e dayu ari ring FM 106,4 MHz. Ingira karai kantun ngosang ngendinin inde pura pasar agung sane bentan ring lereng gunung agung e sane syarat akan nilai spiritual. Ingin tak kerai di bawah sempat sebiar titia informasi-informasi ngenin indek. Tapi pastane perjalanannya kita nge menuju pura pasar agung niki ini lah kerai pacang. Tapi pastane atur bakti mereka nge. Nah liana ini ke benten informasi menarik liana niki benten. Tapi pastane kawasan pura pasar agung nike kadang-kadang juga dan kerap juga menjadi titik awal pendakian menuju puncak gunung agung kita nge. Nah niki lah kerai sana senang mendaki minap nge. Sana anom-anom minap senang utawi lah kerai sana mirang niki pasti kesampun relate ya memang ring pura pasar agung niki kita dos titik awal pendakian menuju puncak gunung agung. Memang makanya niki pendaki sana memilih mulai perjalanan dari lokasi peniki ngira kerai dua ning ring jaluripun yang ditempuh relatif lebih singkat dibandingkan jalur pendakian sanilianan. Ya, lebih singkatnya niki pasti kesampun memakan waktu ya nih napi astane saking pura pasar agung niki menuju puncak gunung agung kenten nggih memakan waktu sekitar 30 hingga 40 menit karena posisinya sudah lumayan cukup tinggi ya karena sudah berada di lereng gunung agung kenten. Informasi sanilianan niki nggih rakerai keberadaan pura pasar agung puniki juga tercatat ya dalam sejumlah lontar dan naskah kuno ring Bali diantaranya wentan babat gunung agur lontar raja purana sesana candi supralingga buana lontar parwa adigama lontar prakempe dan lontar bisame. Nah, di kesan yang ngawinang ya, pura puniki rakerai nggih memiliki nilai historisnya dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi masyarakat Bali. Yang ira kerai kadiasa punika titia matur kawentenan pura pasar agung sane wentan ring lereng gunung agung sane akan syarat akan nilai spiritual nggih mugi-mugi sareng sami niki presiden mapi keno gatranyane utawi informasinyane majang ira kerai sareng sami sane nenten uning kawentenan pura pasar agung mangkin sampun uning dadasnyane nggih mina benjang pugo presiden niki wentan planning utawi rencana pacang mereka ngaturang sembah ngatur bakti durus kemanten kenten nggih benjang pukuran naler titia pacang nyobian informasi sana lebih lengkap lagi ngeninin inde pura kawentenan pura pasar agung puniki. Inge niki sampun pacang yang rere enggala jam dase kentan nggih sampun usan alert titiang dewi hari sane pinake pengenter ring program acara duwe sampun margi mau saking enggala jam 6 di wau kenten nggih ring siaran surya puja nyantos mangke nanto obrolan komunitas sane sepatutnya niki kedagingan oleh LBH Apik duwe narasumber duwe nenten presiden AO kenten nggih menten alasan tertentu ya ten kenapi bejam pungkuran presiden agingin malih nanto menika susma banget aturan titiang manjang rira kerai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar sampun presiden agengin kentennya sampun susatnya nyantos semakin sarang titiang dewi ari ring ambare ring pesawat telepon ngalor nge ring interaktif ring WhatsApp niki sami antusias mugi presiden kompak terus nge. Nah lah aturan titiang majalah kerai sarang sami rahajeng kenten nge hantu nyanggre Raina Suci kerini nanto benjang niki Raina Suci Sugian Jawa kentennya ring naler niki ring tanggal roras Raina Sugian Bali kenten nggih wau minggu depan sampun lantur antuk Raina Jagat Galungan lan Kuningan nggih rahajeng puniki nyangre Raina Jagat Galungan miwah Kuningan mugi sami stata manggihang kerahayuan miwah kerahajengan. Ingin rakerai kadia sapun ikut titiang mata, titiang dayuari, dadas pengantar acara ring galah mangkin, nunas geng rana pengampura pek prade wentan atur titiang san nenten manut ring arse rakerai sarang sami. Meja bos pacawan turang sarang sawitran titiang niki wentan mau jung krisna sani pacang nyarengin rakerai ring ambe are kentan nge. Ingin sani mangkin pupetan titiang nih rakerai antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Nah, kedatangan perkembangan tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat di kalangan masyarakat membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menghadirkan produk pangan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Owner UMKM Salad Liang, Kadek Surya Santosa kepada RRI Denpasar menyampaikan, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan asupan nutrisi menjadi faktor penting dalam pengembangan usahanya. Menurutnya, kebutuhan terhadap makanan sehat terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang. Surya mengatakan produk yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada cita rasa, tetapi juga memperhatikan kandungan nutrisi dengan menggunakan bahan-bahan segar yang dipilih secara selektif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga, sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen di tengah beberapa tantangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Saking udan margi hamurak nomor pitung desa Denpasar Bali, Om Swastiastu. Rajang Ratu Dedane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Namanya Rahina Namangkin, Buddha Dasa Juni, Warsekali Tali Neblikur, Muali Titiang Agung Krisna, Nyarengin Ida Dani, Kantas Puputnya jam 3 sore Mali Jebas Titiang bertugas. Sari makin Rakelan Rai, sekadi biasa nyabran Rahina Buddha, pasti ke Winton, siaran berjaringan, Korwil, ya sari makin, acara beruga kita, saking RRI Mataram. Untuk topik mengenal budaya Sasak melalui peran aktif anak muda, ngiring biar sarang-sarang.
5: Peran aktif anak muda, kalau kata Pak Agung tadi ya, itu anak-anak muda di sananya aktif sekali ya. Dengan kegiatan-kegiatannya di situ luar biasa. Kalau menurut pandangan Pak Arya sendiri, kita nggak bisa menutup mata bahwa kita bersyukur bahwa di pedalaman Puyung anak-anak mudanya aktif. Tapi kita nggak bisa nutup mata, di beberapa tempat ada yang kurang aktif, begitu ya. Nah, menurut Pak Arya sendiri, apa sih yang membuat anak-anak muda kita ini agak jauh dari budaya yang kita miliki sendiri?
6: Ya, kalau secara saya pribadi ya.
5: Gini, silahkan.
6: Kalau secara pribadi, untuk memancing agar pemuda-pemudi, bajang-bajang ini aktif untuk tentang mengenai adat. Mm-hmm. Itu pertama harus mengenali dulu. Kita harus kenalkan mereka ini.
5: Dipepet begitu ya.
6: Dipepet ini apa, ini adat, ini sebagainya gitu. Soalnya nanti seiring berjalan waktu dengan kesadaran dia, wah ternyata adat ini bagus juga gitu.
5: Iya.
6: Jadi ada rasa untuk mau mengenal lebih dalam lagi gitu.
5: Kalau menurut Pak Agung sendiri, kenapa sih anak-anak muda kita ini kayaknya, bukan sih saya bilang apa ya,

0: Terus yang kedua, harus bisa memberikan
1: bukan semua anak muda
0: contoh
1: ya,
0: yang tidak menarik
1: semua. Masih banyak sekali yang sangat
0: yang ada di bawah saya, agar dia selalu
1: yang terkesan tuh
0: tertarik dengan budaya yang kita miliki, bagaimana caranya menjaga
1: sendiri. Salah satunya aja, tidak mau menggunakan bahasa daerahnya. Betul. Itu menurut Pak Agung itu kenapa sih?
0: Ya. Contohnya seperti yang Mbak katakan, seperti masalah bahasa ya.
1: Iya.
0: Memang saya khususnya mengapa begitu tertarik dengan budaya khususnya yang ada di keluarga saya, ini merupakan bagaimana saya pribadi melihat secara langsung di bahasa kita itu para pengelingsir, para sesepuh, bagaimana dia terus menerus menurunkan apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita jalankan. Itu bagi saya pribadi sangat menarik. Memang saat ini bahasa yang ada di Lombok, bahasa halus contohnya,
1: iya betul,
0: khususnya saya pribadi melihat ini sudah pudar bahasanya. Ibaratnya kami yang ada di Dusun Pedalaman Puyung ini, bagaimanapun juga sebagai regenerasi, saya selaku Ketua Bajang Pedalaman Puyung yang kedua, regenerasi yang kedua, harus bisa memberikan contoh yang menarik kepada regenerasi yang ada di bawah saya, agar dia selalu tertarik dengan budaya yang kita miliki, bagaimana caranya menjaga budaya spiritual yang ada di keluarga kami khususnya, yang memang ini sebagai tantangan bagi saya selaku Ketua Bajang Pedalaman Puyung yang baru menjabat 1 tahun, yang harus selalu memberikan pandangan-pandangan terus menerus kepada regenerasi saya. Ini loh budaya yang harus kita jaga bersama-sama, karena memang banyak sekarang saat ini banyak anak-anak muda ini sudah mengabaikan budaya,
1: tertarik sama budaya luar ya.
0: Betul. Memang sekarang ini namanya globalisasi segala macam, mengenai apa ya, perkembangan media medsos itu sangat banyak masuk ke anak-anak muda, tetapi kita harus mengingat bagaimana budaya kita itu sebenarnya untuk saya pribadi jauh lebih bagus daripada yang dari luar. Bagaimana mengenai tata krama, bagaimana etika kita kepada yang lebih tua atau yang lebih lingsir dari kita pribadi, bagaimana harus berbahasa yang sopan santun, bagaimana cara adab kita ketika bertemu dengan yang lebih tua, bagaimana kita harus bertamu ke keluarga orang lain, bagaimana caranya kita beretika. Intinya dari saya selaku Ketua Bajang saat ini, memang tidak bisa secara keras ataupun didikan yang langsung kamu harus seperti ini, itu tidak bisa. Kita harus perlahan-perlahan untuk menarik generasi di bawah saya ini agar tertarik, agar bisa menjaga budaya yang kita miliki. Wabil khusus ini merupakan apa ya, pesan ataupun yang harus saya laksanakan, yang harus saya jaga, ini yang dipesankan oleh Ketua Bajang Pedalaman Puyung sebelumnya.
1: Yeah. Wah, luar biasa. Memang kalau kita punya anak-anak muda kayak gini, senang ya Pak Arya ya.
2: Yeah.
1: Aktif jadi anak-anak mudanya yang lain gitu. Kalau ketua muda-mudinya kayak gini, ya aktif pasti yang lain ya. Tapi ngomong-ngomong, anak-anak muda-mudi di sana ada berapa orang ya Pak Arya ya?
0: Saya mungkin menjelaskan kalau jumlah ya.
1: Jumlah.
0: Kalau kami itu namanya bukan muda-mudi.
1: Iya, kalau saya sih seringnya bilang muda-mudi ya.
0: Kalau kami di Dusun Pedalaman itu Bajang Laki Bini.
1: Bajang Laki Bini, oke.
0: Jumlahnya itu 147.
1: Wah, lumayan berarti ya, Pak Arya ya. Tapi itu full di sana apa menyebar juga? Pasti banyak juga
0: bisa
1: yang keluar ya.
0: Dari 147 itu ya 30% di luar Dusun Pedalaman Puyung.
1: Oh, tapi 70% masih di sana.
0: Betul,
1: gitu ya. Dan aktif ya Pak Arya
0: aktif,
1: ya.
0: Betul,
1: nah,
0: aktif.
1: Pak Arya berarti kan anak-anak istilahnya nih Bajang Bini sama Bajang apa tadi? Bajang Laki sama Bajang Bininya kan aktif ya di sana Pak Arya. Berarti kan ini dusun memberikan kesempatan seluas-luasnya mereka untuk berkreativitas begitu Pak Arya. Nah, dari Pak Arya sendiri seperti apa cara untuk mendukung anak-anak muda di sana nih? Supaya mereka terus berkembang.
2: Ini seperti contoh nih ya. Kalau kita begawe, di malam gawenya itu ada kita itu kayak membuat janur. Nah, jadi di sana kita memberikan kreativitas untuk mengukir apa namanya?
0: Daun lontar.
2: Iya, daun lontarnya itu.
1: Oh, jadi pakai janur juga ya.
2: Iya. Jadi nanti di sana silakan kreativitas kalian lah, gimana seni kalian di sana untuk ukir-ukirannya itu.
1: Berarti benar-benar anak-anak muda sana tuh dilibatkan dalam setiap kegiatan begitu Pak Arya ya. Ya mungkin karena kepala dusunnya itu masih muda ya Pak Agung ya. Jadi enak buat ngobrolnya ya sama Pak Arya ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Agung, anak-anak muda di sana seperti yang Pak Arya bilang tadi, diberikan kebebasan seluas-luasnya tentunya. Pasti ada pagarnya juga dong ya, supaya anak-anak muda ini gak kebablasan gitu kan. Tetap harus mengikuti penglisir kita. Nah, itu bagaimana sikap anak-anak muda di sana terkaitan dengan aturan-aturan para penglisir? Mungkin Pak Agung bisa menjelaskan, silahkan.
0: Ya, mohon maaf, untuk masalah seperti itu memang kita selalu setiap pertemuan itu selalu mengingatkan kepada misan-misan saya khususnya selaku anggota Baja, kita itu tidak boleh menentang dengan apa yang telah kita diajarkan oleh para penglisir kita. Yang sebagaimana kita pernah diajarkan itu yang kita jalankan.
1: Okay.
0: Ya, tidak boleh bertabrakan lah bahasanya. Itu yang tidak boleh kita jalankan. Bagaimanapun perintah dari para penglisir kita harus jalankan. Mau bagaimanapun, namanya perintah dari penglisir itu pasti perintah hal yang bagus untuk kebaikan kita selaku regenerasi. Banyak hal yang apa ya bisa dikatakan yang pernah kita laksanakan dari bagaimana keinginan dari para penglisir, dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, bagaimana ketika saya diajarkan bagaimana caranya yang beretika yang baik, dan itu bisa saya bawa ke luar dusun pedalaman Puyung khususnya.
1: Sebenarnya itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
0: Iya, betul, sangat betul.
1: Karena kalau kita lihat bagaimanapun juga, bukannya menyalahi tidak, tapi mungkin memang sekarang ini dengan generasi-generasi muda kita saat ini, memang yang banyak yang mengeluhkan yang kurang itu adalah tata krama.
0: Betul.
1: Nah, jadi kadang-kadang memang penglisir-penglisir kita ini memberikan ajaran tata krama itu bukan bermaksud untuk mengekang.
0: Betul,
1: begitu ya, tapi lebih mengarahkan kita supaya belajar menghormati orang yang lebih tua.
0: Betul
1: ya. Kita bahas lagi nanti ya Pak Arya, Pak Agung ya. Kita ke filler dulu sahabat Sasambo, tetap bersama Perempat dalam Beruga kita kali ini.
3: Kelahiran seorang bayi adalah salah satu anugerah istimewa bagi seluruh anggota keluarga. Ini pertanda bertambahnya jumlah anggota keluarga yang akan mengisi garis-garis silsilah. Hal inilah yang membuat kelahiran bayi mendapat perhatian khusus dari orang tua dan keluarga di suku Sasak. Acara syukuran pun mewarnai penyambutan kelahiran si bayi. Salah satunya adalah peda api. Peda api adalah suatu ritual untuk meresmikan nama seorang bayi setelah putusnya tali pusar bayi tersebut. Peda api dilaksanakan karena tradisi tersebut sudah diajarkan secara turun-temurun. Tidak ada buku pegangan atau panduan dalam melakukan peda api. Menurut kepercayaan, jika peda api tidak dilaksanakan, anak tersebut akan mudah terkena penyakit. Adapun yang berhak memimpin proses peda api adalah seorang belian atau dukun beranak. Sedangkan jumlah orang yang harus ada ketika prosesi berlangsung kurang lebih 12 orang yang terdiri dari ibu, bayi, belian atau dukun beranak, dan saksi atau keluarga terdekat. Bayi yang akan melakukan peda api berusia minimal 7 hari atau tergantung kapan putusnya tali pusar bayi tersebut. Prosesi berlangsung selama 1 hari dan sebaiknya dilakukan di dalam rumah karena seorang ibu dan anak tidak boleh keluar dari rumah selama 44 hari. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ritual peda api adalah semua yang hadir tidak boleh berbicara kecuali belian atau dukun beranak karena akan mengurangi konsentrasi atau kesakralan prosesi peda api. Kemudian, menulis nama bayi di atas kertas, lalu menyiapkan bahan berupa kemek tanah atau panci yang terbuat dari tanah liat yang berisi air, setelah itu menyiapkan serabut kelapa yang akan dibakar. Prosesi diawali dengan ibu berdiri dan menendang kemek tanah atau panci yang berisi air, sehingga api yang berada di serabut kelapa dapat dipadamkan. Lalu, bayi diputar di atas kemek tanah atau panci sebanyak 9 kali. Bayi dipangku oleh 9 saksi dan saksi tersebut diberikan telur sebagai tanda terima kasih. Adapun yang memangku terakhir adalah ibu dari bayi tersebut. Kemudian, ibu memberikan kertas yang sudah ditulis berisi nama bayi untuk digenggam.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Tradisi peda api berkaitan dengan ajaran agama Islam, karena bacaan yang dibaca ketika proses peda api terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, salawat, dan surat Al-Fatihah. Tradisi yang telah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang suku Sasak ini bertujuan untuk membuang molang mali atau sial serta mempererat ikatan batin antara ibu dan anak.

meton, lamun terawasan Piala Dunia, sa paling seru nun, mendek soal pertandingan lek lapangan. Lagu Pipes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi, itu selalu memiliki rasa yang beda. Bisa dibayangin nih, di Brazil, suasananya seperti pesta tanpa henti. Ada musik, tarian, sampai supporter yang tidak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat. Semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi. Lebih modern, stadionnya dekat-dekat nih. Jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion. Nah, besoknya bisa pindah tuh ke stadion yang lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakal datang, kemungkinan atmosfernya itu bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi, nonton bola nggak cuma di stadion, tetapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Jadi, fanzone-nya itu pasti makin kreatif, penuh hiburan dari musik sampai budaya, dari berbagai negara. Belum lagi tren yang sekarang makin peduli lingkungan. Nah, ini bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya itu lebih ramah lingkungan. Lagu tetap keren, daik megah. Nah, paling penting, vibes kebersamaannya tetap menjadi inti. Coba Pelunggu Sarung Sami bayangin, bayang. Jutaan dengan dari berbagai negara. Dengan beda-beda bahasa, beda-beda budaya, lagu tetap tahu nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia ini bukan cuma soal siapa yang menang, lagu soal suasana. Sepiak dengan atau sepiak dunia terasa lebih rapat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

0: 4 RRI Mataram, Suara Budaya Nusa Tenggara Barat.
1: Pantai Kuta indah berseri. Acara Berugak kita hadir sebentar lagi.

0: Sahabat Asambu, Probat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, masih di Beruga kita kali ini. Kita masih membahas mengenai mengenal budaya Sasak melalui peran aktif anak muda, dan masih bersama Pak Arya, Kepala Dusun juga, dan ada Pak Agung juga di sini sebagai sebutannya apa, Pak Agung?
1: Ketua Bajang.
0: Ya, maaf ya, saya melihat mereka nih memang masih bajang-bajang sekali ya, bajang laki dan bajang bini ya sebutannya ya, di sana ya Pak Agung ya. Oke. Dan sahabat Asambu, bisa dibilang bahwa yang namanya budaya itu adalah sebuah identitas bagi kita. Ya. Nah, tadi Pak Arya sempat sebut juga bahwa anak-anak muda di sana, bajang laki dan bajang bininya itu aktif sekali. Nah, bagaimana Pak Arya kegiatan-kegiatan di sana yang mengajak anak-anak mudanya supaya tetap aktif?
2: Salah satu cara untuk mengajak biar aktif itu adalah di sana ada namanya prosesi merangkat. Mm-hmm. Nah, prosesi merangkat itu adalah sebelum acara pernikahan dari keluarga. Nah, sebelumnya itu ada prosesi merangkat yang dimana semua bajang laki bini ini berkumpul, kita makan bersama dalam proses pelepasan masa lajang pengantin ini.
0: Wah, kalau bahasa modernnya itu kayak bachelor party ya. Tapi ini dikemas dengan budaya. Dan itu ada loh sahabat Sasambo. Jadi istilah-istilah modern sekarang ini sebenarnya itu sudah ada dari zaman dulu. Nah, kalau menurut Pak Agung sendiri, apa sih peran serta dari anak-anak muda ini? Kenapa anak-anak muda ini harus disertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berbau budaya?
1: Turut sertanya bajang laki maupun bajang bini khususnya di keluarga kita itu sangat berperan penting. Contohnya di acara merangkat, karena ini yang pastinya yang memiliki acara atau memiliki gawi ini adalah tidak lain baja. Jadinya bajang dari laki maupun bini itu diharuskan hadir di dalam acara merangkat, atau biasa dikenal di masyarakat umum di Lombok ini khususnya yaitu memaling. Nah, itu yang paling terkenal itu atau famous itu adalah acara merangkat ini, acara memaling. Karena di tempat lain mungkin tidak ada acara memaling ini. Tanpa sepengetahuan dari keluarga pihak perempuan biasanya. Itu adalah acara kami yang tetap kita adakan atau kita tetap agendakan setiap ada acara atau setiap ada dari keluarga kita yang khususnya pihak laki dari kita akan tetap membuat acara merangkat tersebut. Itu merupakan bahasa Sasaknya adalah pengadik-adik atau peninggalan dari para pengelingsir kita yang tidak bisa kita lepas.
0: Dan itu memang harus anak-anak muda di sana yang bergerak begitu ya.
1: Betul.
0: Karena emang acaranya anak muda.
2: Acara khusus anak muda gitu.
0: Iya, betul.
1: Masa lajang.
0: Nah, bagaimana orang-orang pengelingsirnya di sana melihat aktivitas anak muda yang seperti itu?
1: Iya. Peran para pengelingsir atau sepupu kita adalah biasanya setiap acara merangkat itu kita tetap mengundang para pengelingsir untuk hadir di acara merangkat untuk menyaksikan prosesi namanya merangkat ini, bagaimana dari awal pengantin perempuan atau bini ini dijemput dari rumahnya, kita bawa ke pihak laki-laki ke Puyung contohnya. Nah, ada prosesi nanti diiringi dengan gendang belik ataupun gamelan itu biasa itu yang tetap kita laksanakan ke lokasi acara ataupun lokasi rumah mempelai pria.
0: Wah, ini itu Pak Arya.
2: Arak-arakannya.
0: Ini bisa dibilang Pak Arya yang jemput nih anak-anak muda. Betul. Begitu ya, Pak Arya. Berarti kemarin yang jemput bininya Pak Agung anak-anak muda juga ya. Karena for informasi ini baru sebulan ya Pak Agung ya. Masih pengantin baru Pak Agung ini. Betul. Ya. Jadi dia hafal betul bagaimana rangkaiannya. Nah, ini menarik sekali ya pedalaman Puyung ini ya, menarik sekali. Nah, yang saya ingin tanya lagi nih, karena ini berkaitan juga dengan mengenal budaya. Saya juga pengen mengenal sih pedalaman Puyung ini seperti apa. Apa yang ikonik di sana? Pak Arya tadi sempat nyebut ada yang ikonik di sana. Mungkin bisa disebutkan Pak Arya. Sekalian promo nih.
2: Kalau ikonik di Dusun Pedalaman itu adalah ada makanan khasnya. Nama makannya itu timbungan.
0: Timbungan ya, mirip sama yang di Bali ya.
2: Tapi itu menggunakan tulang sumsum dari sapi. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam bambu terus dibakar. Nah, baru kalau nanti sudah disajikan baru.
0: Itu ada nggak sih menunya? Dijual nggak sih di sana Pak Arya? Atau hanya untuk acara tertentu saja?
2: Untuk acara tertentu saja.
0: Waduh, kenapa nggak dijual Pak Arya? Kenapa nggak dibuka untuk umum?
1: Karena ini, Mbak, karena prosesnya sangat lama.
0: Oh iya.
1: Timbukan ini sangat sulit.
0: Oh sulit ya? Itu ya, berapa lama dalam satu kali proses memasak itu?
1: Mungkin dalam proses total proses kurang lebih 8 jam 10 jam.
0: Wah, berarti sama persis kayak yang di Bali ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kenapa bisa sama, Pak? Agung tadi sempat ngobrol tuh, kenapa? Oh, boleh dijelasin Pak Agung kenapa bisa mirip-mirip gitu ya?
1: Untuk makanan mungkin ya bisa dikatakan mirip, jangankan makanan, mungkin bahasa halus yang memiliki bahasa dari Bali maupun Lombok itu kalau kita padukan dengan bahasa halus Sasak.
0: Emang mirip
1: itu,
0: sekali.
1: Ya sangat mirip. Contohnya hal kecil. Kalau kita di Lombok bahasa halusnya makan tuh majengan. Mungkin kalau di Bali kalau tidak salah ya, sepengetahuan saya itu adalah ngajeng. Ya itu salah satu contohnya. Makanan pun contohnya kayak timbunga kita sama, tapi untuk isiannya dagingnya berbeda.
0: Iya. Kalau di Bali yang saya tahu itu ada yang pakai bebek sama ayam.
1: Iya betul.
0: Memasaknya pun juga 8 jam
1: betul.
0: Itu di dalam bambu.
1: Bambu
0: ya.
1: Betul.
0: Wah, Pak Arya ini bisa dong jadi the next projectnya nih untuk desa pedalaman nih Pak Arya. Ini bisa diangkat jadi kuliner khas loh. Enak banget itu. Gimana rasanya ya? Aduh, tulang sumsum terus di makan dimasak begitu lama itu pasti wah enak sekali. Nah, itu pada acara-acara apa aja Pak Arya biasanya disajikan itu timbungan itu?
2: Ya, kayak acara begawi. Terus acara ada tamu datang gitu.
0: Baru disediakan ya, begitu betul, ya. Disediakan. Wah, ini Pak Agung boleh nih request loh saya.
1: Iya, ya. Insya Allah.
0: Iya, kalau memang memang kalau misalnya itu bisa jadi menu khas yang pasti akan viral ya, itu.
1: Betul.
0: Iya, nggak ada soalnya jarang ada
1: sangat
0: di sini,
1: jarang.
0: Sangat jarang.
1: Sangat jarang.
0: Apalagi yang menarik di sana di pedalaman Puyong ini, kalau menurut Pak Agung yang perlu masyarakat lain tahu terkait budayanya.
1: Oh iya, mungkin yang masyarakat yang perlu tahu di sekeliling kita berada adalah khususnya yang kita miliki sebagai apa ya, hasil dari keluarga atau para sesepuh kita adalah pengadik-adik, yakni tarian oncer itu yang kita selalu apa
0: itu
1: lestarikan.
0: Khas sekali ya,
1: khas
0: itu sekali. Memang dari sana ya.
1: Itu dari penciptanya sana. Dari keluarga kami, dari dusun pedalaman Puyong, bahkan tarian itu sudah dibawa ke luar negeri, ke Malaysia. Itu perwakilan dari keluarga kami. Itu disuguhkan di Malaysia, negara tetangga kita.
0: Oke. Ini ada filosofinya gak sih tari oncer ini, Mas Agung tahu gak?
1: Oh iya, mungkin secara singkat saja ya.
0: Iya boleh, boleh.
1: Tarian oncer ini adalah tarian penyambutan bagi tamu undangan. Mungkin itu secara singkatnya.
0: Oke. Tari oncer saya memang pernah tahu ya. Belajar juga pernah sedikit ya. Ngelihat aja tari oncer ini. Dan ini memang ikonik sekali dari Lombok ya.
1: Betul.
0: Dan ternyata saya baru tahu bahwa ini aslinya dari pedalaman Puyung.
1: Betul.
0: Wah, menarik sekali nih sahabat Sasambo ya. Jadi banyak yang perlu digali di pedalaman Puyung ini sendiri.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut Pak Arya sendiri sebagai kepala dusun nih ya, mungkin yang ingin Pak Arya sampaikan untuk anak-anak muda, kenapa sih kita harus melestarikan budaya?
2: Karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup tanpa budaya.
0: Contohnya apa?
2: Ya contohnya kayak budaya ini kan umum, menyeluruh. Etika itu kan juga budaya, sopan santun juga budaya, tata krama. Nah itu kita tidak bisa jauh dari itu masalahnya.
0: Okay.
2: Dalam sehari-hari kita ini sudah berbudaya dalam sehari-hari. Kayak ya tutur katanya, etikanya itu udah termasuk budaya sih. Itulah sebabnya kita memang tidak bisa jauh dari budaya.
0: Tidak gitu. Bisa hidup tanpa budaya,
2: ya.
0: Begitu ya. Oke, kalau Pak Agung sendiri memaknai kenapa kita harus menjadikan budaya ini sebagai landasan dalam bertindak.
1: Budaya ini yakni khususnya kami memang berfokus pada pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai lokal, yang dimana budaya ini saya pribadi beserta keluarga besar Dusun Pedalaman Puyong tetap menjaga, bukan hanya sekedar menjaga di lingkungan kami berada. Kami itu membawa budaya yang ada kita miliki ke tempat luar, contohnya di sekeliling kita berada. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di sekeliling kita, bahkan khususnya memberikan contoh yang baik kepada pemuda-pemudi bahasanya di luar tempat kita berada. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk halayak ramai atau halayak umum. Bagaimana kita memberikan dampak-dampak positif kepada sekeliling kita berada, bukan hanya di internal kita saja, akan tetapi kita selaku khususnya Bajang, saya pribadi harus tetap memberikan dampak-dampak positif kepada orang-orang umum, khususnya banyak orang, yang dimana contohnya bagaimana seperti yang dikatakan oleh kepala dusun kami, bagaimana caranya beretika, bagaimana caranya sopan santun yang harus selalu dijaga ketika kita bertemu dengan yang lebih tua. Memang budaya ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul.
1: Memang betul, budaya ini adalah etika sopan santun, tata krama itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Contohnya, okay, saya pribadi selalu menggunakan bahasa yang semestinya atau bahasa halus di hadapan orang tua saya pribadi ataupun bahkan di keluarga kami berada, bukan menggunakan bahasa yang mohon maaf, mungkin saat ini banyak yang mengabaikan oleh anak-anak muda bagaimana bahasa itu, ya bisa dikatakan
0: campur sari.
1: Ya, betul. Kami khususnya sebagai penerus regenerasi, budaya ini harus tetap kami lestarikan. Contoh kecilnya, kita berawal dari bahasa.
0: Ya, betul sekali, karena bahasa itu adalah budaya identitas kita. Bahasa adalah cara kita untuk menyampaikan, betul, identitas kita. Betul. Nah, kita sudah menuju pukul 11 siang nih ya. Pertanyaan terakhir saya berupa harapan. Harapan dari Pak Arya dan Pak Agung nih. Pak Arya dulu, harapannya seperti apa sih? Anak-anak muda kita ini harapannya seperti apa untuk menjaga budaya Sasak ke depannya?
2: Harapannya untuk ke depan, ya gimana semua khususnya pemuda-pemudi khususnya di Lombok ya, agar jangan sampai kita terbawa sama budaya asing gitu. Mm-hmm. Agar kita tetap menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri gitu, budaya lokal kita gitu. Dan harapan untuk ke depan agar budaya kita itu bisa berdampak ke luar.
0: Amin.
2: Ya, daerah gitu.
0: Amin. Kalau Pak Agung sendiri, harapannya untuk anak-anak muda ini, bagaimana sih anak-anak muda ini dalam berperan dalam budaya, melestarikan budaya?
1: Mungkin harapan saya pribadi, khususnya bagi Bajang Laki maupun Bajang Bini ada di Lombok, ya, bagaimanapun juga kita harus tetap melestarikan budaya ini dengan cara yang semestinya. Jangan sampai kita seperti dikatakan kepala dusun kami, jangan sampai terbawa arus. Bagaimana kita harus tetap menjaganya? Harapan saya besar adalah tetap menjaga bagaimana yang telah diturunkan oleh para sesepuh kita, para pengelingsir kita, itu harus kita pedomani. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita abaikan.
0: Oke. Ya, terima kasih Pak Arya, terima kasih Pak Agung ya. Pak Arya sebagai kepala dusun pedalaman Puyung, terus juga Pak Agung sebagai ketua Bajang pedalaman Puyung juga. Semoga kedepannya harapan kita semua, terutama anak-anak muda ini, Bajang Bini, Bajang Laki, tetap merasa hebat dengan budaya yang dimiliki. Dan sekali lagi, budaya adalah identitas. Jangan lupa dengan identitas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih ya, Pak Agung, terima kasih Pak Arya.
2: Sama-sama.
0: Sahabat-sahabat Propos Suara Budaya NTB, gak terasa kita udah hampir sejam ngobrol sama mereka. Dan menarik sekali, saya sangat senang melihat anak-anak muda yang mau berkarya dan pastinya mau memberikan yang terbaik untuk budaya dan mewarisinya untuk generasi selanjutnya. Nantikan obrolan selanjutnya sahabat Sasambo dalam topik-topik yang berbeda. Dan saya Oming Arini pamit. Selamat siang dan salam budaya.
3: Pro 4 RRI Mataram, Suara Budaya Nusa Tenggara Barat.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Barong Gajah.
5: Barong gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Budikau sambun ke piarsang sarang-sarang siaran acara beruga kita saking perempat RRI Mataram nge. Hingga rekalan Rai serbangkin pacang kedagingin niki antuk tabu pesel. Dumugi sudah nyarangin sana nih aktivitas sidenane ring siang nih puniki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Raka dan Rai, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Kartika Listriana pada sharing session pengembangan Carbon Capture Storage CCS sektor minyak dan gas bumi di Kuta mengatakan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS tersebut merupakan teknologi strategis untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Dijelaskan meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, namun implementasinya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan penataan ruang laut yang berkelanjutan. Menurut Kartika Listriana, bagi pelaku industri migas, teknologi CCS mungkin sudah tidak asing, tetapi bagi masyarakat luas, khususnya terkait penerapannya di wilayah laut, teknologi ini masih perlu dipahami lebih jauh dengan berbagai kajian dan diskusi bersama para ahli. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang, Ratu Dudan dan Ditiang. Ia mewali Ditiang Dekapeng dengan acara duwine. Senewawu sampun katur acara berjaringan saking semeton ring RRI Mataram ini. Mugi-mugi wenten pikenohnya nih hari kerat kale Nabi Wastane nyarengan acara senewawu nih. Acara makin iki acara dagang kandal duwine nglantur sane makin kala dan kaping kali niki wadah semeton widan gianyar kangen-kangen iki duwe kala makin bangli klungkung Karangasem sane duwe kala ya sane diwasan sangyang dumun menang nenten kalah rebutan sane makin nggih. Ini sana makin jadi sangat tiang semedon saking wewidangan sekangin kangin niki rayu rayu. Ini saya benar-benar ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Om Swastiastu, Tegalalang, yang niki.
1: Nih, patut.
0: Nih, kena.
1: Nih, kena aja, Pak Made. Nih, yang sedang masak niki.
0: Nih, napi niki anu nih, olah-olah niki.
1: Niki olah-olah yang kacang panjang.
0: Nih, kacang panjang, kangkung buncis.
1: Nih, mau daging tempe, aduh-aduh
0: dengan. Jak sehat nih, kok sami sehat.
1: Nih.
0: Tidak ngajang kacang panjang, kacang titiang.
1: Nih, jadi kawetan nih.
0: Durus tuh.
1: Nih, ginanti nih.
0: Nih.
1: Om Swastiastu.

Ingih kering sejeruanan sarana upacara upakara winten ke bawah kai daksino nanika makin sana makin atur katur.

Silih sinungil wenten kelape nyuh nah niko pinako perlambang jagate munggah.

0: Pinaka perlambang sangyang Trimurti narika mungah wenten porosan.
1: Ingat sama Den yang maupun semua. Ingat magatra sarang sami ingat sarang sami mang nerahayu yang rerainang suci galungang. Ingat yang Pak Made rajang tugas yang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Syuk semua aduh yang tiang Riki ring tegal lalang niki lot pasar sampun nyarangan. Sana ukuran durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dek. Telepon masuk pana apa ke dan terakhir.
0: Tinggi Om Swastiastu.
2: Kenemon Pak De.
0: Wih rame gati nih.
2: Ada. Hei. Dek. Mana? Ini apa? Telepon masuk.
0: Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Jadi pegat-pegat nih kia di
2: Pade.
0: Dia Om Swastiastu. Swastiastu.
2: Pade.
0: Oh,
2: ampun nggih.
0: Waika.
2: Ampun kena mastu. Sangka

0: Wenten ku baos kekalih niki wawilangane nahiring punika becik-becik.
1: Benyah HP dipon niki. Ambil mau tanding.
0: Kengken tuh kengken.
1: Niko panak kada nyorder deka apa kada tuh.

0: kekalih punika wenten ke bawah sekala lanis kalo. Niki wenten salam saking Buting niki Rayu Buting.
1: Buting sudah?
0: Buting niki Buting.
1: Buting ni Rajang kenal. Kadang nak putus tapi kadung kamu mayu yang pak deh.

Bang Presiden Tehiraga setatung adungan kekalih punika panganut sekalo lanis kalo ni.

Wenten daging-daging sastra agama niko sepatutnya ni angin nyelekin angin nuntun pikayu ni ragu ni.

Wonten kebawah susila, nah tingkah laku sane mawas becik, nah niko angin pager, pagah setateh.

0: Mugi-mugi preside mendasar antuk susila pekayun sana rahayuna. Suka sekalanya preside ke panggut. Dan kita nih.
1: Suka semua pak Den, ini dong man, Den. Ini kalau
0: dong man, ini yang kirana, ini nyalam, telur ini yang kirana,
1: rayu. Ini jero Chandra, jero Made Sutirto, nyarang Bu Lina, telur ini. Pak De keser taler nyarang niki akeh Pak De.
0: Haji Radi meriki kerang-kering rayu.
1: Nggih, Haji Radi nyarang ni rajang nggih. Niki Kak Mangkul sedani niki ring selamatan. Cucat sarang sami sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah lecing. Salamne mo nyomo dogen. Mo Rusmi sarang Bu Jero Camplong, Haji Tertiba, Haji jadi tomat taler nggih rahajang. Susema Pak De, rahajang kangen nangen galah mangken. Susema galah katur tiang pamit.
0: Susema.
1: Santi Om.
0: Nggih. Susema Bu Ekat garing batu bulan iki. Rahayu semadon tiang selat sekarang iki sagang sareng sami wonten Mangku Prajapati lan sanadyosan nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Kalah napi, mangke Pak De, rebut napi.
0: Enten, sana mangkin kalah semeton, widan kangen-kangen, iki gianyar, dungkung, bangli, karangasem, genten.
2: Semua Pak De, semua.
0: Inggi, semua muali. Aduh, menten-menten sebentar di tiang ini mak minap tempirang wau ye. Rahayu Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak De.
0: Om Swastiastu.
3: Tiang Bu Ayu Silungan ya kan.
0: Silungan ye. Kenten anu des gemas suarane.
3: Ye.
0: Malik ide Bu Ayu. Lurus.
3: Nggih, antuk ki nanti nggih.
0: Ki nanti.
3: Kawen dicang. Om Swastiastu.
0: Kantun kemah.

0: Yaning sampun sumekan telap dari sejeroanan ngeroh sana mawas ke wikanan nanah pasti ke sampun mersida yang kepanggil
1: melajah sekan sekena
0: dan yang dados kuyu di sejeroanin ngeroh keweruhan punika patutnya memang desumekan setadah.

0: tangahan yang kita na cening dedon yang dewa dak demen melali doen.
1: Lali nema arti angsang.
0: Lali kita nak emang kawas. Nah tu artinya anak angsap. Sing ba ingat teki nang apa nyen cening.

0: Yaning sap anesan nato bisa kaliput dening sangiang kali.
1: Ayo sedengar Pak Made. Supunti untuk pramo santi. Om santi santi santi.
0: Suk semua Ibu Ayu di tiang ring silungan niki ubud niki udangan. Bangli bangli munggah niki winten panocing selalar semedor ring penideng durus munggah om slungkung daler om swastiastu
2: om swastiastu pari kapeng
0: om swastiastu
2: ring bitra sing
0: mboten napa biang ring biang ditiang niki.
2: Rahayu yang reren jaga tadi.
0: Rahayu aduh.
2: Lagi kena rahayu sarang samingi. Sambil antuk buku ginanti nak sambil metanding niki.
0: Oh kenten.
2: Sambil ngibur.
0: Inggi, lurus tu.
2: Om swastiastu.

0: Utamanya ne jagat riki ering sewidangan sewong wengkon Bali ne preside aman sentosa deg-deg lando kenten atu
1: tetaja eling aman ayatnya
0: mogi-mogi mogi-mogi adnyone sarahino preside katur atu mang de preside jaga tedeg-deg

0: Puai pas wecani ratu betare betari taler tunas di tiang angin di tiang aturan yadnya nah enten pengabdin panjang esar sami ratu.
1: Suk semua Pak D.
0: Ingat tu.
1: Langsung Pak D.
0: Di tiang.
1: Ye magatel yang sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing.
0: Salam sarang.
1: Iye
0: salam sarang don lengking di tiang tu.
1: Ye ingat saya tinggal tiang ring warung. Uyat yang keren.
0: Iye.
1: Dong pokok dengan ken Pak D kapeng dong.
0: Iye ratu.
1: Pang deman atin regan.
0: Iye suk semua.
1: Kalau wali yang Pak D yang pamit.
0: Terus.
1: Cantik cantik.
0: Angin iki wenen sore andiang dari Made Orke ngiku dong biang sriagung siki gong aja asrama Haji Orse nggih kira malih iki sinten ini mangku desa kenak trater nggih lurus om swastiastu.

0: Tinggi Om Swastiastu. Aduh, siro aja mau gelebuk sama Tuan Didang. Yeay. Wawanin wali. Om Swastiastu Rajang Siang.
1: Om Swastiastu Rajang Siang. Ampuron iki Pak Made jalan api iki Pak Made.
0: Mangkin semeton kangen-kangen iki
1: nyanyar. Boten rebutan.
0: Boten nari budo mungkin Bu.
1: Ning ampuro Pak Made
0: pisan kekekeran Gong Biang. Anjir, ratu darinin sedang sana diosan ampun ngeranjing dumun. Om Swastiastu. Ringi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Rajang Semeng, siang.
2: Rajang Semeng, nyaluk siang Pak Deh.
0: Ringi.
2: Ngerago Pak Deh.
0: Ngeri di tiang newek niki, sapa sira ireng niki.
2: Itu yang Blabatuh Pak D.
0: Blabatuh. Ini rasu.
2: Lagi melajah.
0: Terus-terus. Anu, aliran gede suara radio ini. Dohan gede. Nungguin.
2: Ini makin lepas nih.

0: Kari Pak Deh.
1: Kandun.
0: Penapian lagi.
1: Iya, margiang, margiang, namun.
0: Ini. Om Swastiastu.

Uwentenlimu dasar agama winduinena ke bawah ngiring-ngiring niko makin pitegaran kawitan matur.

0: Pertama di sejeronin panca serada mungah sane mabawas percaya ringka wentenan ide sang yang widiwasa.
1: Rago jati-jati percaya me Pak Deng.
0: Pasti patut niko.
1: Sekem jati Pak Deng.

0: Kaping tiga ni mungah. Dua ni ragu nak Bali nak inu percaya dekian kewentenan karma pala buah perbuatan ni.
1: Kapah-kapah ni kejap ngenian saja ni.

Nar bawo lahir kembali narai karena sina kemawasan percaya ragu di sejeroan agama Hindu ne.

Menunggil moksor yang kewendan ide sang yang widi naniko kaping ukur siduri risa jeronan pancer serado munga.

0: Nah maka sami lelimone sampun ke bawah cangkep. Nah ngiring-ngiring nih ke tatasan lumun. Napi daging pance serado nih.
1: Suk sembong ya Pak Ade ini. Sang yang kok hampun mengkiri medalik.
0: Sire.
1: Sang yang kokohan.
0: Kokohan.
1: Ini. Suk semua ditiaring sawitro. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Rahajeng jaging margi yang rainan jagat suci galungan. Dumugi. Rajang Rahayu sarang sami kalar Pak Ade nge Pak Ade suk semua di tiang pamit Om Santi Santi Santi Om
0: suk semua semeton ring bola batuk niki. Bukman Sari Merde durus niki mungan niki dalar ring semua bawang niki gung biang tidak layu biang niki ring semua bawang niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Biar ring Karangasem Pak Made.
0: Karangasem.
2: Eling nge.
0: Ailing ya sana.
2: Nyoman utamur itu yang Pak Made.
0: Baru tiang kau orang butut bu nyoman.
2: Menang butut.
0: Bukman, ye utama.
2: Iye, pagingan Pak Made, bapak. Tapi otaknya ginanti ye.
0: Iye, sami ginanti lingkungan ini ye.
2: Ginanti nak nyambung mungkin ginanti. Iye.

0: Nah, nah, nantu ni makado dewo. Dewo cening bagus jegi lagi dewo.
1: Dia berasa ada nyako hati.
0: Kebawa sing-sing kan lengan baju. Gebrasan, gede nang bayu ni. Doh nyen kanti ngekoh-ngekoh hati ni pesu bang ngeliput.
1: Pak. Jati banget saya.
0: Sujati ni munyin bapak tu nak tu mula saat waluku bapak nyikno yang sayang teken cening yang cening. Napi one berat-berat niki.
1: Sang tak ngardi becik.
0: Tiang?
1: Ring sang takut ngardi becik.
0: Nah, kengkeng carane ben cening melaksano dosan yang cening pati jejeh bakal melaksano sane madan darmo becik entu.
1: Yang bakni masalah iwan.
0: Ya nimo yang wapu ada sado anak asane melaksanus pelih entunya ini. Ampura bu maniki begat-begat deh.
1: Yang sare diri.
0: Idang.
1: Ready.
0: Hai ibu man ampura bu manat utami niki begat-begat ruine. Ini Om Swastiastu.
2: Om. Swastiastu Pak De.
0: Om Swastiastu Rajang Siang.
2: Saring Mas Pak De.
0: Mas juga.
2: Dan Mas Abian Seke niki.
0: Abian Seke.
2: Bu Linda ya.
0: Bu Linda.
2: Kan boleh mengenal ndak wak biki. Lali Pak De.
0: Becek dianggap kut bikun bu umur 16 lebih nih.
2: Ye, patah yang gendan Pak De.
0: Bu Linda.
2: Iya, tiaring mas Fabian Seker.
0: Fabian Seker.
2: Balai patung bayi niki masuk kau.
0: Iya, iya.
2: Iya, nyarang aja Pak De.
0: Terus.
2: Bu Eka mesanak demun. Niki ring cakepan Sri Sedana Pak De.
0: Terus.
2: Antuk sinom. Om Swastiastu.

0: Inggih sedurung lantur di tiang atur matur sematra lugro yang di tiang aturan puja pengastuti melarap antuk ngaturan swasti om swastiastu bu.
1: Bakulah

Utamanya nereng ratu pakulun yang paramo wisesa yang widiwase.

Wantah sujaten titiang anak nedun niki nulat kawentenan ide sang yang kawi sastra.

Tujuannya mang de preside kepicoyang sinar sundeh niki risa jaronan titiang kandun maurip rikiring jagat.

Kaler wenten mangen sesuluh ring alit-alit te maka sami sinik sejebagen batan sinar bagi rasa.

Rikalane ngaturen daging sastrone lugro yang titiang ngangen gitu mangdene ledang arse ratu idrane miragi mirengin.

0: Saking kewimudan kedamatan di tiang sampun pasti ke temang pupuh base pari base kantun doh saking sana mewas de becik nah nenten lali di tiang nunas pengampur
1: inge Pak De semua ping banget iki artos Pak De tanar gala inge menggatre sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba kecing rajang yang ro galengan dan sugian dan kuning Pak De sebogi kena sarang sami inge Pak De galah katur di tiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua Ibu Linda niki ring abek Mas abian seken niki nggih. Hai nggih, wonten salam niki Pak Abra niki ring dukuhan, ring dukuh dahumun niki taler wonten landre nama di tiang niki sane nyentano ke dukuh rayu-rayu sebetot jereng sami. Beli madi suharto, beli dengkol, mau tuh, gerahayu mau tuh. Inggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi Rajang Siang.
1: Pakde.
0: Titiang.
1: Dadong eh.
0: Titiang.
1: Yang dadong oman itu.
0: Dadong oman tuh yang.
1: Yang dadong durung banyak.
0: Lo durung. Oh, si paman pelar niki.
1: Nggih. Ngarang Mbak Ma.
0: Durus dorong man.
1: Pak De.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.

Nggih lho Gro, yang di tiang saking lor durung niki dong oman metegar jagi ngelanturan ngaturan napi niki lanturannya dong oman.

0: Wentan ke bos jatuh karmo nah jodoh niki wastane.
1: Utawi ban tanpa mapa.
0: Nah kata ke bawah staler banten pemagba, kenapa man?
1: Right.

0: Wireh sang putra, sang putri, sampun rawuh presiden nyengak niki kewentenan jagat.
1: Rahayu.

0: Mugi-mugi ngemulihkan sane mewasta rahayu tur ngaturan para musuk semu riko wendanan swecani do sangyang widiwase.
1: Duk sema Pak De.
0: Ingi dong memantik.
1: Salam sarang sami Pak De.
0: Salam wali.
1: Kepatan sinar dan bagi rasa dan lama plecing. Salam Swistra Banten Pak De. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksemo dong memandit yang ring batu yang kiblat burung ini. Eh, ini kadun kalah duit malah kidik niki kadun tiang niki ini bawa-bawa niki Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Pak De.
0: Tiang.
1: Mau tiang boleh.
0: Siren niki.
1: Yang kirana.
0: Mi anggang nih bawa dunia. Kantun mulai kiri.
1: Oh, nge-nge gini nanti
0: nge. Nge-nge durus.
1: Om Swastiastu.

0: Durus tu, durus. Kelas galah eh.
1: Ya nab antuk ramo santi.
0: Enggak suk semua dunia kirana didian kiring siangan sampun larangan ini. Air dudanin sampun kalah niki menawi te rau dikit yang bersidang nyarangan yang kalah sana mangkin. Sana durung bisa kone, durung bisa ngeranjing, lugro yang benjang malih jagi iring. Bina kepingun tap, lugro yang didian aturan peramu, santi om, santi, santi, santi om.

teu-teu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yae, jam roras, nih.

Rajeng Lasana yang persembayangan puja Tri Sandia menjaring matindus Dharma ring DJJ pada magena dumugi ide sang yang duasa statema paice kerayuan lan kerajengan re irage sareng sami jagat lan stagingnya ne. Ingin rekalan rai muali kesarangin titiang Agung Krisna rekalan rai sari mangkin titiang nyaringin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kantos popotne jam seki siang Bali jebos. Rajang majarang ide dane, seremake sampun galahnya masandekan, duru sang ajeng dumun, makan siang tepat waktu, idealnya niki antara pukul 12 kantos 13, utawi jam 12 kantos jam siki siang. Sangat penting mamene sida mengisi ulang energi yang sampun terpakai sejak pagi, menjaga kestabilan gula darah, taler mencegah rasa lemas, lan penurunan konsentrasi, ritatkal harus beraktivitas, kantos puput malah jebos nikingge. Nah, tubuh utawi angga sarira pastikan membutuhkan glukosa dari makanan untuk memicu aktivitas kognitif. Nah, makan tepat waktu pastikan sida menjaga otak tetap tajam, meningkatkan memori, lan mencegah rasa ngantuk. Kenten ge makan teratur di jam yang memang tepat. Kenten ge pastikan menjaga laju metabolisme tubuh sehingga kalori yang masuk bisa dibakar secara efisien kenten ge tanpa ditimbun menjadi lemak. Nggih, rajang ngajang majar ide dane sane sampun numasandekan guru sang ajeng dumun sane makta takilan duru sang buka dumun bekal durine sane menawi tuwenten ring jero perigre pukuban suang-suang wajikang tangane duru sang kepuaregan kepaun ke dapur. Nggih, sampun nang ditunda-tunda nggih, jangan sampai lewat jam makan siang nggih, pasti kesada bangkit di tiang ibu rakalan tra itu menuntut teman-teman Pop Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, Tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggah, dan medium baik berupa orang atau

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Gih, muli kesara yang ditengah Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara teras UMKM. Kantos puputnya jam segi siang, muli jebos. Nah, Rekalan Rai, napi wasana ya diastun pungkuran puniki, ake, bermunculan ring pasar-pasar, perhiasan modern buatan pabrik, sakiwanten kerajinan perak dan kuningan tradisional tetap memiliki tempat di hati para pecintanya. Nah, kilohas lan detail rumit yang dihasilkan oleh tangan para pengrajin lokal pasti kesidang ngiceni nilai seni tinggi yang tidak bisa ditiru oleh mesin nge. Nah, manut Iwayan Wenten, pemilik usaha kerajinan perak lan kuningan Wenten Art asal Dusun Delot Margi, Desa Sari Mekar, Singaraja, Bali, mau sang nge menjaga kualitas perak nenten wantah ngeninin indek membuat kerajinan yang indah di awal. Tantangannya pasti ke sanya mau tama ingin punika punapi antuk merawat kentengnya magnet tetap berkilau sepanjang masa. Nah, bagi para pemilik perhiasan utawi pajangan perak lan kuningan, nggih, perubahan warna seringkali dados masalah utama, nggih. Nah, niki perak yang sering terkena udara, keringat utawi zat kimia seperti parfum niki dapat mengalami oksidasi. Nah, perak bisa terlihat kusam dengan kehitaman tipis akibat oksidasi udara. Tiosan punika kerajinan perak taler bisa menjamur lan mengalami korosi hijau atau kebiruan. Nah, niki biasanya terjadi jika perak disimpan di tempat yang lembab atau terkena zat asam cair dalam waktu lama. Kenten ge, eneng sampun mencapai tahap puniki, tekstur perak ge pacang terlihat kotor lan kehilangan pesonanya. Nah, yening perak murni pasti ke sulit kebiruan, kenten ge. Nah, sulit berwarna kebiruan, yening sampun menjadi barang diolah menjadi produk kerajinan, pasti ke perak niki sampun wenten campurannya, ge jarang sekali yang murni. Rekalan Rai untuk mengatasi masalah punika, Wayan Wenten sampun menekuni kerajinan perak sejak tahun 1992. Niki Wenten tips kenten ge punapi antuk kenten ge ngeninin indek menjaga utawi merawat kerajinan perak puniki mangdane tetap warnanya tetap bisa tetap tidak berubah warna kenten ge. Nah, untuk proses penyepuhan utawi plating perlu dilakukan untuk melapisi kembali permukaan perak dengan lapisan logam murni yang baru. Nggih, dadasnya tampilannya kembali seperti baru. Sakiwanten untuk perawatan sehari-hari utawi pembersihan noda ringan, kenten nggih disarankan penggunaan bahan alami yang mudah ditemukan di dapur. Nggih punika asam jawa, kenten nggih utawi lunak. Nah, gunakan campuran asam jawa lan air hangat, oleskan secara merata lan biarkan larutan asam bekerja mengangkat noda selama kurang lebih 5 hingga 8 menit. Gosok perlahan menggunakan spons lembut, ngelantur bilas dan keringkan sebelum disimpan. Nah, simpan perhiasan perak ide dani ring genah yang kedap udara lan gunakan plastik klip utawi ziplock secara terpisah mangdane tidak saling menggores serta terhindar dari paparan udara bebas. Ge, pakai perhiasan perak setelah selesai menggunakan parfum, lotion utawi kosmetik lainnya untuk menghindari kontak kimia langsung. Nah, dadasnya rekalan Rai yang sampai menerapkan punike, pastikan niki perhiasan perak ide dane lebih awet kenten ge penggunaannya. Informasi punike ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Melo, belanja dong.
2: Meriki, sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini Ki.
1: Sama ini snack, sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu? Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
1: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nak belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekelan Roy pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, temang saking belian di wikarya. Kene peleh kita peleh sampun ke biar sang sarang-sarang. Petang dasa menit sampun lalu saking jam rora siang Rekelan Roy. Kantuk dasaranya Titiang Agung Krisna ring sesi acara Teras UMKM. Rekelan raing nggih, di tengah ketidakpastian pasar lan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro kecil lan menengah UMKM pasti keteler menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi. Nah, untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM beralih dari fase ekspansi ke strategi konsolidasi. Nah, pemilik PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan Nikomang Rosiani dikonfirmasi rri.co.id di Denpasar Rabu 3 Juni 2026 membenarkan UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak inflasi. Kondisi puniki melatar belakangi pihaknya mengambil langkah strategis bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Fokusnya niki melarapan efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, taler mengadopsi digitalisasi, mengindonesia dan memperluas pangsa pasar secara hemat. Nah, Rosia ini mau sang strategi puniki menjaga margin keuntungan lan daya saing tanpa membebani konsumen secara berlebihan. Nah, kebawasang ya diastun harga bahan baku produk naik sangkani inflasi, pelaku UMKM pasti ke tidak serta-merta niki langsung menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan inggih punika substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Tiasan punika manajemen arus kas secara ketat pasti ke kelaksanayang magnesi dan menghindari penumpukan stok barang dadasnya cepat balik modal. Nah, rekelan rai Bali per Mei 2026 niki mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi puniki pastika berdampak nggih ring UMKM sani menerapkan strategi bertahan lan memitigasi risiko tinggi. Strategi punika difokuskan inggih punika ring efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, taler mengadopsi digitalisasi. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Takalan terakhir orang kidung menit yang nyarangin ide dane ring acara teras UMKM kenten di kingge mulai jebas ring jam seki siang susan gak terbali di tiang pacang bali nyarangin ide dane kanton untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara gelila ulangun tetap ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Rekanan Rai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan Pemprov Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi. Dijelaskan selain teknologi CCS, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap serta menyimpan karbon atau blue carbon. Putu Sumardiana menambahkan pendekatan ekonomi biru perlu diperkuat melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut seperti penerapan teknologi CCS untuk menyimpan emisi karbon agar tidak lepas ke atmosfer. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Biokuku atau yang lebih dikenal dengan sebutan mebiokuku adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara mebiokuku dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara biokuku, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara biokuku rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara biokuku juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge Ratu Ida dan Ira Kelantrai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mualimale kesarangin titiang Agung Krisna Rekelan Rai Sarimang kita titiang nyarangin ide dan ring sesi acara ngelilau lagun atau hiburan lagu-lagu Bali kantas puputnya jam kali siang Bali jebos. Sekali biasa sani arse nyarangin durusang ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar ring nomor 0878988224 20 nge 0878988224 20 nge. Sering banget sambil buka titik yang galau on air yang lain telepon 0361223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rayang siang nge.
0: Nge, selamat siang Jero Mangku.
1: Senap punapi meduwe gatre.
0: Gatre becek kemanten. Punapi sampun ngajeng niki.
1: Sampun pingkali suling semangat.
0: Mantap.
1: Jengke sampun geni.
0: Sampun jangkep titiang niki.
1: Oh ya tergeningin alih kan memang alasan.
0: Harus niki. Nge, harus ngajeng dong.
1: Pang polis matron nate sing megatre sing megatre ya onyo.
0: Betona
1: nyangro rainan suci sugian benya. Enggak benjang mungkin.
0: Benjang.
1: Oh, patah.
0: Patah.
1: Menggal Bali, Penanggalungan, Kuningan, Samira, Hajang, Rahayu. Pada kentan, temang nanu ngerkoe kak.
0: Nggih, temang napi niki.
1: Apa ngelakan bekal galungan, pinjam dulu 100.
0: Aduh, pinjam dulu 100, mi.
1: Angon melibi, mani kalang penampak, ukur nampak, nggih.
0: Oh, kentan. Entap sekali.
1: Udah nampak kali ke?
0: Hah?
1: Kudu kan nampak.
0: Beh, ten nampak tu nak, kangnya. Ya,
1: nampak.
0: Aduh, nampak, dagangnya nampak, Nabi. Oke. Okay.
1: Ajak kudu nampak ukut, gitu, Nabi.
0: Ukut, ajak kudu nampak ukut, gitu, Nabi.
1: Ah, ajak
0: daso.
1: Dan di dia nampak ukur ke simbang apa ditugel.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Ayo mugi semetan sang samingnya minggah BKBB tang siang kan munga. Apa tuh kali. Jalan Kak. Om.
0: Nggih. Nggih matur suksema niki. Napi wastane ha jero mangku sudah nih. Yes, sani sampun nyarengin. Sane tiasa nurusang moli ring lan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang tengahi menjelang sore.
0: Nggih, selamat siang menyala siang
2: nih. Menyala wih.
0: Mekudus niki.
2: Aduh, sampun
0: tumpuk
2: niki. Aduh. Nanti gatro dumun gongge cantik di tiang.
0: Gatro kena mantan. Sampun boleh yang adem-adem siang nih puniki.
2: Sampun ngejus tomat, mangno kuat bajujok niki.
0: Mantap sekali. Tiang tomat biasanya rujak tiang. Tiang rujak tomat.
2: Tiang langsung panggeros-geros.
0: Nggih.
2: Sampun matanding ring jeroan iki.
0: Sampun jangkep.
2: Iya, sampun cari harianin pesanan lama manten iki, benyang iki nomo karyo rain-rainan. Napi topiknya tugung nggih.
0: Ah, topiknya ten medaging topik niki nggih.
2: Dados nas tembang.
0: Dados Kang yang ten megatreng nggih.
2: Iya, tapi mau gatro, titi yang nggak hakeh niki.
0: Iya, napi.
2: Mantan,
0: oh, mau gatro mantan, iya.
2: Nini Dania, pakai Dania. Ketemu kalian serane ngoling, rahaji yang re sugian. Napi kak Amil kak, jero mangku serani sampun wau. Titi yang banyak nyugihin niki. Talar niki bulodro, meren nalu bulodro, bungo apa ya mal bulodro.
0: Pokoknya hasil kebedik menek gitu.
2: Jangan bahan dompetnya melodro, bagaimana melodro? Pak Lodro, ngopi-ngopi dulu ngopi, nunas tembang sarang gongge niki. Talar buputu kebayuwo, daweni. Niki sira maneng Pak Amiko. Pak Narbo, anak dadas kan emang galungan makarya wadah mau mararian dulu Pak Yan.
0: Nggih.
2: Patut manjung, mandu gelis kena, yang kantong-kantong sungkan. Mau lu sekar, munggah-munggah mau lu sekar. Cepere ampun ngelonyak niki. Kalau niki pandepi munggah, Nini Andira, Iko sekoca ring pekasar tabanan pasti lais kebayan ini ke.
0: Nge, pokoknya jek aduh jek kanti sibuk paling cokornya nih ki.
2: Ah. Saya coba salam pun kang ya. Jadi yang kang ya merusidang margi yang rainan mantan. Lalu ini ita, munga munga ini ita. Niki ibu ring kapal buat sini nge munga munga. Kalor siro ya malih nge, buka sembidi, buka bebe di tiangnya, ampun sibuk kalor nge.
0: Cutat maka sami mantan
2: nge. Cutat maka sami nge, ampun nge, amuro peng banget. Malih jepos muda lo sadar margi, mana selamat rahayu rauh ringgiru, salam sarang si cantik nge. Tiang mau pamit tuh, sampai itu kurama Santi om, Santi, Santi, Santi om.
0: Kok si cantik, si ganteng di tiang. Sungsuma niki nge, bu Gombiang Yoga niki nge, sani sampun nyaringin kena arahi sekeluarga nge. Mulai jebas game oleh Sang Reritia ringlan telepon 223361. Selamat siang Dumun Wenten Paketus Sumarja ring Banjar Bengkal dan Pasar Kesarangin Agung Ayu Chandra. Susman ki sampun nyaringin nge. Pan Kakak ring Sanggulan Tabanan. Selamat siang Niki. Wenten Juragan Serombotan Pak Nyoman Sukedana ring Sesetan. Selamat siang Pak Nyoman nge. Temang Dumun Terakelan Rai ring Piar Sang Sarang Sarang.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, ini susu dan rotinya, Nge.
3: Terima kasih, Mbok Umpi. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
2: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
3: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
2: Enggak, Pak.
3: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
2: Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Nge, Pak.
4: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge temang sampai nage janji duet jane gua juga le kesarengin. Ma Ayu Drupadi saman ge piarsang sareng-sarenge. Selamat siang Ibu Maharani Penate, suksuma niki sampun nyarengin rahajeng nyangre rainan jagat. Sugian Jawa sugian Bali kenten ge dumogi sato kena rahayu sareng sami. Ge suksuma niki sampun nyarengin ring WhatsApp Ibu Maharani nge. Sane arsem wali nyarengin ring kalau on air durusan ringlan telepon 0361 223361. Nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang dong guys.
0: Selamat siang sarang sirai ring titiang niki.
1: Siang Ibu Maharani dong guys.
0: Iya Ratu. Ibu Maharani ring penate. Nge Ratu jeg panjang umur niki wow samat sare niki WhatsApp ne tuh
1: jeg nge
0: pun api kena niki
1: astengkare kena niku nge nalar kena nge
0: kena sampun boleh nang es kut niki kebus ne
1: sampun Ike. Niki sinami bertanding nge.
0: Bi Ratu semangat bertanding
1: nge. Semangat Niko nge.
0: Jek pasti gol nge.
1: Order wenten mantan order ge Niko utami Bu Maharani dumun.
0: Niki ngadol napi Niki ngadol Banten Bu Maharani Niki.
1: Mayat dong ge.
0: Mayat bi dijan itu pendati dijan. Liwat ngajanan tuh dijan ini ke Bu Maharani.
1: Unin dong ge perbatasan lap-lap bareng kentena.
0: Unin terus
1: di sawah Niko dong ge.
0: Okay. Dad, Maharani je pasangan kentennya. Oh ya. Okay.
1: Jadi Maya.
0: Makin dumun pangliwat malurainan ini.
1: Inge. Ramio makin gongge.
0: Inge pasti padat buat tukang jahit. Ampun kene ortang.
1: Ampun dipi kalerainu sampun bosan metaneng Bu Maharani wau gongge.
0: Inge yang penting dompetnya bekel merainan tebel.
1: Niki angin merainan gongge.
0: Inggih.
1: Nggih.
0: Titia.
1: Tembang kok nggih, boleh to nggih?
0: Boleh, Kang Yang nak ten megatre nggih.
1: Inggih kok nggih. Tembang jek ngende wonten to nggih?
0: Wih, Ratu, jek pangende jegekne to aman.
1: Ngendeng nggih. Kenten kok nggih nganggen kuaso bara. Dadosne sane ngangge niko jegek menageng kuaso bara kan ngene dadosne.
0: Oh, lipstik bara make raban tuh.
1: Ken asandal bara, kentan go nge.
0: Bok bara gitu nge.
1: Nge.
0: Ne mama di joy lem ne tuh gitu. Aduh sayang sekali niki jegek ngene ton wenten niki tuh.
1: Napi nih ke tripus pawen tenggong
0: ya? Tripus pange coba titian cingak dumun. Mau tripus pa niki nyaman pedidi adenan megedi meyong bang pindang kapur barus.
1: Kenten gongge.
0: Punyan dingin.
1: Napi wasan. Nyaman pedidi gongge.
0: Nyaman pedidi.

0: lima lekali raina mogi sato kena rahayu sinarang sami gongge majareng gongge rajung tugas suksama om santi om
1: ingge matur suksama niki ingge ibu maharani payet nge sani sampun nyarangin nge ring lan telepon 0361223361 maling nge sanggra titiang om swastiastu.
0: Om Swastiastu, Agung Gek Krishna.
1: Inge, selamat siang Mbak Indira.
0: Selamat siang Mawali, Ibi. Bu Napi Gatre.
1: Gatre becek kemantan dari suaranya bahagia sekali kayaknya Niki.
0: Biar tenen polih Napi jeng mecu.
1: Inge.
0: Masuk semua Bu Maharani. Ampun ngedetin, bendang perjanjian yuk, gengge mereka yuk.
1: Ayo.
0: Tengah berokat di paling menyalawi barak.
1: Oh, pokoknya pang barak mekeraban, bakto mereka tuh.
0: Paling penting aku barak, jadi baju pang barak.
1: Oh, masanal tinje barak. Nyak lewat di pempatannya ke jengklok keliling-liling enggak tuh kan
0: keliling gigis cepok segitunya kayak oh betul lah itu ngempel sampah
1: kenya ya dari hortan gumi tuh bebas lebihan kaya gitu
0: kaya nenek nih nih kawanta. Napi wasana gegonyaan ya gege. Yang terus barak sajan kan je nak mbah kan temen masih ngangge payen-payen.
1: Nggih.
0: Napi ning gege Krisna sampun boleh napi nih penyandro siang-siang.
1: Sampun jangkep titiang ngami sampun boleh ngerujak sampun tuh napi ben.
0: Dungen kalah ngembah nih mbak konen nih mas sebenarnya baru bangun nge.
1: Oh men mampun boleh ngipi tiang ten boleh ngipi
0: bukan nge-trika malu ge suruh nge-trika duk ngidemnya nih ang balon kita iseng antak nyerita penyertikahan tuh lulu ang wak mbah maaf nyanyu mumpuk
1: ge oke enten ge
0: ngipi wenten dagang bakso di muka wenten dagang es wenten enten ge. Amin.
1: Nah, do ada charge dagang sing nang mau belanja nih.
0: Andosan. Ngene pun kenten dia nak megatro jeneng iki gak nak mulung mbah teman megatro
1: ge. Nggih.
0: Nyang meton bakat sing kita lihat gak ge.
1: Nggih, nggih.
0: Lagu sampun meton iosan nunas. Mungkin titiang nak megatro dumunge sanisi malu niki nini itan titiang sepunapi gatre. Aduh duh Pak Depi nih gak nyolek ya. Ngereres pi Tio kayak angin ngegalung kayak sampun wedue Tio.
1: Iya sampun boleh Tio mangan titiang saking pandepi dawag niki. Aduh.
0: Jano mak pertemuan di kemah sing manadir.
1: Wenten angin tiang betuasan Rainan do.
0: Jano nak lung Tio nampak depi mangan Tio. Eh wenten taler pekak mangkus Dani niki sampun wau mengah wenten Pak Yanarbong ye wenten jurus Susi, Nini, Tu, Ade, Sira Malih, Bu Ayan Swartini, Dewa Biang Kirana, De, Sira Dewa Biang Kesawa, kenanya.
1: Ini yang Kesawa.
0: Laten, Nini, Semeton, Sarang Sami, Wenten, Mama Endang, Ring Sempidi, Taler, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Pengembungan, Bu Eka BB, Bu Eka Batu Sempidi, Wenten, Taler, Nini, Niki Sira ya Niki Medue 236 enggak sakaran nggih. Mungkin kan pengen Nini Bagas narengin nggih.
1: Inggih Rajeng nggih.
0: Inggih Rajeng wonten Bu Anna, Nini Ayuna, Mbah Nini, Rajeng Mbah Nini, wonten Nini Bande taler nggih. Pengen Nini Jerman, Sira ya malih ge Nini Dania sareng kakek Dania Rintano. Durung rekan munggah ge?
1: Durung.
0: Oh, durung ge. Mane coba Nini sareng kakek ge.
1: Inggih, cutat makasami dumun Mbak Indira ge.
0: Cutat sami, semeton sarang sami nggih, sane senang ayune niki sarengin nggih Krisna rahajeng dan nyang rerainan suci benyang galungan lan kuningan nang de mamardian dat. Ajeng Krisna rahajeng tugas nggih. Mungkin galah wali yang basin bantu Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, sesama niki majareng Mbah Indira, ge sani sampun nyarengin. Ge sani tiasan malah jebas maling ge sanggra ditiang. Sade mangkin temang dumun ngiring piar sang sarang-sarang.

Rekadan terakhir, awal rekidu mati tiang nyarangin ide dane ring acara ngelilau langgun game malah jubah sering jam kali siang perempat RRI dan pasar pacang meski sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara nge Bu Putu Kebayuwa suksemar kisam penyarangin nge wenten peka capung gantung saking tumbak bayu suksema salam ajarin semetan sarang sami nge rahajeng nyangre raina suci rainan sugian jawa talar nyangre galungan niki. Sambil nyetrika niki. Waduh mantap sekali nggih. Ingger kalan rai nasampura menawi ta wonten ing waturi hari kalang enter acara ring perempat terahinene mungkin duaning niki titiang siaran sambil nyarengin rapat. Nah, dosa di wawu agak suwe niki jogedeng engkong niki nggih. Nah, susmaning mana untuk ratian semetan sami tetap satya ring perempat RRI Denpasar. Titi Agung Kristang Luser bapamit puputan titi untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpur Diarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: Selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perumpat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Perumpat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa setiap siaran ini saya tidak sendiri, senang banget ada yang nemenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak La Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Kalau di situ setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita. Yes, benar banget. Ini pagi-pagi-pagi, jaya-jaya-jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan. Sakit kupingnya lama-lama tiap hari. Tapi iya lagi. Bahaya kalau gak dateng ya apel ya. Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang. Itu apel. Oh iya, yeah, maaf. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak, kalau Laode kan nama keluarga gitu kan. Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan? Semuanya. Semuanya ku sebut. Oh, Karisman. Oh, emang bener sih. Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
1: Tapi kalau orang biasa itu kadang kurang-kurang kan, jadi dipanggil Karisma.
0: Karisma. Kok jadi perempuan namanya? Ojek online? Besok ya tarik lehernya Kak, buka helmnya, Kakak bilang Risman pakai N gitu, galak ya. Galak banget. Tapi Kak Risman, hari ini benar manggil Kakak ya kalau di sana? So tahu. Kita emang so tahu. Mohon maaf nih. Gimana? Jangan jangan sok muda ngana. Oh, saya juga saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy, kejauhan. Jangan dong, jangan. Jangan jangan. Masih muda kita, masih muda. Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu. Kak ya, cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya. Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih. Jalan-jalan ke Kendari, cakep. Ya bener, jauh. Keburu pegel. Gimana, gimana?
1: Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya
0: leluhur. Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas, emang kita tuh suka banget diperhatiin. Loh, kita terakhir sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah. Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
1: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara
0: tradisional. Oke. Berarti masih pakai yang ini ya, apa? Ya, alatnya itu ya. Iya, benar. Benar-benar. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya. Berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan paling lama.
0: Wow, itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
1: Iya,
0: 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama. Beloknya jauh ya. Oh iya benar. Ya, maaf, kan kita perempuan. Belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan. Jauh beloknya. Aduh.
1: Ada di sini ya, sudah ada di studio Pro4 Kendari ya, bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
0: Boleh dong, aku juga pengen ikut tanya apa soalnya, monggo.
1: Halo Kak Lukman Ihsan.
0: Ini Kak Lukman Ihsan nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
1: Kenapa?
0: Ngadem, min. Adem.
1: Dari Pro4 Jakarta lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan...
0: Udah, wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya, bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu, kalukman kalau boleh tahu. Halo kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
1: Kampurui namanya.
0: Kampurui. Oh ya, mirip belanggo, belangkon, tapi namanya kampurui. Oke, tapi boleh kalukman. Ah, baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya. Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
1: Kurang dekat banget.
0: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh, hati selalu dekat. Betul. Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
1: Nanti kan kalau kenalan sama kelupaan nanti dikasih sama tenun masal ini.
0: Oh, kenalan aja dapat tenun. Oh, dikasih alat tenunnya. Suruh kita bikin sendiri. Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman, monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro4 di siang hari ini.

Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya. 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif. Motif. Iya kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri. Betul sekali. Kalau itu paling tinggi ya, 70 ya. Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman tuh berarti di siaran gitu. Ya kan? Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya. Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Bener, dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan. Eh, aduh. Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya, Karisman ya. Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa? Bukan pendengarnya? Bang Gona. Iya. Bang Gona. Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari? Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayah datang kata dia. Ayah siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pur dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya, Kak Lukman sama Karisman. Untuk Abang Pur dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: rekaman visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng. Kok dia gak nyampe kesini kamburu ya? Kalau cewek gak pakai kamburu ya namanya ya? Kaban tapi itu? Kaban tapi. Jauh ya. Maaf ya, jauh. Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya. Boleh, kalau Lukman main aja, RRI Jakarta terbuka buat siapa aja. Betul. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300, 200 meter lah. Iya kan? Oh iya benar, jangan ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya Tera lupa. Banggona. Buat Banggona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
3: Po Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
3: Alhamdulillah sehat, walafiat, Po Tiara.

0: Alhamdulillah.
1: Lama gak bertemu semua kota lah sekalian sini.
0: Sengaja. Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cek Guria.
1: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Maju apa di tekan dari ya?
0: Kakak.
1: Karisman. Ya nggak ini. Dengan Cik Guria kabar baik, alhamdulillah. Potianan takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
0: Iya kan, emang dari rumah ke studio nggak ini, nggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
1: Oh gitu ya. Kenal dulu ada ganteng juga bapak kita, bapak.
0: Boleh.
1: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya?
0: Kak Lukman.
1: Bang Lukman, dengan suara Cik Guria. Ini Cik Guria di Jakarta ya, Jakarta. Kita jalan-jalan dulu ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
0: Tenggara.
1: Tenggara, apa ingat palu jadinya.
0: Iya.
1: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari, aman
0: Kendari.
1: Ya?
0: Ini gimana teman sih? Coba bentar, ya? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
1: Aku Kendari tadi gitu. Salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya. Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
0: Merdeka, betul.
1: Merdeka. Ini saya mau ingin tanya nih, tadi sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
0: Boleh, silakan.
1: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini.
0: Okay.
1: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli sayur paku.
0: Cakep.
1: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
0: Betul. 100 buat Cegu.
1: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam hari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono. Iya, deh. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cek Guria. Cek Gu. Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cek Gu. Yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya, sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya? Oh iya. Monggo silakan Kak Lukman. Oke.

Keren banget tuh. Bener. Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya? Bener. Iya kan, lope-lope atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman. Bagus dong. Jadi pada kabur. Oh, bagus. Enggak dong. Kepindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh, perkembangan jadi bagus kan. Tapi kan enggak mungkin ya kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya?

0: Betul. Jadi tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya. Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate. Betul. Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif. Benar. Iya. Ah, request, betul. Betul. Nah, itu juga salah satu itu salah satu Jadi berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya. Kalau Lukmannya. Betul, betul, betul. Jadi udah kemana-mana. Nah, itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa Liang Kabori. Muna gitu. Oh, kenapa diculik sama siapa? Oh, kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau. Nggak nonton, nggak nonton drama Cina, pusing dengernya. Pusing dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita. Ada yang nelfon kita angkat boleh? Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budi Nusantara.
1: Selamat siang Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu
1: ya, Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu ini orangnya mauan. Iya dong. Ayu main yuk sama. Ayu gitu.
1: Ya tapi saya juga dari Buton.
0: Oh iya dari Buton.
1: Iya. Ya, dari saya, dari Buton Siompo, Siompo, Buton Bimina Pada.
0: Oke, baik. Yuk langsung aja nih, waktu udah mepet, pertanyaannya boleh.
1: Ya, saya langsung saya sama Karisman ya, tentang...

0: Kena apa tenun masa lili ya gitu
1: Mm-mm.
0: ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Menaha gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai apa namanya sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu dan ceraknya apa.
1: Oke, ini
0: Ya, itu
1: kayaknya
0: pertanyaan saya
1: Ayu
0: di
1: tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini ya, Ayu ya.
0: nanti sudah kalau nggak tahu Pak Lombu nomor Pak Tomti kamu.
1: Boleh, siap. Mana tahu mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
0: Ya, saya bisa pakai bahasa Buton enggak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda. Ya, Ausiane Kampuri Manokesa. Eh, Ausiane Nokesa Kampuri no ada o kanya kumawali wa ma dol. Tak malu Kampuri wa muna.
1: Aku bingung. Iya, pasti pasti ngomongin aku ya.
0: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus.
1: Oh
0: Nanti
1: iya.
0: kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Kak Lukman?

うん。

Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak. Jadi tak tak tak gitu. Iya ya kan? Halo Abang tak tak tak Bang Po apa kabar? Tak tak tak gitu.

Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya. Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Karisman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Empo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan. Siap kalau gitu. Betul. Luar biasa.

0: kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya. Ini benar, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman bolehlah ya. Boleh, enggak ada yang di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman. Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Aye Tiara Adinda. Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

Selamat sore, Rakan Rai, Representative Director DIUS Gilsab for International Summerbit atau GIZ Indonesia dan ASEAN, Hans Bern Ludwig di Indonesia 2, mengatakan Bali dipastikan ikut merasakan dampak positif dari proyek konservasi laut internasional untuk menjaga kawasan laut lepas antara Indonesia dan Australia senilai 20 juta euro atau 416 miliar rupiah. Dijelaskan proyek Leaping High Seas tersebut akan membantu menjaga kesehatan ekosistem laut Indonesia, termasuk perairan Bali, yang selama ini menjadi penopang utama sektor pariwisata bahari, terumbu karang hingga perikanan masyarakat pesisir. Hans Bruns Ludwig menambahkan proyek Leaping High Seas-nya atau GIZ bergerak aktif dalam menjaga kelestarian hutan tropis bakau hingga isu krusial mengenai keanekaragaman hayati guna menyelamatkan terumbu karang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo, kalian Rai. Kembali lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pastinya hanya di 106,4 MHz, 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, kalian Rai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat, serta selalu diberikan kebahagiaan. Nah, kembali lagi nih bersama dengan Gede Duta di acara kesayangan rakyat dan Rai sekalian di acara Pro Dangdut edisi Rebu tanggal 10 Juni 2026. Seperti biasa nih, Gede Duta akan mengajak rakyat dan Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan lagu-lagu dangdut favorit kalian. Nah, untuk rekan Rai yang ingin lagu dangdut favoritnya diputarkan nanti, bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta nih lewat WhatsApp-nya Pro 4 di 0878988224020. Dan rekan Rai jangan lupa juga nih bisa ikutan komen di postingan teratas nih di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Jadi gimana rekan Rai, udah siap digoyangkah ini? Nah, biar semangat nih rekan Rai, kita buka dulu ya acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta. Ini lagunya judulnya Lost Doll dari Happy Asmara. Selamat mendengarkan.

yang berjudul Lost Doll yang dibawakan oleh Happy Asmara. Nah, Keren Rai, sebenarnya lagu Lost Doll ini merupakan lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan nih, yang dirilis pada tahun 2020. Nah, lagu Lost Doll Niki menceritakan tentang kebesaran hati seseorang ketika mengetahui pasangannya berselingkuh dengan mantannya melalui WhatsApp. Tapi sang pria memilih atau sang pasangan memilih untuk bersikap santai atau lost doll.

0: Ya karena sudah diputarkan, diduta-putarkan nih lagu pembuka. Sekarang saatnya diduta buka line telepon Rekanan Rai. Dan Rekanan Rai yang ingin request lagu favoritnya supaya diputarkan dan juga salam-salam, bisa langsung di 0361-223361. Yeah. Silakan Rekanan Rai. Nah ini sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dangdut.
0: Asik. Dari wilayah mana ini?
1: Dari Tabanan Krambitan.
0: Mbak Indira.
1: Iya.
0: Ih, mantap. Dapat yang pertama nih. Dapat pembuka. Iya, dapat kaper, kaper tamu.
1: Dapat kaper ya, ada nih masa. Kalau kaper beneran kan ada untuk Banten besok ya.
0: Iya ya, udah sugihan Jawa besok ya.
1: Iya, sugihan Jawa juga.
0: Mbak Indira.
1: Ya.
0: Apa kabarnya nih?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Cuaca
1: terang benderang.
0: Terang benderang dan cerah, gitu ya.
1: Ya, seterang hatinya Mbak Indira bersama Deduta.
0: Yeay, terlalu ceria ya.
1: Ya, terlalu ceria. Ya,
0: Mbak Indira,
1: ya.
0: Ini ada yang nyolek nih, Bu, Tante Jerman nih nyolek.
1: Iya, biarin nyolek, dia gak dapat masuk dulu.
0: Kasian deh Tante Jerman.
1: Kasian deh di balik ya. Ya dari tadi pagi dia tantonya dapat duluan yang nyolek gitu juga
0: kalek. Sekarang Mbak Indira yang dapat duluan ya.
1: Ya.
0: Mbak Indira mau request lagu ya. Apa nih?
1: Lagunya apa? Membedik lama enggak ingat jadinya dengan dangdutnya ini. Ya gini aja ya, bensin dan mobil aja.
0: Mobil dan bensin.
1: Nah, mobil dan bensin.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke, lagunya sudah siap nih, Mbak.
1: Ya, salam dikit ya, salam dikit ya.
0: Silahkan, banyak juga boleh.
1: Ya, tentunya karena nyolek itu, udah sebutlah lagi-lagi. Itu ada ini Nini Ita tadi saya diajakin ke sana mau minta jajah sabun deh Duta.
0: Ke mana nih? Ke rumahnya Nini Ita.
1: Ya, ke rumahnya Nini Ita.
0: Oh.
1: Jajan sabun itu, semacam dodol tapi enceh gitu deh Duta.
0: Oh, baru tahu deh Duta ini.
1: Mantap, enak sekali biasanya. Saya sering dikasih, setiap gantungan dikasih. Makanya tadi dibel sama anunya, niniknya. Sini, Mak.
0: Kasihan,
1: nggak bisa jalan dulu, Nik. Gitu.
0: Kirim naik ke studio.
1: Lanjut dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, ini ada, apa namanya, Bu Eka Batu Bulan, yeah. Mama Endang, Tumpidi. Ini Kak Poleng, Kak, gimana kabarnya? Kok sepi, Kak? Di Kuto gimana? Sehat ya?
0: Semoga sehat ada selalu.
1: Ada juga Pak Desat. Aduh, tuh mobilnya rame sekali ya, Deduta, terganggu ini jadinya. Ya, ada Pak Dutarjo, ada Nyang Kirana, ada Nini Santa, Odah Weni, apa lagi ya, Mahegi itu ya. Nyang kekeran. Ini Nini Bagas juga ikutan nyengol deh Duta.
0: Iya, terima kasih Nini Bagas.
1: Ada juga Bu Pera, biar dia anu di bisa ngendikan dulu kakinya biar naik di dangdut ya Bu Pera. Ya ada juga Kak Cieto, karena Kak Cieto nggak bisa naik. Kalah lagi.
0: Kalah. Diwalek.
1: Ya, kalah Kak Cieto sudah bisa. Narbo juga ya, yang sedikit ada Bu Ana juga ya, Bu Wayan Suartini, Nini Suwati. Siapa ini yang nyolek 236 ini dari tadi pagi dia nyolek ini enggak kelihatan namanya deh Duta. 236 ya, kasihan ya Bapak apa nenek atau kakek ini ya, selamat aja. Ya lagi Nini Dania sama kakek Dania di Sanur. Ada juga ini siapa ya? Bu Lodre naik ya Bu Lodre.
0: Naik Bu Lodre.
1: Ada Jero Susi juga ya, Bu Eka Batu Bulan juga. Siapa lagi ya cocok pokoknya? Semua aja ya ada Duta.
0: Oke, dibungkus ya.
1: juga. Ini Kak Mangku Sudani juga ikutan ya. Naik Kak sebentar Kak. Naik Kak Nini dan Nini Ayuna juga. Mbah Tunini juga ya. Ini siapa? Mbah Mangku Meraja Pati dari Duta. Iya. Naik lagi sebentar Mbah Hatu. Yang dari Duta. Selamat teman-teman di Propat semuanya, selamat hari raya Sugi besok, Galungan dan Kuningan, semoga berjalan lancar gitu. Yes, buat Deduta ini lagi satu nih, dia nyolek lagi siapa nih, Bu Sinta
0: okay.
1: Buat Deduta selamat bertugas.
0: Inge, Mbak.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mbak Indira. Semoga Mbak Indira selalu sehat-sehat nih, dan bisa nemenin Deduta nih sore-sore di acara Prodangdut. Nah, Mbak Indira, niki wonten salam nih dari Ibu Maharani dari Penate. Nah, sekarang saatnya Deduta buka lagi nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih berada di belakangnya Mbah Indira? Nah, mari kita sapa, sudah ada penelpon nih. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Bu Putu.
2: Terus telepon hoki aja Mbah Indira ning tunir agane ngeborong.
0: Oh iya, diborong ya kaper-kapernya.
2: Terus kone jauling das lemah. Mutu kepak lebuk.
0: Yang penting bisa naik sekarang.
2: Kumpiang yoga nyarangin deh. Moga-moga kumpiang. Biar reboh nih Dedutanya. Tapi gak terang deh.
0: Sehat Bu Putu. Bu Putu gimana Niki?
2: Asungkara alhamdulillah. Putu sehat walafiat deh seluruh keluarga.
0: Gimana persiapan galungannya nih?
2: Ya udah siap-siap nih, truno-truno ngai penjor. Ibu-ibu nih ada metanding, ada kene, ada keto. Bagi-bagi tugas. Ya pokoknya semangat aja deh, dibagi-bagi tugasnya jadinya kan ringan deh.
0: Bener, harus dibagi-bagi biar gak capek. Bu Putu,
2: yang
0: gimana cuaca di sana tuh?
2: Cetar, cerah.
0: Cerah membahana.
2: Cetar cerahnya Deduta yang cuer-cuer di ambare bagus genjing.
0: Ais, bisa aja Bu Putu cantik aja, ini.
2: Untung bagus nih. Ada yang lain simpang deh, cobanya lengkor neng kau nya kan tembus di sading tadi. Terus sama ngajanan ke lukluk tuh neng kaje kan tembus itu berdaje tuh.
0: Oh iya, nanti ya, deh kalau ada
2: mengkol ngawang dek, mengkol ngawang freot gitu.
0: Freot?
2: Deh lewat, biasanya lewat di Ayani apa lewat di mana?
0: Tiang lewat Nangka.
2: Sibang tuh ya, Nangka aja ya? Nangka ya, Nangka, Sibang, Nangka aja pegoyangan Nangka aja ya?
0: Iya, Rika ampun.
2: Iya. Kak Ciatat nyarangin deh, ayo kak. Moga-moga gimana nih lapangan golopnya. Apakah sudah bersih lapangannya, biar siap tempur nih pemainnya kak. Ada Bu Pera ya, Bu Pera, Ibu Merdeka kita deh. Udah siap-siap nih Ibu Merdeka kita.
0: Udah siap-siap mau megang telepon tuh.
2: Iya.
0: Bu Putu ya. Disalamin nih sama Tante Jerman.
2: Halo tanteku yang cantik, ayo gas kan tante. Kita nanti malam gak bernostalgia. Tapi kita pernah dapet dong, lebak-lebuk aja. Dibet terus dikajet aja.
0: Dikajet sama kambing.
2: Dikajet sama
0: sama kambing.
2: Deh, lagu deh.
0: Lagu apa ini?
2: Idaman Hati, cerita Sugiarto.
0: Idaman Hati, oke. Ada.
2: Salam-salam lanjut ya.
0: Silahkan.
2: Ada

0: Indira Rahajang, Mbak. Selamat sore. Ada Bu Luh Kardiase, ada Bu Ana Wangaya Gede, ada Bu Ninda Kuom, ada Bu Jero Grio Selonding, ada Bu Mang Budo katanya selalu monitor dari kemarin Bu tuh diginiin. Bu tuh kalau Bu tuh munggah kayaknya naik kuling naik tiang. Emang Bu Mang munggah, emang Bu Mang monitor kan Bu Mang seperti Bu gitu ya. Iya, tiang tetap dengar kalau Bu munggah gitu. Oke, geng. Tiang masalah kemsap-kemsapan ngebleng Bu Mang gitu ya. Bentan mangku sudah nih rahajang kak mangku pun api gatre. Bentan Pak Tiok-Tiok nih Pak Depi. Ada Mbak Tunindi, ada Pak Eka Kapal, Pak Eka Plage, sering oling lagane. Ada Pak Tut Murdaya, ada Pak Yan Pol, Pak De Polos Jaya, ada Nenek Dania Sarang Peka sama Peka, ada Bu Maharani. Ayo Bu Maharani, naik Bu Maharani tadi udah dapat ya di Kelanguan kayaknya tadi itu ya, yang siang itu ya.
1: Oh gini ngelila ulangun.
0: Oh ngelila ulangun Kelanguan. Ada Bu Eka Bebe Beka Sempidi, ada Bu Jero Sandra Rahajang, Bu Jero Sampur Nusan Niki persiapan Benjang Sugian. Oke, Bu Jero Sandra, ada Gus Bawo, ada Rois Kane, ada Yongde, ada Pandai Tamu, ada Pak Wayan, Wayan Pandai Tamu, Wayan Made Ngabo, kan? Mau balik kan butuh paling butuh
1: Pak Pandai Ngabo.
0: Oh, Pak Pandai Ngabo. Pandai Ngabo. Ada Gusib yang murni, ada Niang Kirana, ada Nenek Santa yang cantik jelita suka Pak Tujeng, ada Mailin. Sering naik kok ya Mailinnya ada ya?
1: Yes, sering kerja.
0: Oh, sering naik disalip ya Bu tuh. Siapa lagi ini pendengar banyak soalnya penggemar, ada Mangku Nyitda, ada Bu Mar Pak Mar, semoga monitor. Ada Bu Mang Beluran. Ada siapa lagi deh? Ya semuanya ada deh. Bu Eka Sempidi deh. Rahajang Bu Eka. Ampura semeton yang dereng ke koling, benjangan pole koling. Nini Ita Pejaten Rajang nih pun nanti gatre nih munggah gaskan. Bungkus jadi satu deh yang belum ke koling. Biar raket pasawitran deh. Deh Duta Bagus Ganjeng mencetak, mencedur, mencar.
1: Liu sajar.
0: Liu sajar. Rajang tuh guys.
1: Dadah bye-bye. Ya itu tadi Bu Putu ke Bu Iwo jegek nyolet mencetar membahana nggih. Ya, sekarang saatnya De Duta nih bacain sedikit nih yang nyenggol di WhatsApp lu ya. Nah ini ada Bapak Ketut Sumarja Banjar Bengkel nggih dari Denpasar bersama dengan Agung Ayu Chandra yang ikutan bergoyang nggih suksema. Nah De Duta bacain dikit deh nih yang nyenggol di Facebook. Ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang hadir. Kemudian ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang juga ikutan bergoyang. Oke itu dulu ya. Nanti sisanya akan Deduta bacakan salam-salamnya setelah lagu ini.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong.
1: Yang mangkal hendak ke ruang tanah sedang ngiling ratu becek pisan pekenan cokon mengiring dap-dap ratu mangde sami rafi genyak siang kekuat nak meyatnya wajah tatir kerang pak.
0: Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
3: Itu sudah dekat.
2: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
3: Ada, itu tulisannya.
2: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
3: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
2: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Halo Kang Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah diputar-putarkan ya dua lagu requestan dari Kang Rai, ada Mobil dan Bensin dan juga Idaman Hati. Nah, sekarang saatnya kita buka lagi nih line teleponnya. Kalian Rai, siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan buat request lagu dan juga salam-salam. Nah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa dulu. Halo Prodangdut.
1: Hore! Hore! Hore! Itu dah. Kalau sudah bas liangnya kena gitu ya.
0: Langsung hore-hore, waduh nih Ci.
1: Iya. Soalnya tadi ada yang minta Idaman Hati, siapakah Idaman Hatinya Ibu Putu?
0: Coba tanyakan dulu, Ma.
1: Tadi sekretarisnya itu minta lagu apa itu? Bensin dan Mobil.
0: Mobil dan Bensin.
1: Aduh, semuanya ceria, biar tangan dan bangkiannya sibuk sekali.
0: Aduh, Mbah Jerman, Tante.
1: Tante minta lagu, Dedut.
0: Lagu apa nih?
1: Itu udah lagunya yang tangan dan bibir.
0: Tangan dan bibir ya. Aduh, ya,
1: kalau tidak punya tangan dan bibir, tidak bisa kerja dan tidak bisa makan. pantesan Mbah Indira itu perutnya selalu bersih ya.
0: Kenapa itu?
1: Soalnya suka dengan jajan sabun.
0: Weh, mantap, kena sekali.

0: Untuk yang beragama Hindu Bali udah pasti datangan dan bangkiangnya itu jengkel. Tanto aja dari tadi udah gini ngomong sama anak buahnya, ada yang kerja di sini. Aku bapak, saya sampai mau muntah. Ribet sekali saya kerja, gak selesai-selesai. Ya istirahatlah Bu. Untung saya juga bisa naik. Mau kalau udah nanti diputar lagu ya tangan dan bibir udah pasti lang kenyal. Nyolek dan terima Mbak Indira kesini nyolek.
1: Langsung dicolek dah.
0: Iya, memangnya jajan sabun untuk membersihkan perut. Itu dia nanya. Iya Nendun, pokoknya untuk semuanya pencinta perempat dan juga seperti tadi dibilang yang berumat Hindu Bali ya, ngiring-ngiring udah sijep ngemargi yang suru dharma niragama agama mangdo kena rahajang rahayu Nendun juga
1: yeesuk semua.
0: Oh kira ini lah Nendunnya diam gak menjawab.
1: Masih mendengarkan dengan seksama Niki.
0: Oh gitu ya. Kamu orang bahasanya gado-gado, yang penting semuanya pada mengerti.
1: Ayo gira tapi
0: yang penting grup Jan Bah ini sebagian besar dompetnya sebal-sebal. Selain Tanto.
1: Langsung dicolek tuh, ada yolek tuh.
0: Iya ini Wayan Putri alias
1: Bu Pera.
0: Dedut.
1: Nggih.
0: Yeah. Benar kalau malamnya enggak bisa naik sama Dedut, tapi kalau sama Bli Dede bisa. Ani Ita, semua Ani Ita kirim jajan sabun Ani Ita.
1: Katanya tadi enggak mau gimana?
0: Aku juga bersih
1: perutnya.
0: Ya segitu aja Dedut.
1: Iya, Tante.
0: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Tante Jerman. Iya. Aeng kenal Tante Jerman baru buka telepon langsung hore hore hore. Aduh, Tante Niki langsung dibilang lucu nih sama Bu Indakum, memang lucu nih Tante Jerman Niki. Baru naik udah hore-hore katanya nih. Dan sekarang saatnya Duta buka line telepon lagi nih. Silakan Kang Rai, siapakah nih belakangnya Tante Jerman? Nah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik, asik, asik. Peka Dania.
2: Iya.
1: Gimana ini kabarnya Peka?
2: Ya, masih sehat, segar, kencang. Si Duta gimana?
1: Sehat Peka. Peka ya. Berdua kah ini?
2: Bersama Cucu.
1: Oh,
2: Cici lagi main HP nih ya, bengkong ini dia. Ya, baru 2 tahun.
1: Oke, okay, enten. Oh ya, sekarang Peka yang dapat ini jadi juru serimpu.
2: Iya, berdua juga, tapi neneknya lagi ke belakang ini nyari apa itu.
1: Bisa dibuatin teh dulu.
2: Udah tadi, udah selesai.
1: Oh, udah selesai teh
2: ya, ini dia lagi sibuk kan, ini nyangre sugihan Jawa dia.
1: Iya benar.
2: Iya, untuk persiapan besok, apa itu bebantenan, sana, dan segala-galanya.
1: Iya.
2: Baru juga habis pasang sampian gantung-gantungan ini.
1: Oke, okay, entar. Iya.
2: Kan merajanya agak gede gitu, banyak gantung-gantungannya gitu.
1: Iya, artinya lagi rehat ya nih Peka ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Sekarang biar tambah semangat, lagu dulu satu ya.
1: Lagu apa tuh?
2: Dari Ona Sutra, ada ya gini ya, Mesera.
1: Mesera, Genten?
2: Iya, Ona Sutra.
1: Coba Duta cari ya, Ona Sutra, Mesera. Oh ada Peka.
2: Iya, itu aja. Salam-salam dulu sedikit ya.
1: Silahkan.
2: Tengol dulu, ada Melin ya, ada Bu Lodro, ayo naik-naik di sesi berikutnya Bu Lodro.
1: Iya, naik Bu Lodro.
2: Ada Pak Nadalanda, ada Bu Sinta, Bu Jiwa Senaga, Bu Lodi Kardiasi, Peka Pedes, Kak Ciatop, ada Bu Putu Keboyo, ada siapa lagi Mbak Indira, Bu Lodi Sekar, ada Wayan Suwardi.

0: ini,
1: yeah.
0: Pak Yanarbo, ada Oda Winnie. Mm-hmm. Aduh,
1: langsung nangis.
0: Warnanya udah ngeprengek nih.
1: Okay,
0: Mas Bayangan, ada Pandepi, ada siapa lagi nih? Nini Tua Ade, Goniang Yoga, ada Mbak Tunindi, ada Pak Depolos Jaya. Ya buat semua aja dulu, Wili Duta.
1: Okay, Pak Kak, dibungkus ya.
0: Cucu sudah merengek-rengek nih.
1: Okay.
0: Ya, terima kasih atas waktu buat Gede Duka, sahabat bertugas. Yuk, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Pekak Daniel dan juga Nini ya. Semoga sehat-sehat selalu. Dan semangat ya, kalian Rai yang sedang mempersiapkan nih untuk hari raya besok nih, Sugihan Jawa. Semoga pinggangnya gak pada sakit nih karena duduk melulu, nyet-nyet canang. Ya, iseng-iseng lah kita peregangan di acara Pro Dangdut ya. Oke, sebelum Dedy Duta putarkan nih lagu dangdutnya, Dedy Duta bacakan dulu nih salam-salam yang nyenggol-nyenggol nih di WhatsApp. Nah, Dedy Duta lanjutkan nih, ada Bu Indah Kum nih yang nitip salam tadi ke Bu Jerman, ke Jero Mangku sudah nih, Bu Putu ke Bo Iwo, Pak Yanarbe dan Nini Ita. Kemudian nih ada Pekak Ciat Top dari Tanah Lot yang selalu hadir ikutan bergoyang dan katanya salam nih untuk semua pecinta dangdut. Nah, kemudian Dedy Duta beralih dikit nih ke Facebook. Waduh, sudah banyak nih, Dedy Duta bacakan ya, cicil dulu dikit-dikit ya. Ada Ibu Yandarmi, Yandarmi dari Bangli yang hadir ikutan bergoyang. Terima kasih Ibu. Dan kemudian ada Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan juga bergoyang. Nah, kemudian ada Ibu Rai yang hadir dan ikutan goyang. Sukses semua. Nah, kemudian ini ada Pak Arya Astra nih yang bilang hai-hai Pro Dangdut, dangdutlah kita katanya ya. Karena kita semua penggemar dangdut. Salam sehat nih untuk semuanya. Kirim salam katanya untuk semua penggemar dangdut dimanapun berada. Selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Gesuk semua Pak Arya Astra. Kemudian nih ada salam paling jauh nih sepertinya dari Makassar nih yang hadir ikutan bergoyang, ada Bapak Safar Putra Kamase ya yang ikutan goyang. Gesuk semua. Nah, keren Rai, itu dia tadi yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan juga di Facebook. Terima kasih atas salam-salamnya. Sekarang saatnya Dedy Duta putarkan nih lagu dangdut requestan dari Rake dan Rai. Ya, ini requestannya dari Tante Jerman tadi ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nih, ada yang lewat satu ini.
2: Rake dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak kone sing ada dagang obat segar, cuma dini kena Raga ngale obat segar satu selesai.
4: Nak dini suboi Raga nak rawasano
2: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Rise above the ages, reach for the sky.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.

Rakan Rai, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat tidak setuju jika swakelola sampah yang telah berjalan dihentikan karena selain akan menghentikan rezeki orang juga upaya menciptakan kebersihan. Jelaskan keberadaan swakelola sampah tinggal dibina dan memastikan dalam proses ini ada tercipta green job atau orang yang bekerja untuk kebersihan dan memelihara lingkungan. Menteri Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah tidak berbisnis dari sampah tetapi melayani masyarakat agar saldo sampahnya selalu nol sehingga sesuai dengan slogan Presiden, aman, sehat, resik, dan indah atau asri. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: Bliwayan, saya lihat anak Bliwayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

Halo, halo, halo, kalian rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI dan Pasar Suara.

0: Ya, keren Rai. Tadi sudah kita putarkan nih sebuah lagu dari penyanyi dangdut legendaris Ona Sutra. Judulnya Meserang. Yeah, niki merupakan sebuah lagu dangdut yang dipenuhi sentuhan musik Melayu dan juga liriknya nggih dengan bahasa Melayu. Inggih, sekarang saatnya Duta buka lagi nih line teleponnya Kedan Rai. Silahkan yang mau request lagu favoritnya bisa langsung di 0361223361 ya. Ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Ini dari Wewidangan mana nih? Dari daerah mana nih?
1: Wewidangan Karobokan di.
0: Karobokan Gung Bia, Niang Niang Sri.
1: Iya.
0: Niang Niang Sri. Niang Sri. Nggih. Niang punapi gatra niki Niang?
1: Gatra siang becik-becik deh. Deh punapi.
0: Nggih, dari utara sehat niki Niang.
1: Kita mau pi sehat satu-satu yang ini udah di layar udah deket deh.
0: Nggih, lagi berapa hari nih?
1: Lagi 7 hari galungan.
0: Iya, lagi 7 hari. Gimana persiapan ini, Niang? Persiapan
1: belum hari ini untuk sugi dulu deh kalau di sini.
0: Oh, untuk sugi Jawanya ya. Sugian Jawa ya.
1: Sugi Jawa Benyang.
0: Artinya Niki Niang lagi nyait kah?
1: Iya, sambil nyabu-nyabu. Sambil dengeran lagu dangdut gitu deh.
0: Nah, sambil menjahitan mau apa nih? Mau ditemani lagu apa nih?
1: Lagunya Piring Dibanting kah?
0: Piring Dibanting. Nah,
1: ada sih.
0: Ada nih yang
1: Senggol-senggol dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ya, ini ada Nini Ita, ada Mahdun Mini, Gombi Yang Seri, ada Harto, Kak Sudah, Kak Mangku Sudani, ini apa siapa namanya nih? Udah Bolo Simpon, terus Bu Eka BB, Bu Kasem TV, ini Dania, Dah Elang, siapa aja lagi senang sini ya? Gombiang Yoga ya? Gombiang Yoga, Nek-nek Gombiang, Bu Lodro ada Bu Dahweni. Naik sekarang, sudah dulu metik bunganya, dah turun bunganya sini sekarang. Dangdutan dulu, dangdutan.
0: Dangdutan dulu, Bu Radra.
1: Enten, kira Kak Mangku. Iya, Kak Mangku. Kak Dek oleh Jaya. Semuanya dulu ya, Dea.
0: Oke, dibungkus ya, Niang ya.
1: Oh, jadi satu, soalnya ini yang sambilan cerdas.
0: Inggih, Niang.
1: Nah, udah siap ya.
0: Inggih. Suksema.
1: Bye-bye,
0: Niang Sri dari Kerobokan. Ya, itu dia tadi Niang Sri yang lagi persiapan nih, persiapan untuk besok di Sugian Jawa. Ya, kembali nih, Duta buka line teleponnya. Kalian Rai, siapakah yang ada di belakangnya nih yang Sri? Kita lihat. Nah, udah ada penelpon. Coba kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo.
0: Halo,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, siuk, siuk, siuk.
2: Dangdut.
0: Ini dari daerah mana ini?
2: Masa tak kaya.
0: Jangan bilang tanah lot.
2: Betul. Ada kalau enggak ketawa pasti gede duta enggak bisa ingetin ya.
0: Iya. Ini ketawanya yang duta ingetin nih.
2: Iya, itu. Enggak tahan soalnya. Kalau saya diam aja enggak tahan deh.
0: Oke, matu.
2: Gede duta. Apa kabar ini baru bisa masuk dari tadi udah.
0: Dari tadi mencet-mencet.
2: Dari jam 3 ada colek-colek enggak bisa masuk. Aduh kalah. Kalah selalu saya.
0: Kalah cepat dulu.
2: Iya itu dah kalah cepat.
0: Waktu ini.
2: Baru bisa masuk, makanya baru bisa ketawa. Iya benar tuh.
0: Iya yang penting bisa ketawa ya waktu ya.
2: Iya itu dah. Iya waktu. Sudah selesai soalnya deh Duta.
0: Udah selesai nih selesai.
2: Persiapan dari untuk besok.
0: Udah selesai.
2: Ya. Kalau untuk galungan. Mm-hmm. Sudah juga saya sisil sudah dikit-dikit gitu.
0: Oke. Okay,
2: yang nah, yang iya. Kering-kering.
0: Oh yang kering-kering, jajal ya, jajal.
2: Jajalnya yang kering-kering.
0: Jajal yang kering-kering.
2: Yang kering-kering kerontong. Aduh. Gitu. Bagaimana kabarnya ini deh? Dulu dong.
0: Ya, Duta selalu sehat dong. Udah bisa ketawa. Wah, Tunindi pasti sehat juga nih. Udah bisa ketawa ketiwi.
2: Sehat harus sehat ya deh ya.
0: Harus
2: ini matul. Nanti menyambut hari raya untuk besok ya. Sugihan Jawa dan sugihan Bali. Terus untuk selanjutnya penambahan galungan dan kuningan. Iya. Supaya sehat semua. Penyiar juga seluruh penyiar Republik Indonesia. Ada yang ada di Bali. Iya deh ya.
0: Pendengarnya juga harus sehat selalu dong.
2: Pendengarnya juga selalu sehat. Makanya dari pagi sampai malam deh Duta monitor terus deh Duta.
0: Iya,
2: enggak pernah berhenti ini.
0: Pendengar setia.
2: Iya, benar. Pendengar setia.
0: Setia.
2: Apa namanya? Delta Sweetra yang tersetia.
0: Tersetia. Wah, mantap.
2: Gede. Di sini cuacanya rem-rem deh.
0: Oh, rem-rem mendung sana mah?
2: Iya, tapi panas sedikit.
0: Oke, enten.
2: Iya.
0: Yang penting enggak hujan, ya kan?
2: Enggak hujan enggak. Tapi rem-rem dia.
0: Rem-rem.
2: Iya. Request lagu deh dulu nih.
0: Lagu apa nih, Mbah?
2: Lagunya apa ya? Gede Duta. Ini Nini Itanya ikutan deh Duta.
0: Rajang nih.
2: Mungkin Duta. Dia enggak bisa masuk ini.
0: Iya, langsung nyolek.
2: Iya, bisa nyolek. Dia nyolek ke sini dia. Makasih Nini. Nah, ini Mangku Sedaninya juga.
0: Oh, langsung dicolek.
2: Jadi Mangku Sedaninya juga nyolek dia ke sini.
0: Iya.
2: Lagunya Tera Jana aja ya deh ya.
0: Tera Jana, oke.
2: Yang koplo.
0: Oke.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Silahkan, Mahdu.
2: Nah, dari mana nih? Dari barat.
0: Dari barat.
2: Ya, tadi udah Jero Mangku Sudani. Nah, ini itanya enggak bisa naik ini balapan nih, balapan.
0: Balapan.
2: Iya, Kak Siap Top juga kemungkinan ini enggak bisa naik. Tadi malam di anunya deh Duta. Di apa namanya?
0: Bernostalgia.
2: Demang Wargo. Terakhir dia dapat naik cuman satu anu aja. Apa namanya tuh? Satu bait.
0: Bait,
2: Iya, itu aja. Dia dapat terakhir mungkin dari Seledan dia nyolek-nyolek enggak bisa masuk ya. Iya. Ya, Rahajeng, Sareng Sami, Nini, siapa Nini Ayuna, Mbah Mangku, Merjopati juga, selamat sore. Terus Kak Pedes juga, terus siapa lagi, Pak Yan Narbo, Pak Dekolos Jaya, Bu Ani Kapal, Bu Eka Sempidi juga, Ibu Eka, Bebe juga Nenek Dahnia dan kakek Gemas juga Bu Yan Suartini, Bu siapa lagi? Bu Lusekar juga, Bu Putu Keboywo, selamat sore. Terus siapa lagi? Ibu Iluh Galuh.
0: Bu Lodro.
2: Ya, selamat sore Bu Lodro. Naik. Bunganya tolong dipermurahin dikit.
0: Dikirim ke Tanah Lot, Bu Ladro, bunganya.
2: Nanti kalau Bu Ladro kalau ke Tanah Lot, mampir ya Tanah Lot ya. Di pinggir jalan ini saya, Bu Ladro.
0: Kalau di tengah-tengah iya, tabrak mobil.
2: Iya. Nanti kita kasih oleh-oleh daun-daunan ini.
0: Oh, daun-daunan.
2: Benar.
0: Ditukar pakai bunga-bungaan.
2: Iya. Terus Ibu Sinta juga, selamat sore. Bu Gung, siapa itu?
0: Bu Gung yang Bu Gung Sari Merta.
2: Mbak, yang sering naik itu loh. Ada Melin juga. Gung Biang Yoga.
0: Oh, Gung Biang Yoga. Juga,
2: selamat sore ya. Siapa lagi nih? Aduh, Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Niang Sri Kerobokan, ada juga Gung Biang Sri Kekeran, Bahagi, terus Nenek Tuaden, Nenek Tuagus, juga selamat sore. Nah, pokoknya semuanya ada.
0: Oke, Mbak.
2: Ini banyak sekali nih ingetannya saya. Ya, lupa.
0: Oke.
2: Ya, ya. Ini untuk Gede Duta. Selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati di jalan supaya selamat sampai di rumah. Oke. Ya, salam untuk keluarganya kamu.
0: Oke. Ya. Siap. Ya.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunini dari Tanah Lot. Nah, itu tadi dua penelpon kita ke Dan Rai. Sekarang kita lanjutkan lagi deh yang ketinggalan tadi di yang nyolek-nyolek nih ya, yang ada di WhatsApp. Coba kita cek dulu. Nah, ini Tante Jerman nyalamin balik nih ke Bu Nindakum. Yeah. Kemudian Niki Wenten Ibu Maharani dari Penatih yang ikutan goyang. Kemudian ada Nini Santa dari Sanur yang ikutan monitor dan goyang. Niki katanya susah naik. Yeah, dicoba lagi Nini Santa. Ya, coba kita chat dulu ya ini di Facebook, apakah sudah ada lagi yang salam-salam nyolek-nyolek nih. Wah, ini sudah ada nih pendengar setia kita yang nyolek di Facebook. Ini ada Bapak Wayan Berate dari Batu Bulan yang hadir dan ikutan goyang. Wah, ini ada Mbah Mangku Prajapati dari Pemenang yang nyolek nih. Sukses semua Mbah Mangku. Ada Blidek Apong Klungkung Tegak yang hadir. Ada juga nih Ida Bagus Widiantara dari Sidembunut Bangli yang ikutan goyang. Dan ada Bapak Wayan Siaja dari Mas Ubud yang ikutan goyang. Oke, kan meraih itu semua yang nyolek-nyolek. Sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kakak dan Rai masih di acara Pledangdut, dangdut adalah kita. Ya, Kakak dan Rai, tadi sudah diputarkan nih dua lagu requestan dari Kakak dan Rai. Sekarang kembali nih di Duta buka line telepon. Siapakah yang beruntung nih dapat request lagu dan juga salam-salam. Halo Pledangdut. Waduh, terputus ya Kakak dan Rai, dicoba lagi. Silakan Kakak dan Rai di 0361223361. Nggih. Nah, ini sudah dapat telepon. Halo Pledangdut.
1: Halo, Dedi Ganteng.
0: Niki, Nini, Agus Niki.
1: Prajapati.
0: Eh, Mamangku Niki.
1: Mamangku.
0: Eh, Mamangku Prajapati. Ma, punapi gatra Niki. Punapi gatra. Apa kabar? Sehat kan?
1: Baru sehat. Jadi punapi sehat.
0: Saya sehat, Mamangku.
1: Oke. Yang mainan agak jagat. Semangat deh.
0: Mau lagu apa nih?
1: Rindu.
0: Rindu.
1: Mengapa rindu hatiku tak ketahan, tinggalkan aku seorang deh.
0: Siap siap ya, mantap suaranya Mamangku Prajapati. Iya, Mamangku mau salam-salam dulu enggak?
1: Salam-salam nggih. Sareng mahayuna. Tunini, wau mungah tunini.
0: Nggih, sampun.
1: Ya, sek semo ngoling mamangku. Nggih. Niita, Mahandika. Rumangku Serani.
0: Nggih.
1: Bu Pera mriki puan gede.
0: Oh, dapat singgah Bu Pera nggih.
1: Mari tengok, terus mari tengok.
0: Oke, enten.
1: Sekali Bu Pera.
0: Nggih.
1: Sayang gak mamangku ya. Tengok mah. Kita cak. Bu Anna wang yo gede. Ya kita sama-sama gede.
0: Oke, dibungkus ya mamangku ya.
1: Yang roh Renan jagat. Semoga selamat.
0: Mbah juga ya. Mamangku. Terima kasih. Dadah, bye-bye mamangku.
1: Ganteng. Semoga. Lagi ya.
0: Oke. Ya, itu tadi Mbah Mangku Prajapati dari Tabanan. Ya, terima kasih sudah request lagu Mbah Mangku. Semoga Mbah Mangku Prajapati selalu sehat dan bisa menemani nih Deduta dan juga penyiar lainnya di Pro 4 RRI Denpasar. Yeah. Nah, kembali kita buka lagi satu nih penelponnya. Siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan request lagu dan juga salam-salam. Nah, sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Pledangdut.
2: Halo Pledangdut, Dangdut ada lagi dah.
0: Asik.
2: Asik ya, baru bisa naik.
0: Iya, Pak Tukian nih kini.
2: Iya,
0: Pak Tukian. Oleh
2: jam telur ban nyelak-nyelak. Marah ni dah benar ya.
0: Marah kita dah benar ke?
2: Ratu petara, tu petara.
0: Pak ya.
2: Soai coy tu petara. Luar ya.
0: Iya.
2: Pak. Kita munga Pak Yanarko, Pak Putukian.
0: Pak Putukian ke? Pak Tukian pasti masih di kantor ini ya.
2: Masih di kantor ni.
0: Masih ketak-ketok ni ke?
2: Dendangnya Mus Mulyadi sama Ida Laila ya.
0: Mus Mulyadi dan Ida Laila.
2: Jumpa pertama ya.
0: Jumpa pertama.
2: Ya.
0: Ya,
2: dia sehat-sehat aja dia.
0: Sehat ini.
2: Ya. Kahajang nyangro rainan jagat galungan lan kuningan ya dia.
0: Iya, Kahajang Wali Pak Yan.
2: Iya, supaya mau aki antar ya. Ya, salam-salam ya.
0: Nggih, silakan Pak ya.
2: Tadi ada Mbah Tuindi, Jero Mangku Marah Jopati. Ada Bu Mar, Pak Mar Ngidah ya. Nini Ida, Bu Kangga, Bu Pera. Besok naik ya Bu Pera ya. Ada juga Mbah Indira, Mbah Tuindi, Nini Ayuna. Ada Mbah Egi, Kak Dao, Kak Setiasi, Bung Beyang Sari, Kak Kete-Kete ya. Patut mancung kapan?

0: Sini Lodro, besok naik nih. Ada Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Gek Mas Bu Swasti nih, Bu Sinta, Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal, ada juga Pak Cipolos saya, Pak Cikarjo, Pak Cigunawan, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Jero Mangku Nyomanasi, Pak Agus, Jero Mangku Kali Kerobokan juga ya. Tadi yang kerobokan yang putu seri ya?
1: Iya, ini yang seri.
0: Oke, ada juga Moklo Sekar Satung ya.
1: Iya,
0: ada siapa ini ya? Ini Agus sama Nik Bagas. Ini Nika juga ya, naik-naik. Bu EKBB. Aduh, Kak Daun nyolek deh.
1: Akhirnya aja Kak Daun.
0: Ya, ada juga Bu Jerman. Bapak Leong S. Roweskin Tugus Bawo. Siap pokoknya lah semuanya deh.
1: Oke, Pak ya.
0: Supaya lagunya gak kejepit ya.
1: Oke.
0: Ya, deh selamat bertugas ya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Pak Yan Ngarbe dari kapal. Nah, itu dia tadi Pak Yan Ngarbe. Dan ini langsung dibalas salamnya Niki Pak Yan dari Tante Jerman. Katanya salam sama anak Jowo. Kemudian ini ada Nini Tuade yang ikutan goyang juga. Nggih, sok semono Nini. Nggih, kawan rai, tidak terasa niki kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kawan rai yang sudah setia mendengarkan, ikutan request lagu, kirim salam dan juga meramaikan suasana bersama di Pro 4 RRI dan Pasar. Nggih, Deduta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan rekan rai dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nggih, sukses semuanya. Terima kasih. Deduta pamit. Dadah, bye-bye.

Akan Rai, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, Amarta Giri Lesung. IKD Agus Indrawan mengatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, pariwisata dan infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali yang akan mengurangi kapasitas produksi pangan. Ditegaskan, alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang jika tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan penerapan teknologi pertanian. Menurut IKD Agus Indrawan, pemanfaatan teknologi pertanian harus ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif yang tidak hanya terjadi di Bali Selatan, tetapi juga telah meluas ke berbagai kawasan karena maraknya pembangunan infrastruktur tersebut. Akan Rai, demikian Gatra Bali. Saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Ternyata berkah.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Ih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rekan Rahim, Wali Kecunduk Sangditiang, Gede Duta Ring Acara Lingsir Sanje, Pasti Kering, Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Rekan Rahim, Duta Pacanya Rekan Rahim, Niki ngawit jam 5, kantos puput, Duta bertugas, Niki ring galah jam 7 witang, ye. Nah, sini makin Duta Pacang Nyarangin akan ngairing sesi Lingsir Sanje di edisi Buda tanggal 10 Juni waktu doang tali 6 likur. Nah, Duta Pacang nyobiahin iki informasi terkait dengan destinasi wisata sana wenten ring Bali, sana keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ngiring rai sana mangkin ngiring biasa yang dumun tembang puniki ngih malebas Duta Pacang Wali niki nyarang kedun rai tetap satya ring pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ada 6,4 MHz Kalung Rai Kantun Sarangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Deduta Ring Rai Namangkin Pacang Nyobiahin Niki informasi terkait dengan destinasi wisata ye. Ya itu destinasi wisata Sanewenten Ring Karangasem. Ya, destinasi wisata niki adalah bernama Tulamben. Nah, kan Rai Tulamben niki terkenal karena merupakan spot diving yang sangat bagus di Bali, nggih. Nah, kan Rai selain merupakan destinasi wisata yang bagus, niki Tulamben niki merupakan tempat diving, snorkeling dan juga scuba diving ye. Nah, napi niki scuba diving. Nah, scuba diving niki merupakan kegiatan menyelam di bawah air menggunakan alat bantu pernapasan mandiri ye. Di mana di sini penyelam membawa tabung gas sendiri nggih untuk bernapas di dalam air. Nah, untuk melakukan scuba diving niki rekan Rai harus mempunyai sertifikat nggih, sertifikat diver. Seperti Pak Adi dan SSI. Nah, niki sangat kegiatan niki sangat cocok untuk rekan Rai yang senang niki berenang di tukat atau senang berenang ye. Nah, keunikan untuk scuba diving di Tulamben niki rekan Rai bisa melihat bangkai kapal ye, bangkai kapal sejarah niki ye, sejarah Perang Dunia Kedua. Yaitu sebuah kapal kargo yang karam di Tulamben. Ini kapal kargo milik Amerika Serikat. Nah, selain ini di Tulamben ini sangat cocok untuk scuba diving karena aksesnya sangat mudah akan Rai. Dan juga kedalamannya sangat ideal nggih. Nah, bangkai kapal Perang Dunia Kedua niki rekan Rai bisa lihat hanya dari 25 meter dari bibir pantai. Selain niki di Tulamben niki biota lautnya sangat cantik-cantik rekan Rai dan ada beberapa biota laut langka nih seperti pygmy seahorse atau kuda laut pygmy. Dan di Tulamben niki perairannya sangat jernih rekan Rai dan juga tenang nih ombaknya dan tidak memiliki arus kuat, jadi rekan Rai bisa menikmati nih scuba diving di bawah laut Tulamben dengan tenang. Nah, rekan Rai mesandakan dumun sejangkapnya nih Duta Pacang Wali niki membahas tentang diving, scuba diving ring Tulamben. Tetap satu ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Akan Rai Kanton Serang Info 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Muali Bawasan Inde Scuba Diving Ring Tulamben Karangasem. Dari uta pulih beberapa tips niki untuk akan Rai sane pacang melaksanakan scuba diving niki atau tertarik melakukan scuba diving dan memasukkan scuba diving Ring Tulamben niki sebagai wishlistnya di tahun ini. Nah, yang pertama, jika rekan Rai ingin melakukan scuba diving Ring Tulamben niki, pastikan untuk melakukannya ring bulan Mei hingga November nggih. Karena niki merupakan biasanya nggih, Mei sampai November niki merupakan musim kemarau nggih. Jadi pada musim kemarau niki air akan sangat terlihat jernih dan tenang nggih. Jadi pandangan rekan Rai akan sangat jernih kinten nggih. Selain itu, hindari juga keramaian nggih, di mana kapal karam atau Yusat Liberty niki sangat populer nggih dan bisa sangat padat orang-orang yang scuba diving niki di siang hari. Jadi lakukan divingnya nike sekitar jam 6 pagi nge, saat matahari mulai bermekaran di ufuk timur. Nah, selain bisa melihat sunrise yang cantik, rekan Rai juga bisa menikmati suasana tenang dan melihat kawanan ikan kakak tua nge, kakak tua bumhead nge.

Kan akan Rai untuk menginap semalam sehari Niki sebelum melakukan diving di Tulamben. Nggih. Nah, Kang Rai, segitu saja informasi sana Pasida dari Duta Aturang Ring Rahinane Mangkin. Nggih, male bos dari Duta Pasang Wali Niki nyarang Kang Rai ring galah jam 6 kantos jam 7 ring acara Lingsir Sanja paletan kedua nggih. Ingat kan Rai, mesanakan umum setiap setiap 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya

0: digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan kembali kantor serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin kembali lagi senang makin ngiring masandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia malai bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Ingin kembali lagi tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Inggih kang rai sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Akan rai umat sedharma ring sajebang Bali, mugi-mugi dan sengeng diwasa stata ngicenin iraga kerahiwan lan keselamatan. Nah akan rai tepat pada pukul 18 lebih 11 wita ngiring mangkin mengikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya. Akan rai tetap satya ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
1: Mepekalem Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat terdapat upacara Mepekalem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jawa Tengah atau jeroan pura, Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalem Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan bantan piodalan. Upacara Mepekalem di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau bantan upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekalem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

106,4 MHz Sekarang Raya Kantor Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gekang Rai Muali Sarangin Deduta dikiring acara Lingsir Sanja. Sana mungkin Deduta pacang nyobiahan niki terkait dengan hari Rainan ge Rainan Sugian Jawa. Gih, keren rai, niki Deduta sempat dengar niki berapa ada salah kaprah niki sedikit gih tentang hari raya Sugian Jawa dan Sugian Bali niki. Banyak banyak dan beberapa orang niki yang masih menganggap bahwa Sugian Jawa niki hari orang yang melaksanakan yang merayakan Sugian Jawa niki merupakan orang-orang yang leluhurnya berasal dari Jawa nggih. Sedangkan orang-orang yang merayakan Sugian Bali nike dianggap merupakan leluhurnya merupakan orang Bali Age atau Bali asli nggih. Nah, Deduta di sini akan beritahu bahwa nike adalah salah kaprah nggih. Nah, kan Rai sebenarnya Sugian Jawa nike bukan merujuk pada wilayah geografis nggih. Begitu juga dengan Sugian Bali tidak merujuk pada wilayah geografisnya. Bukan merujuk pada Pulau Jawa dan Pulau Bali nggih. Nah, tapi Sugian Jawa dan Sugian Bali niki merujuk pada nilai filosofis nggih spiritual di mana Sugian Jawa niki berakar kata jabe kan nggih jabe sugi artinya sugian artinya kata akar kata ini ke sugi yang berarti membersihkan sedangkan Jawa niki berakar dari kata jabe atau luar. Nah, Sugian Jawa sendiri berarti secara harfiah nike adalah penyucian alam semesta atau buana agung ye. Nah, sementara Sugian Bali niki berarti Bali di sini akar katanya nike yaitu wali nge, atau mengembalikan. Dan juga dapat diartikan wali niki berarti dalam gitu nggih. Jadi Sugian Bali niki secara harfiah berarti menyucikan atau penyucian diri manusia atau buana alit akadem rai. Nah, secara praktik umumnya niki biasanya kadang rai dalam Sugian Jawa umat Hindu di Bali biasanya membersihkan lingkungan rumah pelinggih kenten nggih merajan serta melakukan pecaruan.

Nah, kami meraih sedikit perbedaan niki antara sugihan Jawa dan sugihan Bali niki. Sugihan Jawa sendiri jatuh pada Rahina Respati nggih Wage Wuku Sungsang kenten nggih. Dan sedangkan untuk sugihan Bali niki jatuh pada Rahina Sukra Kliwon Wuku Sungsang. Nah, kan Rai, jadi sugihan Jawa dan sugihan Bali niki tidaklah terkait dengan wilayah geografis, apalagi bersangkut paut dengan leluhur kita gitu, nggih. Ada yang berasal dari Jawa lah katanya kalau merayakan sugihan Jawa nika, ternyata tidak, akhirnya ringih karena seperti tadi sugihan Jawa nika artinya penyucian Buana Agung, sedangkan sugihan Bali berarti penyucian Buana Alit. Ya kan Rai, misalkan dumun melebas dari Duta Pacang Wali nikinya rendah ke dan Rai.

Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak Munggel Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Akan Rai Muali Sang Dari Utaring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya Akan Rai nanti terasa niki sampun telah kalah dari utang nyarang Akan Rai ring rahina mangkin. Ya sekemon Akan Rai Male Bos Akan Rai pacang kesarangin oleh beli tutmus nge. Male Bos ngawet jam pitu kantos puput ringungin mangkin jam 12 nge. Akan mulai dedutan Nunas Gang Pengampura Niki Duaning Selami bertugas kenter acara mendue kekirangan utawi kesalahan sanetan manut ring arse semeton sarang sami. Ingi puputan dedutan untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu, inggih pamirsa radio Artu Dedane malihirin titiang, miyarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mina kadinya ne. Suhu udara wengi ne mangkin kerasa yang sayan dingin. Satgas Seber Pangan Polda Bali ngamanang ngemargiang panyelehan langsung pangargel lan distribusi bahan pokok. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkapnya ne. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Agus Mahendra Ngudarang. Suhu udara wengine mangkin kerasa yang sayan dingin saihan ring rahine biasane utamanya ne ring dataran tinggi. Sane maklingin kamane mangde ngupe pire kesehatan utamanya ne waspada yani ngemargiang pidap-dap bahari santukan kahanan suhu udara wewengan mangkin dengan ngetuang gelombang ageng kantos kalih meter utawi langkung ring perairan utara lan selatan Bali. Agung Mahendra ngewahin selian suhu dingin. BMKG naler nyelehin kekeringan sangkanin akide nyane curah hujan utamanya ne ring wewidangan Bali pahan utawa utara utawi kaje. Gatre selanturnya ne Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi ngwadarang Satgas Saber Pangan Polda Bali ngemargiang penyelahan langsung pengargel dan distribusi bahan pokok utamanya ne ritkale nyangre hari raya Galungan lan Kuningan. Kata terang ring pengawasan lapangan punika petugas nureksain pengaga utamanya ne makudang komoditas sapisanan ngemargiang dialog sareng para pedagang angin nguning ngayang kahanan pasokan lan jalur distribusi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimta Kota Denpasar Igede Cipta Sudewo ngudarang wenten siongolas unit perumahan sanenenten layak huni wawangan mangkin sedang kawangun antuk total anggaran siki koma sia miliar rupiah saking APBD kalih tali 6 likur sane pacang puput ring sasih Agustus sane jagi rauh. Gatre Kapinguntat, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ni Kade Ari Armaini ngudarang ku bandane sedang ngembe transformasi saking mass tourism nyujur quality tourism. Kangkenin Dinas Pariwisata Kabupaten Badung melet ngajak turis sane mamot-mot becik naler mikayunin madwe pengalaman wisata antuk micayang kontribusi ekonomi sane malah selami meneng ring Kabupaten Badung. Inggih pamirsa wantah kadiasa punika gatre basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih, santih, santih om.
1: Asapunika wau.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan. Tadi jeg mekacakan keto yehe mura wayan manjo sen montor nah. Nu ngabonen montor. Tudak na yehe yan.
2: Yeh. Mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan bo dadi masalah. Jeg masalah kan disin. Tak mok nenenan. Mok, kapai memedih mok. Pasing stres.
1: Yeh. Sing jeg keto yan. Pangsing yang kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi nak liu kuangan ye tawang yan.
2: Yeh, suwut mentu uyut mok. Subah-subut gumah montor. Keran bo mau tutup. Nu masih mau uyut.
3: Ada tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

জড়িত সাধু রঙিন মানা দিন ইয়ানু পারাকান সুতানির আপনকার।

0: situ mangke rikraman irang desa are teruno padha mangirang.
1: Aduh. Ah. Aduh.
0: Aduh, sakit mangkiane. Bibi bakat mengadang memalang.

0: kewah kewah nyaman jani. Masan hujan jak panas, masan panas jak hujan. Alami subuh sing bersatu.
1: Ayo,
0: kengken jak bulak balik itu munyen cairi. Men kengken ang taruh bulak balik. Paduh cara ngalih nak luk yang sing budang batengan sing nyak lo mirip asana. Ah cai jak gelamo porno alias piko pikiran kotor. Aduh, paling melah jani pangde nyen mekelo. Jalani wayang mudito kau kan. Yon, penop pajak macam iwayan sebetul. Hari sedang mangkan antian teke wayan mudito usan merisik mami panirun.

karo melah berdiri sama diri duduk sama rata. Mas jari rilang kuah hilang itu nyujur berselapan gunung kami. Aduh selaman gunung awi memang mirip nih sumur tekan di penepi.

mau duit mas wani walu yo sang yang rade papel.

0: Monisde baru dini bani memanjeng-manjengan lawani ke Sumosari. Nyen kaden cai waki, waki buyar nih. Gumantin mulu waki lakar ngangon somahi Kumosari. Tegejang cai bani memanjeng-manjengan jelemu di wasneti.
1: Jero, jero sang wawurau. Dong jek maru teka dini jerone subo bangras. Dong jero madani buyar. Uleng malu subo dingah didia ordo ni buat. Solah buyar.
0: Iyan kita ulung munyin jahine mirip subo kapi anel jahit diken penewekan. Tanang dosan jahit jani. Ruduh! Sirang buyar yang parah apa lawan sirang licin. Wah, stop, ais, stop. Bang anak buah maju malunan. Yen subuh anak buah kalah mare bos maju. Beh, cai jelem mau pecih-pecih. Yang rebut wake, wake sing jelakar mundur ratampak.

buyat. Dan yang cai legena setonen wakil akar makut dan kawisesan cai deh. Sing suka imu dito. Ayo kita kue ujar mu dito. Enak mangke pakut akar kawisesan deh.

Kedo jeneng Kusumo Sari ajak-ajak mesatekan malu beleni demole dituli pondok buat sholah ne buyar babul akar ngidung itu doi dewa sumandang sayur ingih beli iya nasapuniko ngiring-ngiring mesatekan dungun reki di pondok lautang-lautang kini menjalan kon-kon. Lan di kelawan sultan itu makmur.

di semane. Pantes, pantes wake sing idang pules medeng. Eh, kita duko suladri. Ayo kita kue hujan.

kenwil kanang geni sabuana iyayang seleng wil kanang dukos ladri

0: won sulatri
1: toleh toleh kedadian ulun pira sakten tu sadurungan ning rempak au kiwa dengan mastako ibu buana yang sejati tan suka siram duk dayu datu cai dayu datu denen cai legona hangui jelakan kau isi sansi umangki om kesamu suamu maka dewa uwe hakenu manusia nira kau isi san melarapakan kalpiku di dine pejah sirang dayu datu om sebatah hoi namo sewayu om ruang ring sah pramu siwa didio ya namo namo suahu tas tariu

0: le duko suladi.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
3: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
6: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

hari kandang pekasutan itu. Kawin nur sirih yang dewa degri kang suarga. Tuanan jayu ya dikasih lemuhu sirih manusia sakti. Nijat ini kan. Oane mede-mede ribudin pun sirah. Prabu jayu wijayu. Wantian iri siru mintuna kenari keraman iri aparan iri pola kiri danan jaya neger are pulun yan di paraya wawan kumat lawan sirang kake dari Yudhistira iri ke siru danan jaya herang iri kang tua siru dan sidutina wangakadu.

mengelewar. Aduh, ini lemes siu, maka siu cai nampana. Beh, neko ibimu nebukan tolaknya. Lumaris, lumaris. Iya, ya, desir sumur perikanan kudian nasari.

Sire Prabu Singhalahaluhuru, rinayuekan pun sire danan diayu prabu. Siapa yang tersinggung pun siram, cayu we cayu. Wah, ngerkap kunang yuk kumuan semati dia.

Wanti atau kerabat diri sini, tuan nan yai.

Oh,

Yeah.

simpen simpen kulima saden ian mangkana menget tesira iai bersama ia tiki kunang kulima saden beremu satya bakti dharma ia tiki kehengatakan ian wang sakti rikanang jagat raya adik kinajaran kena ian tahap hayu kunang rat ini dewa dari pemimpin yani dini mengalani jagate ngitungan banyak abang idang yoi dewa ngerti yang bumi bangsi derahayu muang kena

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Loh, loh ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
3: Loh ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
2: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
3: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
2: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
3: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
4: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imun

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acara pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namu Sasikapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjai. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai

0: berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Langgih pamirsa, rakalarai sahabat budaya, sanekantun iring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Prompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Pamirsa sarang sami ring dijajah pada megena ring wengi becik mengkadi mangkin demonggi pangehin ditiang starta kenak tur nemu rahayu. Muali male ring wengi kadi mangkin ditiang ketut mus jagi pacang iring semetora kalarai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam roras wengi male jebos. Jagi pacang lantur di tiang acara druene ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antur di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami rekelarai pastika malah jebos jagi pacang sangre di tiang itu dane sarang sami ring lain telpon 2233 0 2233 61 nge utawi pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp Prompat RRI Denpasar nge durus munga, durus megatro, tur konek-konek semeton druwene make sami. Inge rekelarai pemirsa sarang sami sedereng ditiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wengi kadi mangkin sekadi sane sampun-sampun memargi acara druwene jagi pacang aturan ditiang dumun drama mini utawi drama legenda nge rewes punika jagi pacang aturan ditiang siki temang pindah ke temang pengawit utawi penyembrahman ditiang ringungi kadi mangkin inge pamirsa sarang sami rakelan rai sane kantun tetap satya ring ditiang ring programa 4 Radio Republik Indonesia perempat RRI Denpasar nge durus dumun piarse yang drama legenda kisah kasih Derawan dan Sangga Laki. Sampun mereka-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Diana, bagus kah sudah sanggulku nih, Mak?
1: Ih, bagus. Cantik sekali kau, Nak.
2: Terima kasih, Mak. Kakak sudah siap, Kak, Mak?
1: Sudah, Nak. Cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
2: Iya, lama. Sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya, Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
2: Baik, Mak.
3: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
4: Bu.
5: Iya, Nak.
4: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
5: Iya, Nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
3: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.
4: Iya, Bu.
5: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
4: Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
5: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
4: Baik, Bu.
5: Masih jauhkah perjalanan kita?
4: Iya, Bu. Tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
5: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
3: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
2: Jaka dan ibunya.
1: Oh iya, itu mereka, Nak.
2: Jaka, hei Jaka.
4: Dara, hei Dara.
5: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
3: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Mak.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
4: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
4: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.
2: Semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
4: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Kamu harus hati-hati, anakku. Ombak semakin tinggi.
4: Mama.

0: Jaka, kamu di mana?
1: Dara! Aku di sini, Dara!
0: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka!
1: Teruslah bertahan! Aku akan...

kapal yang dikemudikan Jaka, sang mempelai laki-laki, dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga, akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam digulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sang laki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

Mereka percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sang Lelaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa sarang sami rakelanai sane kantun diring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali mewali male ditiang ketut mus kantun nyarang setor rakelanai ngantos galah ditiang puput male jebos bertugas ngiring galah jam rora sungi. Nah iwawu sampun atur ditiang kalih temang ye sane unang ring temang punika dumugi presida terhibur ring wungi kadi mangkin taler drama lagi nadruwe sampun mengudara ye dumugi presida terhibur tur pamirsa sarang sami pada kenak tur hayu rekala rai sangra titiang duaning sampun galah durus sanes sampun saya gering lain telpon 223361 ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge bu punapi gatre.
1: Nak bo nyeriat pun ningale tuh. Sing nanti hati sing monitor ben gitu nak bo terus radio on terus. Kalau lampu bo mati tuh. Gitu aku lah sih nah ben tinggal back soan ben kita bangun gitu.
0: Inge menghibur kenten.
1: Inge bisanya marah sing ngesane tuh bisanya ajak langsung ngedebyuk gitu.
0: Kenten. Pun api niki galungan duwe sampun male pitung rahina.
1: Pitung rahina. Ampun semua ampun siaga niki nyangro pesugihan Jawa nggih.
0: Inge sugihan Jawa.
1: Pesugihan Bali niko dumunan kenten nggih. Patut kan niraga bingung sanajan dumunan niko ambil perangkat.
0: Nge sampun mulai nyangre galungan saking rahina benjang.
1: Nge pang mau palet-palet kenteng
0: gitu.
1: Mau bilang ke jangkliwan male metaki-taki nyangre galungan genten. Nge monggi kena sarang sami.
0: Sarang sami, nge.
1: Umat sedharma niki nge. Jero Chandra niki nyarangin tuh.
0: Nge.
1: Majang reng umat sedharma niki. Jagi metaki-taki nyangre renen jaga. Nyang rogalung lan kuningan napi asan itu dharma melawan
0: adharma ingi
1: nge monggi pada kena sarang sami nge
0: patut taler nyang re napi wastane
1: pesta
0: kesenian Bali nge
1: galungan besar nih ke setiap tahun sekali
0: nge
1: ingi atau karo mau ibu pang segar tuh
0: ingi
1: tahun lalu total dan boleh mereka.
0: Aduh skenten.
1: Boleh DB dong.
0: Aduh.
1: Oh masuk tanggal 23 Juni.
0: Yening meresidang rauh kan ring tanggal 24 Juni.
1: 24 Juni ya,
0: nge. Galahnya jam 5 sore sampun ring gedung Kesirarnawo.
1: Oh, arjo
0: Nenten niki pelegongan saking Sanggar Puri Menara Ubud.
1: Oh, Ubud.
0: Taler tidak.
1: Mungkin pesta seni gianyare camat napi wakili dek.
0: Gong kebiar mungkin batu bulan banyar mengundur.
1: Oh, batu bulan banyar mengundur.
0: Inge.
1: Aman ibu, aman ampun malam ibu nyerah ibu tuh.
0: Inge. Sore niki tiang sore boleh pentas ring 24 Juni nih kah?
1: Sore kok pun jam 5 berarti kan sore suatnya malam suatnya dot.
0: Kirang langkung jam 5 jam 8 lah bu.
1: Nah niko sampun kalau ibu tayang jam 2 siang tuh maro ibu nyantep yakin ibu bisa gitu. Nah samping niko murid sampun libur kan.
0: Iya patut.
1: Tidak ada ganggu kan nyemput gitu. Niki karena malam kan bon gak motor malam ibu sing bani jadi. Ya karena ada nak anggon lampu kuning sorot peninggal itu peninggalin maman tuh.
0: Nih ampun Yusa taler.
1: Nih niko sampun makanya kasih yang ini ibu negaan motor tuh ada nganggo lampu jauh tuh balas ibu lampu jauh tuh maronya tuh nene lampunya
0: tuh. Nih kang yang malu anan kenten.
1: Oh, sing sadar apa anak enggak motor di jalan tuh kenapa pakai lampu jauh?
0: Serang akeh Bu Kenten.
1: Nih, di kampung ibu kebalas masih lampu jauh. Maro tuh lampunya kapok sih, gitu kenapa nak?
0: Inge durus galah duwe inge.
1: Niki pesta kesenian Bali niki mangantar niki siro ya muka mangkin nge Pak Prabowo ya.
0: Nah, mudah-mudahan niki RI1 duwe mang derauh
1: kene. Nggih, niki kan mangkin niki karena pesta seni pertama niki semenjak beliau
0: patut nggih inge.
1: Inggih, lah ajang mugi teman-teman ke Piambang geng biang seri nyarengin.
0: Inggih.
1: Rajang ring kekeran niki. Ibu megatra gede-gede nge.
0: Lurus.
1: Manjang ring kenarok, penarok tontonanah manjang niki pandepi, kak mangku sedani, ring tabana niki, nini ita, nini tunini, nini ayuna, niko ring taban nge, rahajeng. Mungkin kita wancan mengkutang niki. Wancan Pak Dipolos, Pak Yan Arbo, Pak Gede Supadmo, juru mangkunya Manaseh, wancan Pekak Dania, sarang nini, wancan Pak Mang Pandu, Bu Anawang ayo gede das mengkutang. Wancan Mang Pandu, Talan Ajeng. Wancan niki, dan pasang Ibu Udu Keboiwo, Gung Biang Sri Kekeran, Mahegi Taler. Wancan Bini Agus, Nini Bagas, Nini Mika, tenan mungah mungkin bebnya.
0: Arang,
1: nih. Nini Mika, Nini Tuade Ring Mas, niki ngeh rahajang sarang sami. Ini yang Kirana, Gusti ini yang Murni, taler Bu Sinta, tak wenten Ibu Wayan Suwartini, Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, wenten Haji Uban, Gek Mas, Niang Kesawa, Ibu Jerman grup Janbah niki Mbah Indira, taler ngeh rahajang. Wenten Gusti Putu Ngurah Widyo, Gusti Jero mangku nyoman kuto waringin benten dek tok telar ngeh manika dumendek
0: ngeh
1: niki gos bawor anga pas tawor wes kanera hajang manika dumun oh benten kutang dat patut murdaya sarang mutut wirka rahajang
0: ngeh
1: manika dumendek tor cuk semua melalui bos kutawan pada ring margi nanda selamat tau ring jero ngeh
0: ngeh suk semua ngeh
1: pamit om santi santi santi om
0: ngeh suk semua mewali niki ring widangan batu bulan ngeh Ibu Eka sampun munggah dados ka pertama niki pembuka ring wengi kadi mangkin ngeh.

0: Lurus pemirsa sarang samiring ngungkurnya nih Ibu Eka sang raditya mewali maling ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pritetmu.
0: Ini pun api ring seroka dan iki.
1: Dingin sekali tadi siangnya panas.
0: Dingin sekali ini.
1: Kan sampai. Ini cepat tidur saya on air.
0: Kenten.
1: Anget jadinya.
0: Kena Rahayu.
1: Lagu suaranya tutmu gitu. Ya menas. Lagu gitu.
0: Dingin lurus.
1: Niki
0: rengas rengas jaran ini.
1: Sukses
0: niki Ibu Jero Susi ring Sroka dan Bangli nggih taler sampun munggah nyarang sementara kelarai nggih patut sekali raosne nyane Ibu Jero Susi niki ring widangan Bitre ke utara utawi Bangli sudah mendekati napi wastane cuaca druwe sudah sampun dingin kinten nggih. Durus ring ngungkur nyane Ibu Jero Susi mewali sang retiang male sikirbun ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, mulai niki ngawuh. Nggih, mulai ngawuh ngejoh niki. Punapi Kak Mangku gatra duwe.
2: Sehat. Panas langkung petang betul.
0: Panas.
2: Nggih, ngawuh kipas sing dingin.
0: Berbeda niki nggih.
2: Nggih. Ini wau boy KBB sampun kan lumun apa sampun magatro ni kau angan dengan buat KBB anu tu kopi
0: inge kopi dados siki
2: anu nas temang itu mungkin
0: temangnya ni
2: kemang ayu mara siang kan kata tu mesti ramo tu betul
0: ngungsi
2: ke ayu mara mesti apa sayang ramo kita
0: sayang ramo.
2: Nih,
0: jagir lah.
2: Kawasan. Niki, magatras Siki kemantan. Kakak Ali kemantan magatras.
0: Ingi.
2: Niki semesta di tiang, gonggeng Cynthia, sarang Bu Sinta, ring penatis. Nih, kita nasa kemantan sama Sami, yang ro Raina Siki Galungan.
0: Atut.
2: Mogi Sami Rahajang Rahayu salah sekedar dipunikan Boy KBB na PKB dengan
0: kenyan.
2: Mogi yang lancar dan rentan kapialang sabah dan tu dan berampun betul.
0: Inge.
2: Maju bos patut modal waspada di margi mandana selamat Rahajang Rahayu ngantak ke juru.
0: Niki Subakti Kinra Ramo kinten Ayu Mara. Inge sampun saya go.
2: Gala wali angka. Om Santi Om.
0: Ingi. So semua niki pekak mangku ringo widangan silam adag nih sampun munggah nyarangin sementara kelan rai maka sami niki nih demogi kena rayu sementara di tiang ringo widangan silam adag. Inge pamirsa sarang sami sanekan tun iring di tiang metunggilan ring perempat suara budaya Bali. Inge nah iring di tiang masanakan dumun duaning penelpon duwe sampun makwe niki munggah jagi pacang atur di tiang dumun temang sanek sampun saya gayang di tiang nggih. Pemirsa sarang sami sampun nama tilar ring frekuensi 106,4 MHz. Terus dumun pirsa yang rengas rengas jaran.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Inge pemirsa rakalan rai sahabat budaya sang kantun diringiti musik yang ring perempat suara budaya budaya Bali utawi pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih. Pasti ke Malay Jebos, mewali jagi pacang sangre titiang ring lain telepon 223361 utawi gatre salam dulu Malay Jebos jagi pacang pacang titiang dua ning ring palat sanes kaping ke pertama mutiki galah titiang kosek ring galah palat sanes kaping kali mewali titiang jagi pacang iring atau galah titiang puput ring galah jam solas sesi bernostalgia.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ya ditianji
1: niki mbok tiange
3: saking kan pada sidang meklu metimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: Inge pamirsa rakalang rai sana kantun diring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malai di tiang ketutmus kantun nyarangin sementara rakalang rai dengan acara kelang wandruwe. Ngetos kalah puput mulai jebos jam solas ungi. Inge iwawu talar sampun temang kali temang turun di tiang ye. Dumugi presiden menghibur pamirsa sarang samiring ungi kadimangkin. Talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar niki nge dan Bapak Ketut Sumarja ring Banjar Bengkel Denpasar kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangi rajang tugas Pak Tutmus nge salam kena rayu suksumo niki Bapak Ketut Sumarja nge sampun megatre ring pia WhatsApp dulu talar ibu Agung Guang ring seputaran Sukawati niki nge Om Swastiastu Rajeng Blitut Ibu Agung Guang Sukawati nyarengin megatra majang reng bahtu nindi nini tuade nini Dania sarang peka Dania. Suksuma Bu Agung niki sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nggih mugi kena rahayu. Semtuan makasami. Talar nir wenten Ketut Ibu Ketut Karuni niki nggih. Rajang Ungi Tutmus nyarengin unas tembang siki nggih ge Serli liku jegeg saking komenuh. Suksuma niki nggih. Sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Malah jebos yang wentan galah pasti ke tembangan ruwe jagi pacang puteran di tiang. Pamirsa sarang sami jagi pacang sangra di tiang ring line telepon 223361 nih. Ring sesi bernostalgia. Durus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, sampun meglebug niki pertama niki sira ya niki nggih. Galar duwe kanton make terus wawane numun. Ring line telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahaja Matur.
0: Nggih, pun api ring ubud.
1: Makin cuaca mendung makin. Sanget ini lingkaran panas bekeplan dapat.
0: Punapi kondisi pariwisata rue ring ubud.
1: Biasa-biasa kan gini. Rame kalau.
0: Inge dumogi tetap lancar nge.
1: Dumogi semua nostalgia niki
0: Pak. Nostalgia niki Haji.
1: Ini berkata pun sama yang sebatannya di perempat RRI kepunyirin Pak Tutmus bangga kena ngagel selanjutnya sekarang sebatan dikirin perempat RRI dan pasal suara budaya Bali kita dolar tak cerai orang aja ngagel Rahina Suci Galogan dengan
0: Pak
1: Patut ke kerahajangan.
0: Patut tinggi.
1: Mikir kan makin rasanya makin.
0: Lurus.
1: Bentar. Lumun bawa tiang kari wau pengantian apa kan? Wajani aja timbasan wajani aja timbal mikir wau kau pengantiannya niki mulai di proyek niki tentang menjadi jatuh bahan nyulo nyulo yang di Sekembang kan
0: di Pliatan kan ini ring Sekembang ring tegas Pliatan
1: ini Sekembang kan pun kan baca sami mata-mata congking yang pun sih kan mata congking apa lah Sekembang membagi kan yang lorang mereka timbalnya mereka sama ajak saya dikenal ya rambe kan kalau di bawah itu lo ada di kapal poni ya kendan lah tiang manggihan lindung kendan
0: sangkap
1: tau kita cap kan dan sangkap di Palitima di samping Palitima
0: gitu. No puna, terus penapi lantas
1: dan bani tiang kendan wakilin tiang kendan Pak Kandas ya kan, itu gajahnya saja nih kan. Kalau jaket yang jah ilu tu kan dia, sepet nih. Ulung dia dengan dana ke kendan lah, ke nyarang nih kendan lindung kan. Niko bobo kan, masa lindung tak bobo umar di yeh kan dan kan boleh sapi jangan kan arek penyilih di jakarta ulung nih kan
0: ada
1: itu bercacat cicing ala arek nih kan ada jat kan jadi bagian kena satu kan si kau kan dia kan jadi bala kau mudah tu kan kita dia kan doa nih kau sentan dengan jat nah paling dia pun dicari ya ingat dia kena kata manisir dan dicari kata ketebian mak yeh kentan lah ketebian mak yeh jangan sekolah kajal kan ngajahan ya kentan pasang ya kan kalau dia ngajahan iya melah kan kabinnya ini baik dia mau ngajah kandung dia kentan Pak Kuda kan panggilan pulau Saro Merica kaki sampai nama lain jadi kanan ya jadi lain tapi dengar dia kan Dr. Songgeng ya di ini ini yang lain di ini ya cendak yang Merica terputar Merica kan
0: aduh nge pun paling nih
1: kan kan jam dulu
0: aduh woks weh
1: apa di dia ada pun kau yang strongnya kari ini nah cek nomornya dengan panggung kau neng aja ada nolong yang dicari eh lalu cuma tu entah tak tak lalu paling kali dia tak ke mancing nanti ke mancing ni ke tan tanabang ni kan dia dia ya semua nanti yang kena dia dia paling ni dia tak kan dia siapa pak dia padahal mereka di sokong si hanya orang mereka sendam yang ada yang disuju tadi tapi asalnya mereka semak-semak kacau mereka pun di samping dia mereka jalan
0: iya, sampun
1: tahu kan
0: pun palingan
1: mereka kan bubar mereka lah waktu
0: iya suksemong iya
1: ngarangin
0: Inge suk semua nge Haji Uban niki sampun munggah nyarang sebentar kalian rai bernostalgia nge sampun paling niki ring tengah hing carik mewah niki duaning kejam lo antuk lindung sangkep kinta nih Inge sebentar kalian rai durus ring ungkurnya nih Haji Uban mewali sang redit ya Inge om swastiastu
2: Om, swastiastu Ben, man.
0: Inge.
2: Nah, aku sih malu, nek nyeriap pun ngalir.
0: Ada, wawu meglebuk nih kok.
2: Ten, oh, Haji Uban nomor kudo.
0: Nomor pertama pun ada dosa nih kok.
2: Oh, ten boleh meglebuk juga. Oh. Lagi back soalnya, aku nemen nek ada nyeriap pun ngalir, ten ya Haji Uban gitu. Ibu ngelah nostalgia, marah-marah nek. Asalnya kalau nak salah bagian tahun lalu bu gelem yo malun kento. Kan kurang tuh nah 2005-2024 kayak nanti. Ibu kan dot meling di renon nih
0: tuh.
2: Di renon di dangin matahari tuh loh.
0: Yeah.
2: Kan kembali bu bin kemau malu ke jalan Ponogoro.
0: Yeah.
2: Ke lod lapangan Puputan Bandung itu. Alih apotek gitu. Mau takon ibu. Pak, yang sedikit aja tembus nyidang, terbindang, enten gang nih ngangin, Pak. Wenten, Bu. Sini, Bu, Bani menjelap ke bank, tuh.
0: Iya.
2: Terus, Bu, menang ke lot. Sebenarnya, tuh, Ibu, di muka Tiara Dewata itu, Bu, belok kiri, tuh.
0: Iya.
2: Nah, paling di belok kiri, tuh, Bu, Ibu, paling, tuh. Sumen, Ibu, nawang paling, tuh, deh. Seken, nih.
0: Aduh, patah nih, Sarang Haji Uban. Paling, nih, Kintan.
2: Oh, untuk mau kelon, Ibu, di Denpasar, sumen, Bu, nawang paling. Oke tu di Masriut menang kelod tu jalan tapi jatuh ada ni tu buput menang kelod tu. Oke tu sengidang balik ngajaan bentuk arus satu jalur tu, arus menang kelod gitu. Mau belok kiri di muka Tiara tu di tu bu siap ketu paling peninggal bu. Eh.
0: Nah,
2: kena bu kembali bin ke renon jam ke renon ni dah jalan kalau mau balik nganginan.
0: Yeah.
2: Harusnya kan bu di matahari itu bu di perempat itu bu belok kiri ben.
0: Iya. Yeah.
2: Jeng lurus sih bu benang kelodot. Mm. Lurusin tepuk bu jalan asalnya kodam padahal melewatin tuh cet-cet hijau-hijau tuh. Oke tuh nang tutup benang kelot buka unut, oh lewatin masih itu. Saya mesti kena bentuk kengen kau bapak kan di unut
0: tidak? Nge, nge, nge.
2: Ibu saya lewat kemo, tembus di simpang 6 ibu bisa ngambil kemo kurang mulih ke Jumatang tuh menungoyong di Denpasar Barat tuh. Nah begitu, bekat di sampai SMA 2 panah masuk mesti itu. Tahu kena mengingetin, belok ibu kiri. Begitu, joy asane gumi nenen. Hadi ragosin kan main asane nah gitu. Adalah warung mereren ibu tuh.
0: Bisa
2: yeah. Siastu bu, tiang matakan di joy niki daerah ibu. Soalnya tuh, niki di panyer niki bu, ibu jadi sungguh kijau gitu kan? Nih di panyer niki bu, yang kau ke Batu Bulan bu. Begitu telepon ibu mak panak bu mandun bu lo ibu paling mana lo ibu di panjer kok nenek sing tak wang tumendet orten bu timbangun kaleng oke gede begitu ibu jagi ke bypass nih ke jak lurus kan ibu benang kaler bu nih ampun belak belok mana ada jalan belok kengken mendut mesti bingung ibu tuh ada jalan belok, belok kanan, belok kiri gitu. Ya, ya benar tembus. Tuut ini bu, nang tuut. Tahu kantor taspen ibu kuling kelodot. Kan itu marah bu mau kebiah ingat. Bukan. Telepon mana bu? Ada tuh men bu paling sing tawang bu. Marah bu mau belok ajak asandi muka Tiara Dewata. Tahu masa kena mengingat tuh teh. Oh, biasa rago bisa saya bedaan ke Tiara Dewata ngajak panak nunik nih. Bisa paling. Oh, begitu. Bertemu sebut di itu. Terus marau bu ingat. Oh, di ini jalan bypass ne lama tuh. Ben bu terus kembali belok kiri. Ngalih ke jalur neka mulih kan ngajak. Ben itu. Benang kau, benang kajau. Terus benang kangen. Terus itu pang tepuk. Jayagiri. Ganyung bunga. Kan gitu dadanya tuh. Meh, waktu ke itu marau bu mau kebiah inget tuh. Gitu nak paling bu
0: kosong kentan memori dulu ya
2: wow bu padahal bu tinggalin tuh RSAD sandangin itu sana benah betul hijau ya so nenek oh, jalan ngangin dekel ngaliran nona bu keno ban bu asana hijau ya bu iya otak mau paling bu kengkena oh unut lewatin tuh padahal itu sih saya ke unut bidang
0: yeah.
2: Nah, tuh buat cerita nih, orang buat timpal gara-gara bu gong net yang beli kene kau potik tutonan, yang paling kau sih yang gede ngetut. Aduh, gitu sana nak paling tutut, berpasrah hidup eh.
0: Nah,
2: orang nang ngirim share lokasi kan panak agak so ibu senawang dan share lokasi tut. Share lokasi bu, aneh man bu, ngoyong di tubu gitu bener. Sing bisa ibu. Itu ngelamang alam tut paling tut. Nge raja nge dot nge
0: nge
2: yang jelek sajam nak paling bu aduh gitu sana nak paling sekena bapak tahu niki bu jero chandra setata niki meneta terus nyarangin terus nge rajang bu jero kenak mantus terus semua bu jero setata pun nyarangin niki nge ring perempat dalam di rumah di Sutirto niki nge rajang di rumah kuwira dano tala rajang terus semua tut nge
0: nge
2: waspada ring margi mana selamat tau ring jero semua tut galah katur bu pamit om santi
0: Inge suk semua mewali niki Ibu Eka sampun munggah mewali malih nge nyarangin sementara kelarai niki ring sesi bernostalgia druene. Pemirsa sarang sami mewali malih jebos lagi pacang sangra di tiang malih ring leng telpon 223361 iring di tiang mesana kan durus semun piar sayang sane jagi pacang ngelintang.
3: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggah, dan medium baik berupa orang ataupun

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pamirsa, rakan larai senekan tun tetap sadar yang ditang ring perempat suara budaya Bali. Inggih mewali malai ditang ketutmus kantun nyarangin pamirsa sarang sami niki ringgalah sesi bernostalgia drue. Inggih kirang langkung galah drue kantun malai 18 menit niki menuju jam 11 drue. Durus rakan larai sanai sampun saya gereng lain telepon jadi sangat ditang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Inge.
1: Menapi gatrane nikai.
0: Gatrane menanang Cina niki.
1: Incai incai nge.
0: Inge.
1: Inge tiang metanah pasih itu.
0: Metanah pasih napi nika.
1: Biasa.
0: Biasa nge kadon kaden tiang nak mesarin tanah niki.
1: Mesarin tanah si ribuk.
0: Inge.
1: Kau bang kasa ulang kacau itu.
0: Nih biasa kan je.
1: Nih rajang yang lorain jagat
0: nih. Sampun pun api pemargi penyor duwe.
1: Durung niki.
0: Durung.
1: Penyor ke durung ampun persiapan bambu nih kan utama cuman itu.
0: Nih.
1: Yang ini apa payah nih kalau sabun wedan mengantung-kantung riko tinggal ambil-ambil
0: mana punapi ring kantor kantor nake orderan menuju galung napi punapi
1: wedan ring penyajian wedan niki wedet
0: nih talar nge wedan
1: kan orang asdung karo kan dan cocok nge wedan nge cocok wedan nge cocok wedan ini angin kalau mungkin lagi menawentan kan cuma ngecokor babi ini kan
0: mang dong ini meresidang niki mebalungan kan
1: eh kentan pun kalau ngewentan be balung be urut kan itu anu favorit yang angin kide-kide kan kentan itu
0: patut
1: pun yang bas-bas nih ke kang yang gitu kalau yo malam sarang masih ngelah be gorengan be urut kentan
0: patut
1: nih niki ini kiki itu
0: iya
1: ya niki kak dauh tiang pun nyolek kari majagre niki kak nih tiang ngenang pancing patok itu
0: iya
1: ngenang pancing patok nih kau kentan maduwe tiang seket pancing kentan apun yang SMP kan niko milah niko di jinjeng niko kan wintan jinjengan dia toyo ne toyo kecari niko ulung ke jinjeng ne itu niko wastan jinjeng dia sekian dan dan mungkin kan nak sampun mau beton mau senel dan ni dah ngenang pancing pat Dumun nak dan mandan mas senior nak tanah wentan tadi. Idang kenang panceng patok mana ni tanah ni ni kau kata wentan.
0: Iya.
1: Iya kenang tiang sekat. Nak sarang ake aja tiang kenang ya wentan ya. Lebih mau ni kau. Iya pada pada sekat sampun mata panceng. Matios tios yang pingat ni kau kentan. Wenten mah pingat aji nut, wenten mah pingat aji daun kayu, kenten. Wenten mah pingat aji muncul ambang kan, kenten itu. Ada tios, ngenang tiang ampun mulai jam lima, ni kau ampun ngenang, kenten. Sejak mulai road, ampun kau keluar kenang, ni kau jinjing ni kau. Us ngenang ni kau. Dia ngajar ni kau angkit-angkit ampun itu. Angket-angket, misi kinsing, wentan ni misi yang dumun ane ngamah ni ke dile Bali kan wentan dile sekali mangkin lah kita. Dile Bali ni ke ne patik ne morani ni ke kita. Ni ke ayen boleh dile duduk wentan lapung kedungki ya kita. Malih kena jin bana kita. Jelang kendan itu akeh jelang
0: nggih jelang
1: sekali mangkin dan wentan jelang ge mangkin nggih
0: jarang-jarang ke
1: nggih yen mun akeh jelang ge Nggih niko lele serang jelang kulon kenten nggih.
0: Kulon
1: nggih. Nggih niko ning amin. Wekenten kan ampun nyaluk sanyo niko tiang ngelor-ngelor nang ke duduk pancing malin-malin niko.
0: Heeh.
1: Wekenten niko tunggu. Tunggu. Ampun ceking kene anu itu bangkeang ne.
0: Nggih.
1: Angin nyangi-nyangi harit kan potane ya. Sekain kali bangkiang rugu niko, tapi di samping niko dieng dieng gesing niko ni. Niko pun tiang nang pancing lung ya, kemudian berlojo geng. Yang sekali anu nak lunas toyo tirto penema.
0: Penema, ni.
1: Tapi wasanen ke iya mau palu niko itu.
0: Campuan?
1: Iya campuan niko pun. Kau sedak selau ke di tiang ngancit pancing wenten nak megeluneng kenten nak lingsir tapi ten tepuk tiang den kenten gelune tiang gus apa alis kenten tulis tiang saya ngantar lumo kenten wakenten timpal tiang ane nepuk ngajak montor niko timpal tiang ampun melayap. Live tiang kan sing mawa, punya live ni sih kita tiang pangan tiang je, anu pancing gitu. Nijak bincang tak kau ni, gus, gus ngudiang di ni kelihatan ni kencan ni. Yang ngenang pancing, dong sengat tiang penyenak luh ni tu, ngenang pancing dong. Tiang kan nak silikon ni, kau kan wajar dah dong, no ya dicari sengat
0: tiang.
1: Tulis yang kuris, yang ada lemah, timpal yang boleh hilang, boleh jadul, tahu lah mungkin ada jalan gede, yang pangan dia, anu bangun dia, kemudian ukur dia ngencah, kemudian malu dia mengipak angin, cerdak dong, kamu jujur dia dia, kemudian terus awal-awal. Ngejuk ubuan dah doang gitu ya. Kentan aja. Yang kan saya ngawal.
0: Nge.
1: Oh ya juk.
0: Nge.
1: Yang ada saya ngejuk ubuan dah doang. Saya kentan-kentan jatuh mortal. Nenak dah doang lah. Ubuannya kata jauh keluar ini.
0: Nah kentannya. Cinga Pak Yan ini puru muka.
1: Oh ini yang kengencah nih kau pun. Yang ngencah nih kau. Malu dia mau kipak angkangin. Dia gantiannya di itu. Yang mau jujuk kentan. Payung kukus seng.
0: Payung kukus seng.
1: Payung kukus seng. Tak jajah dia ngotot tiang kan jajah itu.
0: Nge.
1: Tiang anak-anak ladong biasa.
0: Mukanya seperti manusia biasa.
1: Jika ada cara manusia biasa cuma ya keriput gitu itu. Keriput kulitnya keriput bajunya acara nak lusuh nih kok.
0: Nge.
1: Tentu payung kukus seng. Apa tungkat tiang kan. Oh, leh semua mau kerja ni nur lapat lapat ini dah dong lah nurnya nubung buana gitu. Ya buana aku nih dong saya kata katanya celeng tapi bebek saya kata dia jadi nawan itu yang nak SMP kan tuan nak
0: apa
1: ya takon ni bu anu ni dia ni kuyang lah dong lah ni bung buana ni dong awak. Nang kenang kene ini gitu, ini gus

0: dak di aspal ni ke.
1: Minab ni.
0: Kau jangan sengidang memuji yang kau aneh.
1: Minab ni ke, tapi wastane antara Kamang utawi. Iya. Nih, Niko, minab sana yang berdua kentan.
0: Iya, dikian keseng Niko, minab itu pun ngoyong kentan di samping gugu nih ceteng Niko.
1: Nih, luar biasa niki Pak Yan sampai bersidang berkomunikasi dah.
0: Iya, so jajak dia ngoto, tapi timpal yang ket yang menen tu di aspal pun negak cek angkian yang ngos yang tiang takon ngebegenop. Benar
1: nih, yeah, mana
0: bang,
1: macam mana
0: ya?
1: Geng.
0: Cek sengal yang itu.
1: Aduh, yeah.
0: Jauh tulis yang kangen mesti kena apa, bu peteng kan? Iya, menikah pun pengalam yang itu.
1: Luar biasa nih, kira dawak kecil lagi.
0: Kita nampun, untuk masih tiang tengkudia.
1: Iya, agak lagi.
0: Tiang tegul itu kan paling nak ada macam
1: itu.
0: Ini polos agak gadong ni kan, orang yang mulai muka yang ni bos lekor ni gadong lah buan ni kita. Nana gadong ni yang mulai yang kecok
1: tu.
0: Kalau yang hijau itu, ini mak wau ribnya pesu pengeras ni gadong ni kan, usah nak sing yang hijau lah.
1: Ingi, suk semua Pak Yan, ingi.
0: Mau itu. Niki betul ke boy world yang kelmuah, niki muka betul. Kalau kalian,
1: ingi.
0: Ingi, sudah sarang sami, tiang pamit itu. Santi.
1: Ingi, suk semua niki Pak Yan Arbo, ingi pengalaman dua, nostalgia dua, niki luar biasa sekali niki, ingi sampai berkomunikasi, bersidang niki sarang senenuanan alam gaib genten ingi. Nah, suku semua niki Pak Yan nge, sampun mungah tur dados penelpon sane kaping untar niki nge. Sementara kelarai pemirsa sarang sami duane galah di tiang kosak niki ring palaten sane kaping kalih puniki nge. Iring di tiang masanakan durus umun piarsa yang sane jagi pacang lintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inge pemirsa rekalan rai sanekan tendiring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Rauhi Riki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring sementara rekalan rai maka sami inge dua ning ke bando antuk gala nenten persidio di tiang jagi pacang ngelanturin acara druwene. Nah iwawu sampun mekwe atur di tiang temang-temang pop Bali taler iring di tiang mobilik bagan. Nah demogi persidio menghibur tur winten pikenohnya nenge. Rita rekalan di tiang iring sementara rekalan rai sakeng inuni pasti ke akeh kekirangan di tiang basa-basi tan ditiang lintan mandut ring angge sariran pemirsa sarang sami. Ditiang lunas agung rene pangampura pinaka wasanane ngatur sinap ditiang antuk parame santi. Om santi santi santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan

Genjek di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjek berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjek atau megegenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegonjakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan olah vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

0: belanja dong.
1: Meriki sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4,

Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Inge, rakarai, Raja Sabang Meniki, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge, Rajeng Muali Niki Nge, nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, perempat Suara Budaya Bali, ring rahina nih mangkin, puniki sampung ranjing ring rahina, Waraspati tanggal 11 Juni, kali tali 6 likur. Hingga era kerai ring kalah mangkin ring semang puniki ngi nyentas pupun maju bos ring galah jam dasa semang titian dari hari seni pacanya ringin era kerai ring pukuban suang-suang puniki ngi ring tiji pada magena puniki mande sami ngi magi-magi mande sami statu mangi yang kerahayuan miwah kerahajangan naler nenten kekirangan punape punapi. Ingira kerai siaran puniki nggih dado sakrai pirengang ring aplikasi RRI Digital saya sampun preside kunduh ring App Store utawi Play Store nale ring streaming rri.co.id. Inggira kerai sini makin dayuri pacar nyobi informasi kedumun niki ring margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar gena dayu bertugas makin gaya bentan edan acara sini pacar kemargi amai jebos nyantos puput ring galah jam dasa semeng. Inggih dewa sampun katuran yang bareng ya antu azan subuh niki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selamat menaikkan ibadah nggih semoga selalu diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa. Inggih maju bos niki pasti kesampun titian pacanya biar yang bareng nggih rakerai atau siaran Surya Puja ring program acara Rajeng Bali maju bos niki pacang wenten Surya Puja duwe sane mamurde sahabat dengan duka sani pacang kedagian oleh Angga Sake Kementerian Agama Provinsi Bali yang berikut bentani Ketut Suwarniti. Geng lantun niki rakerai susan siaran Surya Puja kentan nge lantun nyanggera ringgala jam 6 niki pacang katuran kadi bisa melontar batur kelawasan renungan laler niki puja trisannya pacang katuran ringgala jam 6 pas. Rakerai suasana puja trisannya sampun memargi dengan bareng kenten nge nalar pacang aturan titiang niki wenten siaran galang kangen meja bos pasti kesampun niki madamadi preside menghibur rakerai untuk kegonjakan sani wenten yang bawa-bawasan punike kewentenan bawa-bawasan sani ringan-ringan punike nge sani memang dados tapi wastane cerminan nge ring kehidupan sehari-hari punike nge mogi-mogi preside terhibur sarang sami. Inge wawu usan siaran galang kangin niki nge pacang aturan titiang informasi miwa tembang-tembang genten nge pacang kerinin anto perakiran cuaca provinsi Bali kari biasa genten nge sedurung mawit niki rakyat untuk beraktivitas mana unding ring kawentenan cuaca genten suasana disini punika wawu titiang aturan anto arus lalu lintas genten nge ring wawinan kota Denpasar. Ngantor yang kalah jam itu pun niki nyantos jam siya kenten niki program favorit akarai kenten anto pacar rentetnya akarai yang ambara anto mobil bagan kenten nge pacar margi kali paletan masa yang kalah jam itu nyantos jam siya niki pasti kesempun titian pacar ngangkat topi-topi sane faktual nalen niki sane wenten ring kehidupan sehari-hari niki nggih ring sekitar. Wawu usan niki ring kala jam sieu nyantos jam dasa kenten meja bos pacang ke dagingan anto obrolan komunitas kan niki sarengin oleh BPBD. Ing
ngira karai kadia sapunika titi yang matur ngenin indik program acara utawi edan acara sampai pacang kemarugi yang lagi jebos nyantos puput ringgala jam dasa atau punika mogi-mogi sarang sami nikira karai presiden jarangin titi yang reambara dua ini pacang sapa sanggara dayung ge minap lakarai maju bos madui galah kenten pacang nyarangin reambara maju bos durus keranjeng ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki sampun lali antum megatel sarang titiang kenten ge sane monitor nenten boleh munggah ring ambara ten kanapi ring WhatsApp durus nge ring nomor 0878988224200.

niki mangga preside mangga semangat kenten nggih malih energi sedulur pacar aktivitas meje bos pacang aturan titian niki pembuka niki tembang mangga preside rakrai nampi wastane malih mangga energi malih ya niki tembang saking jaya wijaya sane mamurda astungkar atau nika durus biar sayang.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswanta. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Niketut Suwarniti, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, akan menyampaikan sebuah materi dengan materi bersahabat dengan duka. Sahabat RRI Denpasar, kehidupan di bumi ini tidak lepas dari ruwa binido. Ada suka, pasti ada duka. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Ada keuntungan, ada kerugian. Ada teman, ada musuh, bagaikan mata uang. Jika hanya satu bagaikan yang bergambar, maka uang tersebut tidak berlaku. Seringkali kita menolak, bahkan menghindari kedukaan, penderitaan. Kita ingin selalu bahagia, tetapi kenyataannya, bagaimanapun kayanya seseorang, bagaimanapun sempurnanya seseorang, pasti pernah mengalami duka atau kesedihan. Bahkan dewa sekalipun mengalami siklus suka dan duka, seperti halnya dewa Siwa dan Parwati, dewa Indra, dewa Wisnu yang mestinya turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari angkaran murka. Semuanya mengalami siklus suka dan duka. Hanya saja bedanya, jika dewa bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya tetap tenang, kita sebagai manusia justru terbawa emosi dan larut dalam kesedihan, bahkan ada sampai yang bunuh diri. Penyebab duka itu ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri kita sendiri dan faktor dari luar diri kita. Faktor dari dalam disebabkan oleh ego, pikiran, dan keinginan kita. Keinginan manusia tidak terbatas dan tidak bisa terpuaskan. Sedangkan pikiran kita bak kuda liar yang dengan cepat berpindah dari satu objek ke objek lainnya. Dan ego kita merupakan sumber keangkuhan dan mementingkan diri sendiri. Ketiganya ini ibarat penyakit ganas yang bisa menghancurkan kita dalam sekejap jika tidak cepat dikendalikan. Faktor dari hanya diri kita lah yang mampu mengendalikan. Dalam Sarasmuscaya sloka 80 yaitu, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikiran yang segera patut diusahakan pengendaliannya. Lebih lanjut dalam sloka 81 juga menyebutkan, keadaan pikiran itu tidak berketentuan. Banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian. Demikianlah kenyataannya. Jika seseorang dapat mengendalikan pikiran, pasti orang itu berubah, kebahagiaan baik sekarang maupun di dunia lain. Secara teori, mudah sekali mengatakan untuk mengendalikan pikiran, tetapi pelaksanaannya sangatlah sulit. Apalagi tidak terbiasa mengendalikan keinginan, untuk melatih pikiran dapat melalui maram dan latihan meditasi serta melatih pranayama atau pernafasan. Dasar untuk mengendalikan emosi adalah pernafasan. Bila kita teratur, maka otomatis pikiran kita akan tenang dan kita akan mudah dikendalikan. Selain itu, agar tidak bergerak terlalu liar, maka harus diberikan pekerjaan, yaitu dengan mengucapkan nama Tuhan di setiap kesempatan, baik diucapkan dengan mulut maupun ucapan dalam hati. Hal ini akan menghindari pikiran melayang terlalu jauh. Faktor kedua yang menyebabkan duka adalah faktor dari orang lain. Seringkali kita kecewa atau benci dan tidak terima dengan sikap atau perilaku orang lain terhadap diri kita. Sebagai halnya Panca Pandawa yang menghadapi berbagai penderitaan, hinaan, dan cacian karena orang lain. Jika kita berhadapan dengan hal tersebut, mungkin kita akan marah, kemudian segera membalasnya dengan kata-kata ataupun dengan memukul. Hal ini akan tambah merugikan diri kita sendiri. Hal yang paling baik dilakukan sebagaimana nasihat Krishna pada Drupadi adalah memaafkan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ibarat sebuah pemberian yang dikirim, apabila kita terima pemberian itu akan menjadi milik kita dan akan menyakiti diri kita. Tetapi jika pemberian itu ditolak, maka pemberian itu akan kembali pada yang memberi. Demikian sabda Buddha pada salah satu baktanya. Jika kita kupas, maknanya adalah apabila kita memasukkan kata-kata atau hal-hal yang negatif pada orang lain ke dalam pikiran kita, hal itu akan mengganggu dan meresahkan pikiran. Kita dibuat marah, tidak bisa tidur, dan merasa sakit hati. Ujung-ujungnya, fisik kita bisa sakit yang tidak jelas, tetapi jika kita mengabaikan semuanya dan memaafkan orang itu, maka justru orang itu yang merasa kecewa karena apa yang dia harapkan pada diri kita tidak terjadi. Sebagaimana halnya Duryodhana yang membuang Panca Pandawa ke hutan. Mereka dengan tenang dan senang hati menjalani hari-harinya. Bahkan itu dijadikan kesempatan untuk menambah ilmu dan kesaktian. Sama sekali mereka tidak terbebani dengan apa yang diperbuat oleh Duryodhana. Sedangkan Duryodhana sendiri selama 13 tahun pikiran dan hidupnya tidak pernah tenang. Selalu gelisah, Karena segala upaya yang dilakukan untuk menghancurkan Panca Pandawa justru berbuah sebaliknya. Bayangkan hari-hari yang dilalui Duryodhana tidak sekalipun pernah lepas dari rasa iri dan benci terhadap Pandawa. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan, dendam dengan dendam, maka kualitas kita sama dengan orang yang membenci kita. Tetapi dengan memaafkan dan mengabaikan semuanya, jangan masukkan hal negatif terhadap tersebut ke dalam pikiran kita, justru menunjukkan kualitas kita lebih tinggi dari orang yang memaki kita. Dalam Saramuscaya Sloka 9 disebutkan, jika ada orang yang berhasil mengendalikan kemarahan hatinya berdasarkan kesabaran hati seperti ular yang meninggalkan kulitnya, karena semua itu tidak akan kembali lagi, maka orang yang demikian itulah patut yang disebut manusia sejati dan berbudi luhur. Dalam cerita Mahabharata Arjuna, saat Arjuna disuruh membasuh kaki Karna, Arjuna melakukannya dengan penuh penyesalan. Karena orang yang kehilangan kesabarannya adalah orang yang lemah. Sesungguhnya, kekuatan manusia terletak pada kesabarannya menghadapi segala situasi. Bagaimana kita menjadikan duka sebagai sahabat, sebagai halnya sukacita, duka dan penderitaan ibarat guru yang menempa hidup kita, sebagaimana hanya sebongkah emas ketika di dalam tanah dibungkus oleh lumpur batu dan sebagainya, cahaya dan keindahannya tertutup, tetapi ketika dibawa ke panti emas, maka emas itu akan dibakar, dipukul, dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi perhiasan yang indah. Demikian juga penderitaan dan kesedihan akan mengasah mental dan jiwa kita untuk lebih kuat dan dewasa, sehingga karakter dewa yang ada dalam diri kita muncul mengikis karakter raksasa maupun karakter binatang yang menyelubungi hidup kita. Bagaimana agar kita bisa mencapai hal itu? Salah satunya adalah dengan cara ikhlas dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang positif. Cobalah kita cari sisi positif dan faedah dari setiap permasalahan yang ada. Contoh kisah Pandawa, ketika dibuang ke hutan banyak keuntungan yang diperoleh. Kehidupan tenang tanpa intrik, Arjuna bertemu dengan ayahnya dan mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa. Demikian juga Bima, Nakula, Sahadewa, dan Yudhistira. Mereka bertemu dengan ayah kandungnya, bahkan semua mendapat anugerah. Pikiran mereka tidak sekalut Duryodhana, yang walaupun mereka di istana dan bergelimbung harta, tetapi tetap tidak bahagia. Dengan demikian, marilah kita menganggap duka sebagai sahabat, karena mereka akan selalu menyertai hidup kita sepanjang masa. Seperti kayu yang hanyut akan selalu mengikuti aliran sungai kemanapun ia dibawa, pada akhirnya ia akan sampai ke laut. Walaupun dalam perjalanan mungkin melewati beberapa kelokan dan hambatan, namun cepat atau lambat akhirnya akan sampai pada tujuan, asalkan kita selalu berpegang teguh pada keyakinan kita pada Tuhan dan berbuat sebaik yang kita bisa, dan Apa yang tidak bisa kita lakukan, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya aturkan para mosanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata perutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten bia kale atau bia kaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapatan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Wara atau Pasaran 7, dan Panca Wara atau Pasaran.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

RRI para pendengar setiap propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi wali malin kinyarangin ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari ring program acara due ring kalah mangkin muki sampung ranjing ring rahajang Bali inggi. Inggi RRI rajang nun king eh margian saudara madue sampun wau katorang ring puji trisan ye. Sunika margi sampun ge siaran Surya Puja niki sane ngangkat topik bersahabat dengan duka sane kedagingin oleh Niketut Suwarniti. Inggihnya nih mau saya ngendin-ngendin di bebasan di wawu kentan nge duka nike pinake bagian alami memang nge dari kehidupan sane patut untuk diterima, ditampi kentan nge bukannya malah dihindari. Dengan bersahabat dengan duka raga sarang sami raka rai niki dadas pengeling nge presiden belajar kentan nge belajar untuk lebih kuat, bijaksana dan memahami makna ring balik setiap pengalaman hidup nike. Nah nike sampun melalui keyakinan menten penerimaan yang lapang dada dan juga dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi dupkan ini dapat menjadi proses yang membawa raga sarang sami raka rainye menuju ketenangan dan pendewasaan diri. Angge baca pisan iki pitekatnya nih saking bebasan iwawu kenten nge mogi-mogi presiden mipkena sarara kerai naler sedurung pacayam beraktivitas maya jebos kenten nge menghadapi berbagai kesibukan ya. Jadi apapun sifat-sifat negatif kadiduka penyesalan kentennya rasa mengeluh sampunang kenten nge sampunang dihindari tapi bersahabatlah. Jadi walaupun ada rasa tidak agak sedikit tidak nyaman mungkin yang dirasakan kerai tapi tidak apa-apa nge karena nikah harus memargi karena waktu juga tetap berjalan jadi tidak bisa nggak kita hindarkan, kita harus hadapi dengan kuat dan bijaksana. Yang ika dia sapa nika tetia matur napi ostene nyutetin ring bubawasan di wawu yang seru ngelantur niki tetia ngaturan rahajang numpen nge rakerai ring rahinane mangkin rahina Beraspati tanggal 11 Juni kali tali 6 likur mangkin sampung keranjang niki rahajang majang rakerai umat sedarma keternya margian sudah berapa antuk merainan nikinge rainan sugian Jawa.

0: Nggih, madamane niki pacang nyanggre ring Raina Jagat Galungan Kental Ngering Raina Sugian Jauh puniki makamimah Benjang Raina Sugian Bali Rakrai Mas Dharma Presiden niki mengewace ya membersihkan juga ya untuk napi malam-malam senewenten ring Angge Sarira makamimah ring lingkungan sekitar. Mana Presiden niki Presiden Sayaga Kental Ngering menyambut kemenangan pasti kesampun ring Raina Jagat Galungan. Terus margiang sudah merdui maju bos kenternya napi sani karyanin nalers napi sani kemargiang maju bos presiden iki pengabdinya ini presiden margi antar ingin rakerai mau sang ngeninin ini Sugian Jawa kenternya ring kalau makin iki kali bos itu yang wawu ring edan acara duwe pastikan sampun pacang ke turang ring ambarep niki anto obrolan galang kangen iki sani nepek pisan nge mamurde Sugian Jawa ingin atau menika mina rakerai sedang pacar beraktivitas utawi sambil beraktivitas kenten nggih. Nah istri-istri minap sampun taki-taki pacang maturan, nelanang-lanang sampun minap niki mau menjalankan aktivitasnya seperti biasa ataupun ada sesuatu ataupun kegiatan yang dilakukan ring Rahina Sugian Jauh puniki kenten nggih nepek sareng bebawasan meja bos ring galang kangen. Ngira rakerai pantan enten panjang atur di tiap malih niki ngiring piar siang sareng-sareng puniki anto informasi dumun iki wawu galang kangen anto mereka durus mesandakan.
1: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Purincining Ebatan.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: 1, 2, 3, 4, 5 ben 5 dino subo galungan. Sirap-sirap bang 5 kan.
1: Om swastiastu, om swastiastu.
0: Kalau nomor ano di?
1: Ken, dia bengong dia ji.
0: Ken.
1: Bengong dia lewat au. Adi. Jo aja galung ben 5 dino ji. Ampun menan badan apin ki. Ayam.
0: Nenak sugian jani.
1: Sugian?
0: Sugian, sugian Jawa jani tu.
1: Tiang ragu Bali sugian Jawa. Tiang nak sugian Bali biasane yang yang ragu nak Bali yo sugian.
0: Sugian Bali.
1: Mirip yang nak bidan nak uli Jawa ya asal orang tua ane yang leluhur napi tu. Mau sugian Jawa tu kan anu ni
0: kau. Wih gitu.
1: Nah ketuang deh malu nak uli Jawa,
0: Bali. Jawa, Bali.
1: Oh, Jawa kan berarti uli Jawa yo. Bali yo lah goriki di Bali.
0: Ya ada tu nak di Lombok.
1: Ada sugian. Ada sugian Lombok. Kengkeng ni kau ngerti tiang dia.
0: Jawa,
1: segitu.
0: Jawa ada W ada B satu rumpun dia tu.
1: Yang mana Jawa B B jak W no?
0: Ali besek yo, Jawa yo.
1: Jabo.
0: Jabo.
1: Jabo.
0: Jabo. Sugian Jabo.
1: Jabo ni ko?
0: Jabo. Tak dari sisi.
1: Di sisi.
0: Artinya sugian Jawa. Sugian di sisi.
1: Di sisi di niko napi di sisi niko.
0: Di sisi itu di luar badan kita.
1: Oh.
0: Ya di luar badan tuh karena ini alam lagu alam semesta
1: dan dunia niki alam semesta.
0: Alam buano agung.
1: Yeah. Oh niko anuwe napi niko pembersihan gitu.
0: Masugi gitu nang rawasan.
1: Masugi.
0: Ya masugi karena nak manjo semua kan masugi rane.
1: Banyak kedas
0: semua. Banyak kedas semua, banyak cerah semua. Itu mesugi ya dan.
1: Mesugi artinya yang mesugian Jawa, Jabo.
0: Bersihkan ya nih permukaan bumi ini.
1: Oh, alam semesta niki.
0: Kenapa kelihatan cerah bumi?
1: Napi yang ngian bersihin kok ji?
0: Nih bopo karon.
1: Oh, Banten-Banten sugian niko.
0: Iya di desa rasanya ngerebu.
1: Ngerebu. Oh, kentan tok kan. Kalian nak ulian nak Jawa yo di sugian Jawa
0: ternyata ada sugian Sumatera sugian Lombok
1: iya ada sugian timun sugian Bali.
0: Bali itu balikin itu.
1: Balikin
0: kembali kau dari kita ya nih.
1: Oh artinya tubuh rago ya.
0: Nah kita halo kan rago anu.
1: Dia ruat-ruat.
0: Bali itu kan artinya balik.
1: Balik
0: kembali gitu.
1: Mau wali.
0: Wali ke diri kita tuh bersih
1: nah. Rago bersih. Pun apa caranya?
0: Ya sekalanya panjosnya gue
1: aja. Oh panjos, mampu, masuki.
0: Nah
1: iya sekalanya
0: ada lewat upokaro.
1: Oh bantan-bantan
0: sekalanya. Segitu. Iya caranya sekalanya ada madan biukaonan ada dumongalo
1: prasito
0: ada artinya patok kan jalan rago manyus ya iya manyus betean di batas itu basah rawat
1: basah
0: iya manyus di awak manyus
1: yang di muo masugi
0: yang di kepala
1: mambu
0: gitu.
1: Oke dan alo kentang kemudian ruwet
0: jangan iya betean nak mau ayah abang iya di batas kau
1: biokawan.
0: Yang boleh pasang ke semua ngalong. Yang di muo prasito.
1: Prasito.
0: Yang di siduur ada di siwo duaro. Pengulap ni ada.
1: Oh, mengulap.
0: Nah, untuk yang mirip-miripan. Nih, kawan aku dakeran banu nase gitu.
1: Nah, artinya mereka kan tertua nih. Tertua nih dengan napis nih bersih kan ujakti.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Aneh-aneh ingat ya kan itu sedangkan itu Pranowiku puput kuncaran itu di kita pedan tuh mungkin tataplah cito aku muka duene kau penyingakan kau irong kau kuping nah itu marah isajo gitu loh
1: oke dan ya artin yang mungkin ayah kendane bekaone pasti cuon nak berten bersih oh yang
0: di cokor pang dawa katanya ungu
1: yang dur mengaluk ketangkah
0: ke wando oh ya kerando gitu yeah, mau kenyang tuh ada mau sugi mau bersih
1: oh Bali wali mau wali
0: wali
1: Jawa Jabo
0: di luar
1: okay. Dan marot yang ngerti tuh kulit pidan pun sugian Jawa sugian Bali nas maluan kau sugian pengenten ampun tending ngadian kau nak pengenten rago ampun mungkin sugian Jawa oke doa
0: kalau di Jawa sugian Jawa John ya boleh di Jawa dan ini asing nak sing tayang orang orang Jawa weh
1: oke dan nanti Jawa Johor di luar
0: di luar. Okay. Patuh ke jero di sini sir pidan antu.
1: Nggih.
0: Kasalah do nak sing uling di Bali,
1: cingan no. Uli Jawa.
0: Uli Jawa to
1: gitu. Nak Jawa to.
0: Ah, biar le Lombok, biar uling di Sumatera. Ah,
1: nak Jawa.
0: Nak Jawa ra
1: kan. Jawa to Joh, kan Joh hati di luar.
0: Hati ne Jabo.
1: Jabo. Oke, dan. Yang anu yang kena-kenahan iko nak lingsir-lingsir iko sampun yo anu ne piasane ngemargiang kenten tetami min abdiang kenten saking pengasir dinten kan yo. Oh, yang mau bersih ini ke ragoring alam alam semesta dumun yang sabun alam bersih lingkungan bersih mulai dari keluarga dumun kan ya bersih lingkungan keluarga rago bersih kan yang sabun sami bersih wow siap
0: kalah kan pirang tekukul mengunyi di beli banjar nah udahnya nih kramo tedon makin ngeroyong morisa ditrajakan gitu kan bukan kayak dago kan dakian kan menampi
1: yeah.
0: Oh nak galongan kan
1: mau bersih nak pang kedas anu pekarang
0: nih untuk kan
1: yeah.
0: Jadi maro berpikir atasan di sugian Jawa nanti nih sugian lingkungan nih pang bersih
1: gitu. Oh lingkungan nih pang bersih
0: ya lingkungan nih bersih genah-genah suci bersih terajaan nih rapi bersih yeah. Ini kusuk aku demand akal menjalani ke puro gitu.
1: Nggih, jadi pas aku mau bayak sempun baju putih, kawan putih, saput kuning, udang putih.
0: Pas itu cicing mau kaca kan.
1: Cicing kaca. Lu anu lulu kan di
0: hilang manulan bayu.
1: Hilang bayu anu kening-ning lagu dengan kan.
0: Nah.
1: Mehnya. Artinya memang lingkungan perlu niku bersihan dumun, lingkungan mulai dari keluarga, dari rumah tangga dumun kan lingkungan banyar, desa adat. Kantos ke lingkungan lebih besar ring jagat Bali kan
0: Oke. Apalagi ada marupo kayu-kayu kekayonan di pekarangan nih akan bisa dipakai sarana yadnya itu bersihin malu atau nih kedasin yo dari misalnya rumput-rumput liar tempat terganggu dia tumbuh Ini demen hati ngalih sing kira gana nancer tuh tuh ngobo semangah.
1: Oke, enten lah malu ojak dina. Maru oud yang ngerti ini kemungkin ya. Mudah-mudahan ini napi asanian pun mungkin paham ragu kan ritat kalung margi yang galungan ini mulai dari sugian ini ampun ragu ampun metaki-taki bersihkan lingkungan bersihkan diri sendiri terutama pikirannya
0: pikirannya ini pemekas
1: padahal di kalau margi yang yatnya ragu mesti mau berpikir yang negatif dengan ya memikirkan ingin caranya ago ngalih ke ulian jelek kan ulian mau maling kan angin sarano ya nyorang kan yo
0: lain misalnya ada yang bantuan dari pemerintah atau tiap kakak kan nyidang terus mana mau kalung itu
1: ada sunah sekarang ada nak picau ya mentan
0: demi pemikirannya tenang kalau mau ya
1: artinya intinya tetap di pikiran pengen tiang pamit mungkin
0: kita
1: anu ke Bayu dia mau sugi
0: pernah
1: diuang sugian jauh mungkin oke pamit tiang pamit
0: nah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang ngira kerai para mendengar setiap rupa TRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngi kantun musikan iriki ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari nyerang-nyerang kerai ring galah mangkin ring program acara dui niki ngiring program acara Rahajang Bali. Yang ngiri wa sampun memargi enten nge aturan titiang untuk siaran galang angin niki sani mamurde sugian jawa. Ini mudah mandi niki presiden mampi kenal sarana kerai kenten nge pitekat-pitekat sani menten ring bubosan di wawu obrolan ringan di wawu ngomong usah ngeninin ini sugian jawa kenten nge napi sani nenten kauningin sebelumnya mungkin sampun presiden kaunin ngeninin ini napi wastane maknanya kenten nge untuk ngomargi yang peniki renan suci sugian jawa miwa sugian Bali nge niki rakarai dayuari nalar ngaturan rahajang banget niki nge rahajang rainan sugian jawa nalar benjang niki nyangre rainan sugian Bali niki menuju kenten nge nuju ring rainan suci jagat galungan kenten menuju hari raya kemenangan dharma melawan adharma. Yang kira kerai niki tinggal ayam mungkin dari hari nyarengin akerai kenten game mina prakerai wenten sani sampun beraktivitas ya utawi wau wenten sani mentaki taki wau metangi udah ada ya juga ya tak apa apa nge dari hari nyarengin akerai dumu niki tinggal ayam mungkin karyanin anto nyobia informasi ngeninin ini perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinane mungkin.

0: Ngiring rai nang mangke niki rakarai male tidak yang mikir langin raina Bespati tanggal 11 Juni nggih kali tali 6 likur niki titik yang ngutip saking bmkg.go.id mosang ring cuaca provinsi Bali niki ring kabupaten Jembrana ya terprediksi cerah berawan kenten. Cuaca sini patah niki nggih cerah berawan niki cidering Kabupaten Badung Gianyar Klungkung Bangli atan nggih ring Buleleng kenten nggih kunalar Kota Denpasar. Wawanin titiang niki untuk perakiran cuaca Provinsi Bali niki nggih sani terprediksi cerah berawan wenten Jembrana Badung, Gianyar, Klungkung, Nalar, Kabupaten Buleleng, kenten nggih, dan juga Kota Denpasar. Nang lantun niki ring Kabupaten Bangli, kenten nggih, Kabupaten Bangli niki terprediksi berawan. Nalar ing Kabupaten Karangasem terprediksi cerah. Tapi untan iki ring Kabupaten Tabanan rakerai terprediksi hujan ringan. Nah, iki madamade manajer bos presiden ring cuaca presiden bersahabat ngerakerai mandeside napi sane kekaren manajer bos napi sane aktivitas kesibukan kenten ge rakerai mana penenten kapiambang ring cuaca. Nalar iki ami kelengir rakerai duaning cuaca nenten presiden ketar ke ya tidak bisa ditebak kenten ge manajer bos rakerai nih pacar aktivitas kenten ge eling-elingin duwe makte napi wasane napi sane patut kembang tayang kalau misalnya cuacanya kadi niki kenten minap niki mah jembos pacang sabah kenten ge pasti kesampun sedurung berangkat niki ge rakerai sediakan jas hujan utawi mantel yen rakerai ngangen pelinggihan roda kali utawi motor. Nah, yang ini kentan akan air. Tapi pasalnya berdua aktivitas ring jabe ruangan, ring luar, ya. Pastikan sampun payung tak dos ke bakteng, ya. Mana sami hani kekaryani presiden Umar Giantar ke mantan. Dan juga berangkatnya alan-alan ke mantan. Ya, akan lagi mina banyak jabo sabah. Aspalnya ini pasti kesampun licin, ya. Mana santos tujuan niki rakyat sarang sami selamat kenten. Inggi kadia sob nika mau sang rim perakiran cuaca Provinsi Bali. Memang keng lantur niki nge seperti biasa titian nyobiahin ring arus lalu lintas. Nah niki ring genah titian bertugas ring margi hayam uruk nomor pitung dasa Denpasar kenten nge genah titian bertugas mangke niki rakerai titian pantau arus lalu lintasnya ne kantun lancar-lancar ke manten kenten niki sampun ngeranjeng ringgalan jam 6 lintang petang setiman menit kenten ya masih lancar masih aman kenten akarai menten sudah ada napi wasane pengguna jalan juga yang mulai napi wasane keluar nikinge berangkat sesuai tujuannya masing-masing kenten. Nah nika sampun majebos ring bidang akarai sapun api durus majebos obiahin sareng titian nyoba informasi ye ring arus lalu lintas nalar ngeninin ini lalu lintas pasti kesampun titian wanti-wanti niki sareng akarai mikelingin kenten nge antum makta yang napi sane patut kebaktayan dados pengguna jalan kadi tanda pengenal ya SIM KTP STNK nike manda tetap state kebaktayan mana napi niki rakerai mana tujuannya rakerai nyantos ring tujuan nike aman kenten. Nah liar ini ring punika duaning dados pengguna jalan hati-hati lagi alon-alon ke mantan yening dados niki berangkat 30 menit sebelum waktunya utawi sebelum itu juga sangat bagus sekali ya rakerai mana nenten gegeson ring margi mana sami pengguna jalan juga aman kenten nge ingin karya samudiknya titik matur ring perakiran cuaca Provinsi Bali makamiwah arus lalu lintas. Mungkin-mungkin iki presiden ngicen informasi masyarakat airing galah makin kentengnya pacam aktivitas mandep presiden metaki-taki napi sana patut ke napi sana dipersiapkan kentengnya ingin rakerai dua nih pacam nyangre yang galah jam pitu kenteng meja bos wawu identiti rakerai antum bawasan mabli bagian nalar nge kira langkun kali jam kali paletan nalar titiang bagi pah kentengnya mau sang ngenin ini topi-topi saniringan ingin sana mungkin duaning napi asalnya pacang yang reng kira jam itu kia pacarin titi arah kerayaan tumpesan dengan numun ye titi yang pacang nyobi informasi informasi sana menarik niki tur tembang-tembang sana pacang katurang ring ambar untuk penikah ngiring mesandekan
1: dia lihat apa sih di laptop serius amat.
2: Eh iya nih kak, mau belanja online bingung mau milihnya, abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah, bentuk penyu? Sini sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Subuh benya, biar misi latek. Ini subuh madan hidup benya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
2: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
1: Aku kecewa pada kakakku.
2: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
1: Tidak, lebih parah dari itu.
2: Lebih parah? Maksudmu?
1: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
3: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

Selamat pagi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber

serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan dan merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, dominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 70%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari berbagai sumber secara serentak pada 1 Juli 2026. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Kantor Musik Yani Rikir yang berempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngira Kerai, Sarang Titiang ya, Dayu Hari, Ring FM 106,4 MHz. Kantor Nyarang Ngira Kerai, Ring Program Acara Dwi, Diki, Ring Rahajang Bali. Ngira Ring Kalah Mangkin, Jam Pitu, Nyantos Jam Sia, Dayu Hari, Nyarang Ngira Kerai, Meja Bos, Pacang, Kemar Giang, Antu Interaktif, Kantor Ngira, Mausang, Ring Topik Dwi, Kantor Ngira, Topik-topik Aktual, Sane, Saking Sudut Budaya. Nggih mugi-mugi meja bos iki kira-kira sarang sami kenten nggih presiden nyaringin titiang ri ambare kenten utawi ring WhatsApp kenten iki sanes sampun monitor. Ini sedulur titiang nonton iki titiang pacang aturan rajang nemen iki kira-kira majari umat Hindu Sedharma mangken ring tanggal ampun ngira hina Prasati tanggal 11 Juni kali 16 likur kenten nggih niki sampun ngeranjing ya tengah memperingati kenten nggih hari suci Rainan Sugian Jawa. Nesane mangkin iki dados awal rangkaian nggih menuju napi wasane hari raya Galungan. Kira-kira sarang sami sampun uning iki nggih Sugian Jawa niku memang dimaknai sebagai momentum penyucian alam semesta pawi buana agung nggih kali bawa sering pabliwagan ring napi wasane galangkang indi wau. Nah niki kedadosan bentuk persiapan lahir dan batin sebelum menyambut kemenangan dharma melawan adharma ring hari raya Galungan. Nah, niki sampun nggih menjelang Galungan tentu niki nggih rakerai sareng sami setiap keluarga ya mas ring keluarga soang-soang mah duwe minat niki tradisi dan persiapan yang berbeda-beda kenten nggih ada yang mulai membersihkan puniki napi asane lingkungan rumah kemudian tempat suci kenten nggih dan mempersiapkan sarana upacara hingga mempererat kebersamaan keluarga melalui semangat gotong royong sane sampun diwariskan secara turun-temurun. Nah, mungkin nih kira-kira di era yang terus berkembang tangental ya, bagaimana tradisi menyambut Galungan nih masih tetap dijaga di tengah perubahan zaman. Apakah ada nih kira-kira medue kebiasaan khusus yang selalu dilakukan ring keluarga kira-kira sang-sang ngeter pacang menjelang Galungan gitu nih, atau mungkin ada kenangan yang berkesan yang selalu mengingat kira-kira pada suasana Galungan sejak masa kecil keten. Nah, nih sampun sana kedada sang titiang topi ring rahinan nih mungkin keten nih ring galah mungkin mau sang tradisi atau persiapan kenten nggih menyambut Galungan ring tengah perubahan zaman kadi mangkin kenten nggih. Ing rakerai sedurung titiang ngelantur niki nyareng rakerai yang bare pacang aturan titiang tembang siki nggih. Niki mangda presiden rakerai terhibur juga menten minap niki rakerai sane sampun beraktivitas ya. Minap menten sane rakerai sampun napi astane magi yang sudarma kadi bebanten niki ane istri-istri sambil di napi astane ditemani oleh tembang-tembang puniki kenten nggih. Mada-mada presiden ring manah rakerai semakin relax juga kenten ya semakin api wasane membangkitkan semangat lagi ya untuk ngatur sembah majaring ide sang yang widiwase ingin rakerai niki wenten tembang saking Gus Pance sane mamur dema tunangan care nak jenik.

Tips tanggap bencana, tips penanggulangan abrasi. Tips penanggulangan abrasi dapat dilakukan dengan cara 1. Membangun pemecah gelombang. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan gelombang yang tiba pada garis pantai tidak terlalu besar sehingga tidak berpotensi mengikis padatan yang berada di titik tersebut. Beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak yang menerapkan pemecah gelombang sebagai penangkal abrasi pantai. 2. Dengan menanam mangrove. Langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Dan mangrove sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air lautan jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiup

0: di air dan sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup. Hutan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai spesies seperti kepiting, burung, dan beberapa jenis ikan dan lain-lainnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Angga Rakerai, para pendengar setiap propat RRI Denpasar, suara budaya Bali ya. Niki, Mali Mali sarang titian dewi hari Niki, Ring FM 106,4 MHz. Sampun kata orang tembang lalar di wawung ya. Makin ngiring, membeli bagan sarang-sarang. Ngemau sang ngenenin indik tradisi dan persiapan menyambut galungan Niki. Nepek sampun ring rahine sugian jabwa makin ngenten ya. Angga Rakerai, sani presidennya ringin titian terus makin ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp. Niki nge sampun nang lali sane sampun monitor durus nge kabar-kabar sareng titiang-titiang jantos niki nge kabar duwe nge nge sane mangke nungkah titiang rem sa telepon sanggre titiang dumun Om Swastiastu nge Om Swastiastu nge Om Swastiastu. Aduh, kenapa ya ini tidak terdengar rasanya di gini ya di napi asane ambaru. Ya nge, coba malih jubos niki wawanin malih nge.

0: Hai, ngira kai para pendengar setia perempat RRI Denpasar ampura banget niki nggih minar niki wenten napa kesalahan ring teknis kenten nggih kemawon sambil nyantosang puniki teknisi duwe mana presiden niki pernikahan duwe sareng sami suaranya nih presiden ke pirangnya sareng rakerai sanilian ring ambare antem nika titian nunas galah aja bos mantan nggih niki mana presiden becik kenten nggih niki sambil langan nyantos niki pacang katuran tembang-tembang kinumun minap yening napa wasane geles kentennya, napi pastinya diperbaiki kenten. Wawu irin titi arah kerai, napi pastinya membeli bagan ring ambar. Tadi sini makan niki pacang katorang informasi makam iwa teman-teman kedumun kentennya di mali jebos. Wawu titi yang mengkam ring soal telepon tawi ring interaktif nge. Atau menikah ngirim sanda kandumun niki arah kerai jebos.
1: Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat tabura. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ingin rakyat lagi pernah mendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Balingge, kantor siakan iriki ring FM 106,4 MHz, sarang dayari peniki ringgalahe mangke nyarang rakyat lagi ante mabdik bagian, kantor nge masa ngeninin indik topik di wawu, kantor nge ring kawentanan sugian jawa peniki nge, tradisi utawi persiapan api nge, sane kemargiang mina kan napi asane ring keluarga rakyat lagi selangsuane ke pemalianan, kantor kira-kira apa yang dilakukan rakyat lagi, kantor nge pacang yang re peniki raina jagat galungan ya mangke ring rahina suci sugian jawa mangkin ya menuju 6 hari lagi ya kurang lebih niki untuk nyangre raina jagat galungan ingge rakerai duaning sampun teratasi peniki masalah teknis duwe mana wawu kenten nge nenten kepireng kenten penikahan rakerai sane presiden ngeranjing nah sane mangkin duaning sampun teratasi astengkara mejebas margi antar ngiring coba mangkin nge rakerai sane presiden nyarengin terus mengeranjing sarang titiang peniki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki. Inge Sanggra Titiang e, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Maaf, nomor yang Anda hubungi.
2: Oh, oke. Okay. Coba diulang lagi nge, enggak apa-apa. Maaf, nomor Anda dihubungi tidak nyambung. Inge wawanin malah nge, durus niki ngeranjing niki rakerai sane presiden nyarengin ring 223361. Inge Sanggra Titiang puniki Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu dayu ari jegeg ngeteng kapak
2: tunjeng. Aduh, wawu niki kepireng punikana.
4: Tapi ya jeng mamam muling nu petang mamam.
2: Mbah Indira niki.
4: Nggih.
2: Aduh, be agar nih kadang tiantang ranjing mungkin.
4: Ikang kudu kan lebak-lebung ya.
2: Nah, niko.
4: Pirang tiantane wau niko nomor tidak 7.
2: Nah, niko sampun nah, niki agak mewah niki kagede ringing mesin nah, tapi. Tapi sekarang sudah aman ya. Ampun senang.
4: Sampun pirang mungkin sampun pirang.
2: Nah, niko sampun nggih Mbah Indira di tiang napi gatre. Lajeng nunggu niki nyangre tapi hampura kita nyangre malih rahina suci sugian jawa
4: ampun ngemargiang sugian mangkin ampun sugian bahagia
2: mangkin oh patah sih sarang tiang mangkin
4: gatran bahag bece cuaca driki remrem enteng
2: ya ujetan tambah astung kare beh ratu dan kenapa berarti ya semua keluarga sehat nge mbah
4: iya astung kare sehat
2: margiang rahina suci napi mangkin apa persiapannya mbah mangkin ring rahina napi ya sugian jawa ampun ya kaitan menapi yang membantan.
4: Ya membantan kan sampun imantu niki sampun siap-siap ya ngadahang dengan mali jebos nyengkin.
2: Oh, keliling-keliling ya maturan ya mbak?
4: Iya, wilah niko deso ke puro
2: kaitan. Nah, susan maturan napi, apa yang biasanya mbak lakukan nih ke ring-rahin mungkin?
4: Tradisi ya driki kan yang sugi kan aduh. Nggak nguling driki.
2: Masa?
4: Nggih.
2: Lah ini mangkin?
4: Nggih.
2: Oh, ring dija nih ke ring rumahnya mbak?
4: Lan ring kayangan wenten guling lelimo.
2: Masa amboy?
4: Nggih. Sambut kita lan ring suang-suang keluarga.
2: Nggih.
4: Yang zaman dulu dengan
2: ya. Nggih.
4: Zaman dulu ambil liung lah Tegal ngelah sare. Niko kudok lah Tegal mundung guling.
2: Masa nggih. Ada skenton mbak?
4: Kentennya tradisi merebut udah yuk.
2: Merebut kenten.
4: Dan mah di rumah bajang lah neng uling dah dua.
2: Dua neng dua kali mendua Tegal kenten?
4: Kan cari Man? Siki, Tegal siki.
2: Siro uning menten alasannya kok bisa, tapi asalnya aku hitung kentennya. Nah, kedua mendua Tegal, monto kenten nguling.
4: Nah, yang zaman dulu mbah nak nu cenik jenis sedang demen mengajang sih itu kayak niki yang pun tangan tiang pernah bibik ada dosa ni nguling lelimo niko kenton tiang pun ke uling kelijani semengan pun ajak nguling kenton pun kenton bang keloping bo bang isi keloping niki lagu natain lengis-lengis guling niko kayak
2: natak lengis guling kan niko
4: Niko mau lengis guling colek-colek.
2: Me, ama jane nih kak. Maren dijan nih napi wasane numas kentan numas napi ngerah ulam nih.
4: Numas, numas niki di pekan anyar-anyar ada nih ke diri nih ke. Nek dawet niko nak sami nak berhasil nih kecari ajak ladang kan kencang.
2: Oh, sukses ya dumunnya ya. Kentan.
4: Nah, yang makin lantas kan ya. Di pekayangan jadi kok tetap sangkal tiang nawang tetap nak tiang dados penjuru dumun lah 5 tahun nih
2: kok. Mungkin ampun pensiun.
4: Ini sampun.
2: Lima
4: tahun sampun pun lo nggak sedih ban.
2: Man reng nape asalnya nenguleng reng ngapura kaya nih kok sira mantan man bah.
4: Nikolan ring kayangan pejuru.
2: Pejuru
4: ajak kopi tu niko uling-uling lelimo mengilir niko bin ajak daduong 6 bulan ingat-ingat arago kita.
2: Minap kadimbas napi tertujuan niko nak nguling napi yang saya mau petek niko sarang napi kedua kuda niko kedrueng kentane ting tegal cari kentane. Napi ya, alasannya
4: sebenarnya nguling niko nak pisan merebu niko
2: ngejot. Ada nguing niki nguing.
4: Ngejot ampun ge. Iya nani di iya nani di puro mebagi niko ge Banjaran Sami Poli.
2: Banjaran Sami Poli pice genten ados nenge.
4: Labuan niko ge Laban. Laban puro niko genten. Ya mungkin nak lah, jarang nak uling nak numas pernah ni jadi.
2: Masa?
4: Numas ni jadi genten.
2: Tapi ring pura kanton ge uling tetep ring pura.
4: Oh ni tetep.
2: Cuma di rumah-rumah aja genten.
4: Ya cuma di rumah ni kena nak mengurangi termasuk mah bo masih mungkin tentain uling masih di rumah.
2: Adi genten adi marah kan tunas deh.
4: Mang kengken nak ya. Nah, sing bisa orang nah selang selingin gitu kan ya anu partina tetap pekedan. Mungkin bin mangi ngelah bangkung tetap bin ngelingungin itu. Dan ting-ting bedian kadang selain.
2: Oke. Men terakhir Mbak Nguling ini kepindah nih ke kantor neling.
4: Ya.
2: Terakhir Mbah nguling ring jero nika ku
4: pindah. Tahun 2011.
2: Nika terakhir nguling.
4: Nika terakhir inget yang datang gantal ke Kenten ke Lombok.
2: Masa?
4: Ke Lombok. Yang terakhir nika nguling ini dia yang membesar sejak kakek anak cari kakek untuk tahun Kenten. Tuangnya non berguling ni pak.
2: Ada, mampun suwe berarti ya. Sudah terakhir guling ni kan 2011.
4: Iya, mungkin tenan layu hari.
2: Tenan kenapa? Napi karena ulian kesibukan, alatan kenten mbah.
4: Karena kesibukan tenan doajak ngajeng.
2: Be, boren dia kelajak ngajeng ke kelas.
4: Salah. Hari.
2: Aduh, inge berarti pecik pisan. Wah, berarti yang menarik niki kuda aja dumuna wentan kakak, kenten wentan rumah. Sami pun nguling nih kenten mbah dadosne.
4: Sami nggih nak mererot jene di kelubuan gang niko jembanu sejembat pun di anu niko di udara kena yang kenten layu hari.
2: Oh, kadang nak pegu bakarannya.
4: Nggih nak sami nguling iki dia ada Rodan ajak pitu dari warga
2: yeah,
4: dia.
2: Yeah.
4: Pitu, itu pitu penting gitu.
2: Nikah yang desa Mbah Mantan?
4: Nih, banyak yang di Lidiosan, kenten ya masih nikah.
2: Mi, yang misalnya satu rumah mendue minap tegalan lebih dari dua, iki je kan? Abu kentennya, tapi ulamnya tem kutang itu.
4: Niko butuh yang dawar niko yang setia sih nak lah nak siang lu jak menyapa. Ini lebih terus siang. Nampak lu nguling lu niki ke? Hijau kena nabot yang kan rungu kan.
2: tapi malas kiki pertanyaannya ya nenten nguling aman napi asalnya kedua kuda medue kentannya ada dua nika penapi larnya mah tan ya kenapi ya?
4: Dan ya enten nanti. Kalau mungkin kan masih nguling dan ya enten pun api nah tungkaro kenten. Nah cuma ya mungkin anu hasil nah kenten mungkin aturah ini.
2: Oh iya, mereka waktu ini.
4: Dikom pun ada andas ekonomi niki dawang napi ada anak kopet dan nika anu nika bom Bali dan
2: nika lah.
4: Terus nggak ada angin
2: kan mengurangi huling. Iya, iya. Oh iya, karena faktor keadaan ya, jadinya agak berkurang. Yang terus mungkin lebih praktis dadasnya makin tuh.
4: Iya, mungkin mas, dan pangten repot, sibuk.
2: Betul sekali. Ingin.
4: Pangten lah, perlu pidet.
2: Ingin nyemagain api, buang mana kandung genjal, ampun tuh.
4: Ajang, nak dan bukan melayani si panglung hening
2: kena. Mana hening? Inge mbak, becik pisan loh tradisinya niki.
4: Dia menikah bungannya dari hari.
2: Ah, suka banget.
4: Biasa niang seri pun api ya niki ya banyak maling jebol jak nini.
2: Niang sering uling tape.
4: Nini jadi sabun dua yang ibis yang telpon jak nini, memang sabun genten nak.
2: Bek langsung kong kali kong langsung tiang tani chen. Inge semua main ni lah.
4: Ini Jerman pada pun api pang walek malih. Bulan mau kekalahan. Tapi di pos timah Indira nak uling jam 5 agan mencet telepon kan tenangnya gitu.
2: Inge. Inge Mas semua.
4: Inge jadi kedumun ge semeton sarang kami rahajang puniki sampun kemargiang niki sugian benyang sugian Bali kenten mangto memargiang tar maka sami ge.
2: Inge rahajang nalar main dira.
4: Ini niki sampun sami pada bangun tangi kalau semayak yak api dana saya go kalau ngaturang bantan
2: ye betul sekali
4: ni doh ni ke sore usan membantan yang niki di pekubonan mantan enggak di puro
2: ni ye alon-alon ke mantan mbak
4: ye mina yarin ye
2: inge
4: rajang tugas galak wali Om Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge, susu banget niki. Mbak Indira sakit bidang tabelan sampunya rengin ya. Inge, rajang walin niki inge mbak. Rajang margiang puniki inge antur. Raina suci sugian jawa. Inge, becik pisan ternyata ya tradisinya ya ningkari dumune. Kenten nge tradisinya nge nguling ya. Tiap rumah nge nguling. Dan ngulingnya niki sesuai jumlah tegalan atau cari. Oh, niki ampun wali sarang tante Jerman niki. Beh sekretaris juara satu pasti tebal dompetnya. Nah Nika sampun kan berjumlah Niki apa mau ketek kentene aku udah aja mau duit tegal lah ancare yang lebihan Niki pasti ke sampun tebal dompetnya. Nika ampun ketaro. Inge semua banget Niki yang punya informasi menarik pisan ya tradisi sane wenten riwidang Mbah Indira di Wawung nge. Inge ngelantar bangke Niki rakerai mantan nintan ngutang tiang Niki ngireng sane ungkure Mbah Indira terus ngeranjing sane makin mau sang nginik nginik tradisi sane pacang kemargiang ya pacang nyangre peniki raine jagat galungan sanggre titiang dumu Niki mantan sane sang pun ngeranjing nge om swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Inge Om Swastiastu. Sira niki.
0: Sira ya nge.
2: Aduh, sira ya nge. Tan pun tiang uning. Aduh, re bidang napi.
0: Sira aja nyarang wawo di TikToknya.
2: Ah, Kak Angga. Kak Angga niki.
0: Inge.
2: Iya ratu, Kak Angga titiang pun napi. Ados nemi, ados
0: Nika nak amirana. Sira wau main dira. Hake kita nguling tiga bakte ulam.
2: Nah, nikah sampun. Jadi pertanyaan kan? Kak Angga.
0: Nguling nikah mantan. Aduh. Kelaka depan nikah.
2: Ah, nikah sampun. Tapi becel loh tradisinya niki. Men mungkin ngejot kija-kija ngejot nikah tan.
0: Dan tradisi ngejot kanten.
2: Kantun nikah nge. Kak Angga pernah pi.
0: Dua wangkuan Rika, Mbak Min, Sami, terus nguling, kira jawatan ya.
2: Dan anak saudara, Minap, ton. Yang jauh-jauh, Minap keluarganya, kentan. Kemungkinan banyak sekali terjadi.
0: Titian, Riki, kayak Ampura, kentan. Tapi di keluarga besar lah, di tengah gede.
2: Kenapa ini?
0: Tapi itu yang benjang, ya.
2: No, benjang, kenapa ini, kok?
0: Benjang di dalam sugian kita benjang.
2: Oh sugian Bali nggak yang ranjing ya?
0: Iya.
2: Punapi nih kau yang benjang, kangga?
0: Enggak bonus tadi aturnya mau mahnira. Kok dia sudah jauh sekali radionya?
2: Lon.
0: Nah, sudah jauh sih dari radio ini.
2: Oh, inggih tani lapi. Mungkin kena frekuensi.
0: Mungkin dia atur sedang mau enten tradisi-tradisi sana ke bawah sama orang mbah yang dirata kan. Kita orang yang belajar gede mantan, nganyir guling ayam, bebek, enten.
2: Oh, guling ayam dan bebek, kenten. Oh, memang turun-temurun nih, Kak, serutin dilakukan nggih, Kak Angga?
0: Saya tahu tiang, nggih. Yang sudah 70 tahun mungkin yang sudah nampaknya kan.
2: Nggih.
0: Oke, kalau di pura mungkin malah bos mungkin yang pun mau ke pura tapi yang eling dan nanti mungkin kita yang ngarang.
2: Oh, kenten. Beratu. Berarti mungkin ke pura keja kenten Kangga?
0: Aduh, menawi uning yang geri ada kambingan.
2: Oh, uning?
0: Di depan, kita kan udah pura.
2: Inge.
0: Kan pura jadi lambe.
2: Oh, kenten. Tapi petakan tiang sih kini Kangga ada sungguling ayam bebek ada stan patah cara Mbak Indira celeng. Kenapa ya bawi?
0: Aneka kenten yang kenten nganet dan yang aneka sawang itu nanti.
2: Napi nih kak?
0: Bijak yang bisa. Bijak kak sawang nih kak ngian guling, bijak kak ngian ayam, bijak ngian bebek seperti itu. Oh,
2: makai kenten guling ayam sarang bebek?
0: Alat babinya siki mantan. Terus enten ayam beberapa sampai jumlahnya 6 atau 7.
2: Oh, nika jagi aturan napi dikonsumsi.
0: Lihat. Kalau tur aturan demun ya. Penuasan nika awam nas rangsami.
2: Oh iya. Kantos mangkan niki kantan niki? Kantannya? Kantun. Oh berarti benjang ya?
0: Benjang.
2: Oh inggi. Hmm, kenten inggi Kangga, mungkin mari gantar.
0: Kalau orang ke kubon suang-suang, nanti paling hanya ayam mantan siki.
2: Ayam mantan siki. Oh, man Kangga kenten nguling lalu yang kentennya juru, tapi asalnya nun mas. Oh iya iya.
0: Kubon gantar masuk ke kubon, di sana nanti hanya ayam mantan.
2: Ayam mantan, kenten nge. Oh, becik. Ini nguling nih kan, nih lanang tapi istri nalar sarang.
0: Napinya.
2: Napi asane nguling ayam sarang bebek ni kering. Napi asane meraja nagang.
0: Abi, anda nak? Kita kan keluarga besar, gaya. Enten artinya kelompok-kelompok nika yang punya tanggung jawab mulai sekarang ni, sogian sampai terakhir tempat landap ganti malah.
2: Oh, menggilir nge?
0: Menggilir.
2: Iya betul. Oh, becik pisan niki kerjasama ternyata ya. Nyanggra kenten lain yang jaga.
0: Karena menurut kelompok yang dapat tugas makin nika ada menyiapkan segala sesuatu sampai selesai.
2: Oke, siap.
0: Pura-pura gak niki jauh aja.
2: Tapi kenapa radio nak kantong semangat nih? Wing. Aduh, inggih Kangga, susu banget.
0: Ini raja nonton tuh.
2: Raja.
0: Raja nyanggra suci niki, dari sugian. Denyang. Kita nanggera niki. Menawi pemangkin margiang. Tanya pun kita tunggu.
2: Iya betul.
0: Alam nanggera kalau ngalang kuningan mak mogi serta kena rahayu di kriya tu.
2: Astung kare kangen alam gue sarang keluarga.
0: Tanya jangan jepas mentan tu kan pura jepas.
2: Alan ngiring. Sukses mana niki Kak Angga sampai nyarangin gue. Oh ya 11-12 lah ya. Cuma bisa dilihat dari napi asane size nya. Nah dengan napi biasanya Mbak Indira wawu nganggen bawi katanya nguling ya niki Kangga nganggen ayam bebek katanya minap bawi wenten niki kenten nalar ring Kak Angga di wawungnya rakarai sambil sampun pirang nika kalaturang numun wawu ketuna sarang-sarang becik pisan niki dan niki kanten ngeranjing ring tradisi kenten nge duane niki dijalankan tawi kemargian turun-temurun pastika sampun yang kadi Kangga benjang nge nyangre ring sugian Bali pastika tidak terlewat kenten nge ingin rakarai serang suami sesungguh banget sampun nyarangin titi yang regalah makin kenten yang puru banget di wawu wenten salah teknis nge niki sampun ngeranjing kali tapi asalnya rakarai sanai sampun presiden ring pesawat telpon nge sampun alali atau monitor sarang titi yang ring WhatsApp nge durus ngeranjing niki ring nomor telpon 0878-9882-2420 san mingkin niki ring titi rakarai mesandekan dumun niki nge dua ning pacang wenten sanai jaging lintang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya aku bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Ternyata berkah.
3: Didadani.
4: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
5: Rahajeng, Rahajeng Bali.
4: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah dengan jumlah partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke XLVIII tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026.